0: untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
1: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
7: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional

0: Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
1: Berarti masih sesuai target pemerintah?
0: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
2: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
3: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
2: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
2: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu mbak.
7: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
8: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerahnya

0: daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis, dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.
2: Jambi pagi ini.

0: Bersama Pro 1 RRI Jambi ya, kita kembali bersua pendengar untuk opini publik ya. Di line telepon kami Anda bisa bersama di 0811-67-078-850 pendengar, 0811-67-078-850 Anda bisa bersama berinteraktif ya untuk kebersamaan edisi pagi hari ini terkait dengan opini publik ya, di line telepon 0811-67-078-850 ya, bisa bersama Pro 1 RRI Jambi nih untuk kebersamaan dalam opini publik pagi hari ini. Iya, baik. Oke. Iya, pendengar di line telepon kami silakan untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini di line telepon 0811-67-078-850 ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ternyata juga mengancam habitat dari gajah Sumatera ya. Gajah yang ada di Taman Nasional terutama sekali ya. Oke. Di line telepon kami pendengar silakan untuk bersama di 0811-67-078-850. Opini Anda pendengar kami nantikan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang juga berpengaruh terhadap keberadaan habitat gajah yang ada di Bukit 30 ini kalau di Jambi begitu ya. Ini mereka juga mengalami atau berdampak terhadap kehidupan mereka. Selamat pagi. Halo. Halo,
1: assalamualaikum, selamat pagi kembali.
0: Iya, silakan, apa opininya Pak Mustofa, gimana keadaan di sana, lebih baik hari ini?
1: Alhamdulillah, cuacanya mungkin kayaknya masih sama kemarin ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, masih kalau kabutnya nggak begitu, cuman ya belum, yang belum datang air hujan aja kan. Kemarin ini kan Mbak, di lapangan jalur kami atau di lapangan Mandala itu diadakan sholat istisqo kemarin pagi.
0: Oh, sudah ada sholat istisqo, alhamdulillah.
1: Kemarin bareng-bareng sekitar ya dibilang berapa kelurahan itu kan ngumpul di situ.
0: Oh iya iya.
1: Dan seperti turunkan hujan dan juga dikenakan kabut-kabut atau asapnya ini kan karena ya meluasnya maksudnya kan wilayah Indonesia ini kan udah sedang banyak bencana atau bertubi-tubi ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Dari mulai kebanjiran, terus kemarau panjang, tambah lagi baru ini ya, anak Gunung Krakatau itu kan. Itu penerbangan pun di terminal ditutup dulu. Itu kan namanya bertubi-tubi kan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan menjadi kesabaran dan kesabaran untuk kita semuanya.
0: Iya.
1: Dan juga kita berdoa kepada Allah, cuma satu-satunya kan doa itu kepada Allah kan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ya semuanya itu dikabulkan doa kita kan. Kemarin di Jambi kan sudah mengadakan sholat istisqo.
0: Iya.
1: Dan juga di Lumajang sudah kemarin ini, hari Senin kemarin kan. Jadi ya karena gimana ya, tadi masalah kebakaran dan gajah-gajah di Sumatera kan. Itu banyak yang ya lumrah atau pada jawabannya Mbak ya wajar kan. Tempatnya kering, terus gajah itu mungkin di hutan-hutannya kebakar kan ya malah kan mungkin kalau nggak pergi atau malah kena di situ kan. Makanya kita harus hati-hati dan waspada. Wajah sekarang ini ya dibilang sudah tahu sendirilah suasanya nasional gitu kan. Baik di Sumatera, Kalimantan, Jawa, semuanya kan kemarau. Jadi kita harus hati-hati dan juga banyak berdoa, benar berpikir. Mudah-mudahan hal-hal yang tidak kita inginkan dapat dihindari. Dan juga ja'arohmatullah, namanya kalau jawa-jawa itu jawa itu kan. Ja'arohmatullah itu ja'ar itu datang, rahmat-rahmat yang puja Allah cepat-cepat datang hujan. Hingga menyiram bumi dan menjadi sejuk. Hewan-hewan jadi aman, nyaman, kabut asapnya hilang. Mudah-mudahan semuanya terjaga dengan baik. Kita dalam bang, karena suasana nih ya, mungkin Jambi sini atau Jawa, Kalimantan sama kan. Jadi kita bersama-sama lah berdoa, mudah-mudahan cepat dipulihkan, udaranya sejuk, terus banyak sumur-sumur yang kekeringan, terus berairnya terus lagi gitu aja lah Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Sekali lagi. Iya, saya titip kepada Pro RRI semuanya. Lantaran tanggal 11 besok Jumat mau merayakan RRI yang ke-481 ya.
0: Insya Allah iya.
1: Mudah-mudahan terjaga dengan baik kesehatannya. Karena saya insan berdengar RRI dari tahun 80-an.
0: Masya Allah.
1: Jadi mudah-mudahan semuanya ini berjalan dengan baik. Kita jambah matan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa di Rimbo Bujang Lain masih dinantikan ya di line telepon kami. Selamat pagi.
2: Halo pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di sana?
2: Di sana masih agak mau gelap-gelap ya, Mbak. Masih kabut asap kayaknya, Mbak.
0: Masih ya?
2: Masih, Mbak. Iya. Ya, di Jambi ya, ya. Gimana, Bu Amat?
0: Begitu juga anak-anak sampai tanggal 9 ini nggak sekolah. Kalau di Bayung gimana?
2: Nah, ini pas aku kemarin tuh kan jalan-jalan, Mbak, ini baru pulang malam. Jadi nggak tahu untuk hari ini berangkat sekolah apa enggak, kan?
0: Oh, gitu.
2: Karena anak aku nggak ada yang sekolah lagi.
0: Nggak ada yang sekolah lagi, jadi nggak tahu ya. Baik.
2: Iya.
0: Iya, iya. Silakan nih, apa opininya terkait dengan habitat gajah nih, salah satu yang terdampak kebakaran hutan ya, dan lahan.
2: Ya, iya betul. Ya gimana lagi ya, berhubungan dengan cuaca tadi terbakar. Semua makhluk hidup mungkin yang di hewan tadi juga terganggu Mbak, habitatnya Mbak.
0: Iya.
2: Iya, walaupun bukan gajah, bukan kera, bukan kawatnya belutung apa timpai, tetap kena Mbak, terdampak juga ya.
0: Iya.
2: Ya mudah-mudahan juga bisa teratasi kan. Iya, mudah-mudahan pemerintah bisa cepat teratasi, jangan sampai tambah meluas, tambah tempat tinggal dia nggak ada Mbak. Kasihan gajah-gajah Sumatera ke kemana larinya.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya.
2: Ya mudah-mudahan dia terkena aja kita cepat sembuhkan Mbak.
0: Halo. Halo, iya, masih tersambung ya, tapi suaranya sudah nggak keluar lagi nih. Iya, ya udah, terima kasih ya sudah bergabung ya. Oke, masih di line telepon kami, silakan mendengar 0811-670-78850. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
3: Banyak kabur sampai ya.
0: Masih, anak sekolah masih libur sampai besok ya tanggal 9. Enggak tahu apa ditambah lagi apa enggak ya. Silakan, apa opininya nih terkait dengan habitat gajah?
3: Kalau di sini Mbak Uci, sekolah mulai tanggal 18 kemarin. Sekarang kan. Belum kan. Masalah kebakaran gajah Mbak Uci kan.
0: Iya.
3: Di Bukit 30 Uci ya.
0: Iya, di Bukit 30.
3: Dari jauh lah
0: sih. Tebal.
3: Oh ya. Kan kan punya teknik masyarakat punya Mbak ya. Dan apa pemerintahnya itu mana itu belum tuh kan. Jadi jago dulu baca tuh Mbak ya. Apalagi kemarau nih kan. Siap-siap. Peran yang tempat Mbak Uji ya.
0: Iya.
3: Yang lain ngalang kebanyakan tempat bola itu diintiin orang gajah tembok sih kan. Nah, kan sama menjan bola sih kan. Dan tempat dan atas itu kan dengan kali ini baru ibu itu kan. Nah, sekarang lihat di sekarang dengan film film sih kan. Semua kering semua ada kebun tembok sih ya. Saya api itu kan. Jadi masalah kan. Mau menjaga bola, mudah-mudahan ke depan lagi mana turun hujan.
0: Ya. Insya Allah.
3: Tadi sudah ada corok kodok di mana?
0: Corok kodok, ya. Iya kodok mah.
3: Kodok itu sudah hujan.
0: Kodok kan? Ngorek gitu ya.
3: Itu kan. Kita kami kok alam hujan.
0: Baik. Ya doa kita bersama lah ya, semoga segera turun hujan. Baik. Iya. Insya Allah. Karena kalau lihat mataharinya masih kayak merah gitu ya, kalau sore-sore itu terbenam kelihatan. Jadi masih kayaknya masih musim kemarau nya. Oke.
3: Tidak geser jadwal apa waktu itu kan?
0: Iya, iya, baik.
3: Mau hujan nampak.
0: Iya, kalau dulu iya, kalau ber-ber berarti bawa ember. Tapi kan sekarang ada anomali cuaca ya, ada fenomena El Nino juga. Baik, iya. Makasih Pak Ujang. Iya, siap. Baik. Iya. Iya. Baik, makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena fenomena alamnya sudah berubah begitu ya, apalagi ada yang namanya El Nino, El Nina. Oke, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baju Bang gimana? Masih tidak sekolah anak-anak?
4: Masih sampai tanggal hari Rabu saya dengar itu.
0: Oh, ya. Sampai besok ya tanggal 9 ya, walau ya, alam ya.
4: Oke. Okay. Walau alam ya, kita tidak tahu juga kan.
0: Iya. Gimana nih habitat? Maunya ditambahin lagi. Habitat sampai sebulan.
4: Enggak ya, tahu, Mbak, enggak tahu apa dan tiga tidak kan.
0: Silakan. Iya, habitat gajah ini.
4: Habitat gajah. Itu daerah ini ya, apa namanya itu?
0: Tebo.
4: Gambut juga, Mbak ya.
0: Tebo.
4: Iya, Tebo itu gambut
0: yang Bukit 30.
4: Lindung ya. Berarti hutan lindung gitu ya.
0: Iya.
4: Tanah keringnya gimana tadi saya dengar?
0: Besok ke sana ya, besok ke sana lihat seperti apa tanahnya, kering apa basah. Yang jelas ini musim kemarau ya, sehingga ya, gajah karena kawasan Bukit 30 itu terbakar, kan mereka juga terdampak begitu.
4: Ya, karena kita tidak tahu ini apa ulah manusia juga kan, karena kebakaran ini kan, Mbak kan belum tahu ini kan. Mungkin untuk pemerintah lebih fokus juga karena banyak habitat juga kan di sana, habitat.
0: Iya.
4: Bukan hanya gajah yang lainnya, mungkin yang lainnya juga.
0: Iya.
4: Mungkin,
0: karena gajah Sumatera ini kan menjadi salah satu hewan langka begitu.
4: Hewan langka ya, populasinya juga sedikit.
0: Lima, gajahnya lima.
4: 5 ekor.
0: Iya, sudah menunjukkan gejala ISPA ya.
4: Iya. Aduh, ini harus benar-benar dilindungi, harus cepat antisipasi untuk pemerintah
0: iya,
4: kita ya.
0: Iya.
4: Mungkin harus lebih fokus lagi. Gajahnya terbakar. Gajahnya terbakar atau
0: mbak? Apanya?
4: Kata mama nanya, gajahnya terbakar ya?
0: Enggak. Hutannya yang terbakar, iya. Hutannya yang
4: terbakar. Tapi kan bisa stres juga gajahnya.
0: Iyalah,
4: itu kalau
0: takut.
4: Banyak asap gitu kan.
0: Betul.
4: Banyak asap gitu. Jadi lebih fokus juga untuk pemerintah kita cepat antisipasi lah ya, daerah-daerah titik-titik rawan juga di sana ya.
0: Iya.
4: Ya, mudah-mudahan bisa cepat diterselesaikan lah kebakaran
0: Allah,
4: ini, Mbak ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi turun hujan, Mbak. Harapan kita semua kan.
0: Amin, harapan.
4: Walaupun hujan buatan gitu ya, walaupun hanya hujan buatan gitu kan, mudah-mudahan bisa menghilangkan debu asap juga ya.
0: Siap, insya
4: Allah. Walaupun tidak semua full ya, sudah semuanya full.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan bisa teratasi juga. Terima kasih banyak, Mbak.
0: Terima kasih juga. Iya.
4: Ya,
0: sama-sama.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang pendengar, hingga ada proses pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan juga yang dilakukan petugas di Bentang Alam Bukit 30 ya, tepatnya di Desa Semambu, Kabupaten Tebo. Ini ada keberadaan gajah Sumatera di sana. Selamat pagi. Baik, masih dinantikan mendengar 08 11 67 07 88 50 untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
5: Halo, kembali Mbak Uci, selamat pagi kembali.
0: Iya, silakan nih.
5: Kalau hujan, kehujanan Mbak Uci. Kalau panas, kepanasan.
0: Insya Allah, iya, betul.
5: Yang penting kita mensyukuri, Mbak. Tapi kalau kehujanan, tidak mungkin dibuat hujan dari atas angin, ya.
0: Iya.
5: Dari malu Allah. Tapi kalau kepanasan, bisa dibakar.
0: Iya.
5: Nah, sekarang kan banyak efek dari kebakaran hutannya, ya. Kebakaran apa dibakar kan gitu pertanyaan Mbak Uci, ya.
0: Iya.
5: Nah, kalau dibakar, artinya seluruh ini malu Allah terkena semua, dari mulai satuannya, manusianya itu.
0: Yeah.
5: Artinya, intinya itu, yang tertangkap jangan lagi diberi ampun. Diinterogasi yang masyarakat tertangkap dua orang itu, mereka ini disuruh dibayar atau memang buka ini,
0: badan
5: sendiri kan
0: buka
5: gitu, Pak.
0: Sendiri.
5: Nah, kalau mereka dibayar, siapa yang bayar mereka? Nah, artinya dari pihak kepolisian memang harus tindak tegas. Ini secara efeknya puluhan ribu manusia yang sekarang ini menderita dibuatnya. Jadi artinya tidak bisa main-main dengan ini perawin mereka ini. Bukan dihukum berat aja, Mbak. Yang saya tangkap di Kuala Tungkal katanya ya.
0: Di Tanjab Barat.
5: Jadi, jangan Kan sebagai itu jangan main-main, memang harus hukum berat.
0: Mm-mm.
5: Pengganti rugi kalau mereka memang disuruh, orang bayaran artinya dari siapa? Orang yang dari siapa itu tetap jadi terdakwa juga, harus tangkap juga, diberi hukum berat, penjara, diberi ini, ganti rugi negara. Itu aja, manusia jangan dibilang pun lah pokok manusia macam itu. Ini semuanya gajah-gajah yang di Bukit 30 itu, aduh, musnah lah nanti itu. Karena mereka ini, nanti kalau musnah kan ketemu gadingnya, gading mahal, wauci. Gading itu kan.
0: Oh, gading gajah.
5: Miliaran gading itu, Mbak.
0: Kalau dagingnya?
5: Gading gajah kan ukurannya ada, Mbak, beratnya. Itu miliaran harganya tuh.
0: Tapi kalau dagingnya enggak ya? Enggak dimanfaatin ya daging gajah ya?
5: Kalau kita makan daging gajah itu badan kita bakal bengkak, Mbak Uci.
0: Oh, insya Allah. Nauzubillah
5: minzalik. Itu. Saya kan kalau main organ tunggal di daerah susu, masuk dalam daerah Bukit 30, di pesan teman-teman, dengan kalau kamu minum susu yang mau diminum, kenapa? Itu kadang orang itu usil dikasihnya. Kan di dalam gading itu ada macam sum-sum tuh. Itu badan kita gemuk, Mbak Uci. Badan kita makan gajah itu gemuk, besar. Besar kita bisa meledak. Mbak Uci yang makan daging gajah ya, nanti pernah lagi gemuk.
0: Insya Allah, nasibah ya.
5: Tapi yang kurus, apalah makan daging gajah biar gemuk ya. Itu maksudnya pokoknya pemerintah harus tidak
0: terkati.
5: Yang tertangkap ini selidiki, interogasikan. Mereka disuruh atau membakar sendiri. Itu aja, Mbak Uci ya. Makasih, Mbak Uci.
0: Yuk.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekolah anak-anak?
6: Garing lagi, Mbak Uci.
0: Garing lagi. Iya, emaknya yang belajar tuh.
6: Iya, maknya yang belajar mau Uci. Nampaknya makin pekat ini ya, pokoknya.
0: Iya, iya, iya.
6: Muara Jambi sudah diselimut semua, Mbak Uci.
0: Iya. Silakan nih, habitat gajah juga terdampak kebakaran hutan dan lahan.
6: Iya, bukan habitat gajah aja, Mbak Uci. Habitat manusia juga terancam, Mbak Uci. Apalagi di dekat-dekat apa ini, hutan, Mbak Uci. Mulai terbakar, mulai masuk ke pemukiman dia, Mbak Uci. Itulah, inilah pemerintah harus kuat, harus aktif juga, Mbak Uci. Takutnya ini ekosistem kita ini akan aktif, Mbak Uci. Nantinya ini
0: kan. Nanti gajahnya nggak ada lagi. Iya.
6: Iya. Hanya cerita aja nanti dia mau
0: dilihat ya. Iya, betul.
6: Ya, kita lihat lagi itu anak cucu kita nanti mau lihat lagi harimau Sumatera gajah itu kan Sumatera juga.
0: Iya.
6: Juga terkenal dia habitatnya banyak di Sumatera mau dia apalagi di Lampung ya itu pusatnya di
0: itu. Lampung juga kebakaran hutan dan lahan tambah lagi dulu. Erupsi anak Krakatau.
6: Ide mau di semua ini alam bergejolak mau dia di mana-mana juga ini juga mulai ada
0: semuanya ini, marah kayaknya ya.
6: Semuanya bergejolak mau di manusia juga bergejolak sekarang juga mau di macam ini korupsi di sana di sini juga.
0: Iya
6: itulah mau Uci inilah akibat kita sama Uci keserakan kita sama Uci juga ya. Alam juga suka murka juga sama Uci. Ini mungkin kalau nanti hujan sama Uci kita akan menghadapi kebanjiran juga sama Uci. Hati-hati juga kalau musim hujan ini sama Uci karena kita takut juga longsor apa juga kejadiannya kan.
0: Betul.
6: Banjir bandang juga ini juga harus kita perhatikan. Jangan kemarau aja diperhatikan nanti dampaknya hujan juga. Inilah hewan ini mau nggak mau dia tempat tinggalnya juga sudah terancam mau Uci mau nggak mau dia mau lari tempat yang aman seperti manusia lah dia juga ya.
0: Iya betul.
6: Nah juga lah ya kalau dapat itu ya untuk apa itu ya untuk hutan untuk hewan-hewan yang apa yang endemik mau dia saya rasa
0: yang
6: ini
0: kalau
6: ini kali mau Uci yang langka ini dan perhatikan kali mau Uci jangan sampai nanti kita anak cucu kita cuma dapat cerita
0: aja nanti. Benar. Badannya besar, kupingnya lebar. Hidungnya panjang nian gitu ya.
6: Nanti cuma aja kita dapat lihat di YouTube aja mau Uci jadi AI aja itu.
0: Oke
6: lah mau Uci. Semoga ini dapat berlalu juga mau Uci
0: amin. Amin
6: rabbal alamin. Kita bisa tenang mencari juga bisa tenang. Hutan juga seperti hutan kemarin juga mau Uci kita bernapas juga enak.
0: Iya.
6: Nah, itu juga mau Uci ini bernapas juga kita ini racun mau Uci kita.
0: Iya.
6: Nah, itu mau Uci ini yang kayak ini cuaca kayak gini nih balita. lansia, mau gini, rentan sekali, apalagi penyakit apa, penyakit bawaan mau gini, sangat rentan sekali kalau di luar ini. Oke, ya, yang bekerja di luar juga hati-hati, tetap jaga kesehatannya ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih banyak lagi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk opini publik pagi hari ini terkait dengan habitat gajah yang juga harus dilindungi begitu ya, terkait dengan dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Apakah juga perlu pakai masker? Karena beberapa ekor gajah, tadi datanya 5 ekor gajah ya sudah terdampak ya, sudah mengidap ISPA. Selamat pagi.
7: Selamat pagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Tapi kalau ada gajah di Teluk Batu nggak kena dampaknya,
0: iya,
7: Pak.
0: Iya, ada gajah. Silakan, apa opininya?
7: Ya, habitat manusia aja terdampak, apalagi gajah, Pak.
0: Iya, makanya dia sudah ada yang kena ISPA juga.
7: Tapi ya, jangan menyesal sekitar perkebunan masyarakat sekitar mungkin 30 kalau diserang gajah.
0: Iya. Ya, soalnya
7: karena kebakaran Bukit 30 ulah manusia juga.
0: Iya.
7: Sumber makanan itu larinya ke perkebunan masyarakat.
0: Iya.
7: Itu ya, saya harapkan yang punya kebun jangan minta dan jangan memburu gajah minta dimakan gitu aja. Harus dipikirin. Itu salah siapa membuka hutan Bukit 30 untuk dibakar.
0: Iya.
7: Ya, mudah-mudahan gajah-gajah di Indonesia tetap dilindungi gitu aja, Mbak.
0: Iya, siap.
7: Yang penting ada gajah di Balik Batu, Mbak, ya.
0: Iya, siap. Nanti diputerin gajah di Balik Batu.
7: Terima kasih. Assalamualaikum. Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Untuk pagi hari ini terkait dengan habitat gajah yang juga terdampak karhutlah, ini masih akan diperbincangkan pendengar dalam dialog Jambi pagi ini ya. Nanti selengkapnya Anda bisa ikuti bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Nanti ada dua narasumber dan juga ada rekan Tia Puspa yang memandu selengkapnya. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah.
1: Jambi pagi ini.
2: Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Pendengar selanjutnya, rekan Tia Puspa hadir untuk Anda dalam dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Jambi Pagi ini.
3: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Mungkin kita langsung aja nih Pak ke Bapak Wakil Bupati. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak gimana kondisi kebakaran di Kabupaten Tebo Pak.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertama tentu kami mengucapkan kepada RRI Jambi atas undangannya dan kegiatan kita hari ini. Mm-hmm. Dan diberikan ruang untuk Tebo. Kami bersama Pak Kapolres insya Allah siap berinteraksi dalam kegiatan ini. Tentu RRI tetap konsisten menyuarakan terus isu-isu kedaerahan, isu-isu lingkungan dan yang terjadi dan terkini. Tentunya hari ini Tebo juga masih siaga terus terhadap karhutla dan kondisi cuaca yang ada dan tentu pemantauan kondisi lapangan juga terus kami lakukan dan alhamdulillah hari ini juga kondisi anak-anak sekolah juga sudah aktivitas terus dipantau perkembangan hari per harinya. Semua sehat alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah. Ya, kalau untuk situasi berarti saat ini tidak dilakukan siswa diliburkan ya Pak ya?
1: Kemarin sempat dan kebetulan kita pantau hari per hari ini Mbak dan memang kemarin ada beberapa hari kita sekolah dan setelah itu kita pantau ada kenaikan lagi maka kita liburkan lagi. Jadi situasional sebenarnya karena alat ISPU kan ada di Tebo ini.
0: Ya. Ya mungkin untuk kita langsung aja kalau untuk Kapolres Tebo gimana nih Pak untuk kondisi sekarang nih Pak?
2: Untuk kondisi untuk karhutla memang dari titik api masih ada titik api yang tersebar di beberapa kecamatan dan mayoritas itu ada di Kecamatan Sumai. Dan namun demikian kita bersama dengan Satgas Karhutla tentunya dari ada Polri, ada BPBD, ada TNI, kemudian ada dari mitra-mitra perusahaan yang bisa kita ajak bersama untuk membantu dalam pemadaman api. Untuk saat ini masih bisa kita atasi demikian Mbak.
0: Ya. Kalau untuk kondisi di dekat Bukit 30 seperti apa Pak?
2: Di Bukit 30 Mbak, untuk di sana sudah ada pos terpadu yang memang sudah dicanangkan dari tahun kemarin, jadi sudah ada pos terpadu dan kita sudah mengirimkan personel untuk di standby-kan di sana. Ya walaupun sistemnya adalah sip-sipan per minggu, tentunya bersama instansi terkait untuk melakukan pemadaman apabila ada titik api yang terjadi di sana. Dan kita juga tidak berdasarkan titik api juga melakukan patroli juga dilaksanakan bersama dengan perusahaan yang ada di Bukit 30 sehingga on the spot apabila ada api kita langsung melakukan pemadaman. Itu juga dilaksanakan di siang maupun malam. Bahkan malam pun tim turun untuk melakukan pemadaman dengan alat-alat yang memang ada keterbatasan namun masih bisa diatasi demikian.
0: Ya, ya Pak Wakil nih, ini kan kita tahu nih kalau kemarin ketika rapat koordinasi dengan penanganan karhutla di Provinsi Jambi yang bersama Pangdam itu Kabupaten Tebo mengeluhkan kekurangan alat. Mungkin seperti apa dari pemerintah Kabupaten Tebo mengatasin hal ini Pak?
1: Ya, kalau kondisi hari ini tentu kami memaksimalkan alat yang ada karena untuk mendatangkan alat baru mungkin butuh proses sementara kan kejadian terus ada. Maka kami tetap memaksimalkan alat yang ada dan kolaborasi semua bersama Satgas tadi yang Pak Kapolres sampaikan saling dukung-mendukung di Tebo juga kepolisian, TNI juga kebetulan di sini juga ada satuan baru, Brigif dan batalion yang punya apa tambahan alat pemadam. Jadi semua kita kerahkan, Pak. Tidak hanya terbatas dengan alat yang ada di Pemda saja. Serta rekan-rekan yang para korporat atau perusahaan yang ada di kawasan yang berada di sekitar kejadian karhutla tentu kami libatkan dan kami minta dibantu semaksimal mungkin. Juga masyarakat kami juga, Mbak. Alhamdulillah ini apa yang disampaikan Pak Kapolres ya kejadian memang banyak di Sumai dan Sumai ini kan salah satu daerah penyangga Bukit 30. Ada 4 desa di situ.

0: masyarakat peduli apinya sudah terbentuk dan sudah apa sudah berjalan dengan optimal sebenarnya. Itu mungkin, Pak.
1: Ya, artinya sudah melakukan pembentukan masyarakat sadar api ya, Pak, untuk supaya tidak terjadi kebakaran di daerah sungai ya, Pak.
0: Ya.
1: Ya, kalau untuk bagaimana pemerintah kabupaten memastikan kalau area yang menjadi habitat koridor dan perintah satwa ini bebas dari ancaman kerulan nih, Pak?
0: Ya, Mbak. Ya. Tebo ini memang unik ya. Kita punya gajah dan punya orang hutan. Dan alhamdulillah ini gajah konsentrasi kami memang karena di Tebo kita sudah punya PIKG, pusat informasi konservasi gajah, dan tentu konsekuensinya memang kita harus betul-betul ekstra ini dengan kondisi kejadian hari ini, karhutla di sebarannya juga ada, tetapi alhamdulillahnya kejadian karhutla ini masih jauh dari PIKG, Mbak, dan dari tempat habitat gajah, cuma memang harus terus diantisipasi, dan antisipasi ini memang semua pihak yang terlibat, alhamdulillah sampai hari ini kita memang fokus ketika ada kejadian di yang informasi di seputaran PIKG langsung dicek dan langsung dipastikan bahwa itu belum mengganggu habitat gajah kita yang ada. Gitu, Mbak.
1: Ya, kalau Pak Kapolres nih kan sudah melakukan patroli di pagi dan malam hari nih. Untuk sejauh ini apakah ada temuan, Pak, untuk sejauh ini selama melakukan patroli di kawasan?
2: Baik, untuk dari hasil kita melakukan patroli yang tentunya dilaksanakan oleh polisi yang tidak berseragam, kami menemukan dua orang yang telah melakukan pembakaran lahan dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan di Polres Tebo. Dan untuk itu kedepannya juga kita tetap melakukan patroli. Apabila ditemukan adanya pelaku pembakaran akan segera kita amankan. Begitu juga dengan apabila masyarakat menemukan ada pelaku yang sedang melakukan pembakaran, kami harapkan dapat mengamankan dan menyerahkan kepada kami untuk dilakukan proses lebih lanjut. Demikian.
1: Ya, untuk dua orang pembakar ini apakah mereka merupakan warga atau diperintahkan oleh perusahaan ini, Pak?
2: Mereka warga yang membuka lahan dan memang tujuannya untuk menanam sawit sehingga dilakukan pembukaan lahan, demikian, Pak.
1: Ya, artinya dua orang ini sudah diamankan ya, Pak ya?
2: Sudah diproses secara pidananya sudah kita proses dan saya ini sedang dilakukan pemberkasan, Pak.
1: Ya, kalau untuk sejauh ini apakah ada pihak perusahaan, Pak, yang mulai yang dengan lalai atau dengan sengaja melakukan pembakaran, Pak? Untuk di wilayah kawasan.
2: Ya, saat ini kami masih melakukan pendalaman apabila ada keterkaitan dengan adanya korporasi. Namun demikian masih belum ditemukan. Namun demikian kami akan terus kami lakukan penyelidikan terkait dengan kebakaran-kebakaran yang ada di Kabupaten Tebo ini.
1: Ya, Pak Wakil dan Pak Kapolres nih, untuk sejauh ini apakah sudah melakukan pengecekan untuk persiapan atau ke tim dari perusahaan sendiri yang melakukan yang ada APL di kawasan Bukit 30, Pak? Apakah mereka sudah memenuhi standar sarana prasarananya untuk kebakaran hutan dan lahan nih, Pak?
0: Ya, baik, Mbak. Jauh sebelum karhutla ini muncul di Tebo, kita selalu rutin ini ke rekan-rekan yang wilayahnya berdampingan dan beririsan dengan khususnya yang habitat gajah ini selalu kita cek kesiapan alat dan sebagainya, bahkan kita lakukan latihan-latihan bersama antara rekan-rekan BBBD dan tim yang ada di perusahaan untuk penanganan-penanganan kebakaran ini. Itu sebelum terjadi, dan setelah terjadi ini tentu begitu ada titik api muncul, kita melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kawasan ini untuk bersama-sama kita cek bersama ini, Mbak.
1: Silakan, ya, Mbak. Ya, artinya seluruh sarana prasarana untuk kebakaran hutan dan lahan di perusahaan sudah memadai ya, Pak ya?
0: Sempurna belum, tetapi sudah ada, dan ini tentu ketika kami kekurangan kami bisa pakai alat itu untuk sama-sama kita melakukan tindakan pemadaman, Mbak.
1: Ya. Pak, kita kan tahu nih ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan pasti di kawasan habitat tentu akan membuat gajah ini keluar nih. Untuk antisipasi jika terjadi konflik antara satwa dan manusia ini seperti apa? Antisipasi dari pemerintah dan maupun dari pihak kepolisian nih, Pak?
0: Baik. Gajah ini kan dilengkapi dengan apa namanya GPS, Mbak?
1: Iya. Yeah.
0: Ya, semua hampir 120 sampai 129 ekor gajah yang ada di Tebo ini terpantau gerakannya hari per hari, dan tentu apa namanya sampai hari ini pantauan di kita, di peta kita itu belum ada yang lari, yang keluar dari kawasan kawasan habitat mereka, dan ada 1-2 kemarin yang masuk ke kawasan LAG dan satu lagi ke sama-sama LAG,
1: yeah.
0: Tetapi alhamdulillah sekarang sudah kembali ke koridor mereka. Dan konflik gajah ini kan sebenarnya persoalannya bukan gajahnya yang apa namanya yang terdesak,
1: yeah.
0: Tetapi jalur mereka yang terganggu. Nah,
1: yeah.
0: Kami di pemerintah daerah bersama masyarakat setempat ini berupaya sekarang mengembalikan, mengembalikan supaya jalur yang mereka gunakan selama ini, ketika sudah kebun sudah keterlanjuran, ini kita geser. Kita mohon masyarakatnya juga memberikan ruang untuk jalur ini, karena gajah ini kan tidak bisa keluar dari jalur yang selalu mereka tempuh, ya. Begitu, Mbak.
1: Ya, mungkin Pak Kapolres bisa menambahkan, Pak.
2: Ya, Mbak, untuk kegiatan pengawasan terhadap gajah, kita melakukan evaluasi tiap hari, Mbak, dengan BKSDA.
1: Ya.
2: Termasuk juga berkoordinasi dengan pawang dari gajah itu. Jadi kayak beberapa waktu ini dengan kondisi seperti ini, kita juga menurunkan tim di pusat informasi konservasi gajah. Di situ kita melakukan evaluasi terhadap pergerakan gajah setiap harinya. Apabila nanti ada titik api, bagaimana kita melokalisasi supaya tidak menyebar, itu dilakukan ANEF setiap hari, Mbak. Dan kemarin juga kita melakukan pengecekan di mana jalur-jalur gajah, terutama bisa diketahui dari kotorannya gajah, di mana lokasi yang dilewati oleh gajah tersebut. Sampai saat ini tidak ada kobaran api yang menghalangi kegiatan gajah tersebut. Termasuk beberapa hari yang lalu, untuk mengamankan gajah supaya tidak masuk ke dalam mendekati kepada titik api, kami telah meminta, dari kami bersama termasuk BKSDA terutama yang sebagai leading sektornya, telah meminta PT LAG untuk sementara menghentikan kegiatan operasionalnya menggunakan alat berat tentunya di kawasannya, sehingga gajah tidak keluar ke daerah-daerah yang memang ada titik api. Dan alhamdulillah kerjasama dengan perusahaan tersebut diindahkan, mereka sementara menghentikan kegiatannya, dan gajah tetap berada di kawasan yang aman dari titik api, demikian, Mbak.
1: Ya, kan sebagian menarik nih, Mbak. Tapi kita tahan dulu, Pak, karena akan ada iklan yang akan lewat berikut ini.
2: Oke.
3: Okay. Oye! Sanat!

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 88,5 FM dan kita masih berada di program Dialog Jambi Menyapa. Kita masih bersama dengan Kapolres Tebo Bapak AKBP Trianto dan Wakil Bupati Bapak Nazar Effendi. Ya, halo Pak.
2: Ya,
3: ya Mbak.
1: Mungkin tadi menarik nih, kalau tadi sempat menghentikan PT LAJ untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara tidak dibakar nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit kronologisnya Pak, kenapa sampai dihentikan?
2: Oh iya Mbak, jadi kenapa itu kami minta untuk operasionalnya dihentikan sementara? Karena ketika titik api misalnya kayak kejadian yang sebelumnya, yang di mana titik api itu merembet dan belum masih dalam upaya untuk pemadaman, maka takutnya dia gajah tersebut akan terdesak, Mbak. Akan terdesak, dia tidak bisa melewati operasional dari perusahaan tersebut, sehingga akan menjadi korban dari api tersebut, takutnya seperti itu. Makanya ketika alat berat yang sedang bekerja tersebut melakukan replanting dihentikan, maka gajah tersebut bisa melalui tempat tersebut dan menuju ke tempat yang lebih aman gitu, Mbak.
1: Ya, artinya supaya gajah tidak ini ya, Pak ya, tidak
2: menjadi korban ya, menjadi korban ini. Walaupun akhirnya titik api yang menjalar tersebut berhasil kita hentikan, namun kita mengantisipasi supaya gajah itu malah tidak menuju ke tempat kobaran api dan tidak terkepung. Dengan dihentikannya dia bisa melintasi daerah yang sedang di replanting tersebut, jadi tidak terganggu. Apalagi harapannya ketika dia itu bisa melalui, dia lebih lama untuk berada di situ untuk kelangsungan makannya, minumnya, nah, sehingga tidak kemana-mana, Mbak. Seperti tadi yang disampaikan sama Pak Wabub juga, masalah konflik dengan masyarakat. Nah, kalau dia masih nyaman di tempat tersebut, tentunya tidak kemana-mana. Karena desanya adalah api yang kita nggak tahu ini kapan munculnya, nah, dan arah apinya, arah angin seperti apa. Nah, jadi kita mengantisipasi hal-hal tersebut dan itu dikomunikasikan dengan juga dengan BKSDA yang mengetahui di mana posisi gajah yang saat itu tiap harinya, demikian Mbak.
1: Ya, kalau untuk titik api paling rawan di mana nih Pak?
2: Kalau titik api dari hasil pemantauan paling banyak di Desa Pemayungan. Di Desa Pemayungan itu karena memang kawasannya Pak Wabub ya, luas, sehingga kita jalan juga lumayan sulit untuk dilalui dengan seperti tadi disampaikan, untuk air juga lumayan susah didapat sehingga perlu upaya lebih effort lebih keras lagi untuk melakukan pemadaman, Mbak.
1: Ya, untuk pemerintah Kabupaten Tebo sendiri dalam melakukan restorasi supaya membantu BKSDA juga nih Pak untuk mengembalikan habitat gajah yang sudah terbakar nih, seperti apa Pak Babu?
4: Iya, terima kasih Mbak. Jadi Pemda Tebo khususnya memang dari sisi regulasi dan di lapangan kita selalu dari awal sudah selalu kita berikan. Salah satunya itu memang di RTRW kita sudah diatur masalah wilayah konservasi gajah ini, sudah ada penempatan dan juga di RPJMD kita, RPJMD kita juga ada program-program jangka menengah bagaimana penanganan konservasi gajah ini menjadi bagian penting dari Tebo, karena ini kekayaan Tebo sebenarnya, tidak semua daerah punya.
1: Benar Pak.
4: Dan tentu posisinya memang sudah terpetakan dengan baik dan sudah karena ini beradanya itu memang betul-betul di penyangga Taman Nasional Bukit 30 dan di situ kita punya 4 desa. Jadi 4 desa ini sangat intens kita bina dan kita lakukan pendekatan dan alhamdulillah masyarakatnya juga sangat memahami dan juga mendukung bahwa gajah ini merupakan masa depan kita lah. Ekonomi kita juga bisa, ekonomi masyarakat desa juga bisa berkembang nanti ketika ini dikelola dengan baik. Nah, tadi Pak Kapolres juga bercerita bahwa alhamdulillahnya perusahaan pun ikut peduli. Contohnya tadi ketika Karhutla mengancam gajah ini jangan sampai terganggu, maka PT LAJ untuk replantingnya diminta berhenti dulu sebentar. Ini ketika Karhutla sudah bisa kita atasi, nanti silakan lanjutkan lagi. Artinya kawan-kawan di perusahaan di sana juga tidak hanya serta-merta mengejar keuntungan saja, tetapi betul-betul sama-sama peduli bahwa gajah ini harus kita selamatkan. Begitu, Pak?
1: Ya, Pak, kemarin Menteri LHK Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan surat edaran ya untuk menghentikan atau membekukan peraturan pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, untuk tidak memberikan ruang untuk perusahaan maupun warga membuka lahan tanpa dibakar. Mungkin tindak lanjut dari surat edaran dari Menteri LHK ini seperti apa, Pak?
4: Iya, Mbak. Kalau ditebus, sebenarnya kita sudah menindaklanjuti dengan memang kita yang terjadi ini kan banyak yang liar ini, yang disampaikan Pak Kapolres tadi, pembukaan lahan dengan membakarnya liar sebenarnya. Kalau masyarakat desa yang selalu kita temukan, mereka sudah kita arahkan pakai alat berat. Karena memang harapan kita dengan, dan bahkan tebu pun kita menyediakan alat berat yang pemerintah punya dengan subsidi, Mbak. Kita subsidi nanti bagi masyarakat yang kelompok yang ingin akan membuka lahan ini. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang butuh yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kalau sekarang, kalau masyarakat empat desa ini insya Allah sudah terbina dengan baik, begitu, Mbak.
1: Izin Pak meluruskan, kalau Menteri LHK mengeluarkan surat edaran yang melarang pemerintah daerah memberikan pembukaan lahan tanpa dibakar nih, Pak, dilarang nih untuk sementara dari surat edaran dari Menteri LHK supaya tidak terjadi kebakaran. Mungkin seperti apa, Pak, pengawasan supaya masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan dibakar maupun tidak dibakar nih? Mungkin pengawasan seperti apa, Pak?
4: Kami melibatkan, kalau di kita fokus yang empat desa penyangga ini, Mbak. Kalau di sana memang aparatur desa, terus ada masyarakat peduli apinya dan kelompok-kelompok taninya juga selalu kita libatkan. Bagaimana dengan karena empat desa ini terus terang memang dari dulu itu hidupnya bergantung dengan kondisi alam yang ada. Dan alhamdulillahnya juga di empat desa ini Prakarya Salam proaktif, dan kita melibatkan semua stakeholder kita supaya memang sama-sama melakukan pendampingan ke desa-desa ini, Mbak. Begitu. Dan juga informasi di kawasan gajah ini kan kita sudah menetapkan KEE, ada namanya Datuk Gedang, Mbak. Datuk Gedang ini istilah untuk gajah sendiri, begitu.
1: Pak Kapolres, ini kan banyak masyarakat beranggapan kalau kebakaran ini disengaja. Ini menurut Pak Kapolres seperti apa opini masyarakat yang membahas kalau kebakaran hutan ini tidak murni alam tapi dengan sengaja dibakar? Mungkin tanggapan Bapak seperti apa, Pak?
2: Ya, kebakaran itu ada beberapa faktor ya, Mbak ya. Ada memang disengaja. Buktinya kita bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan pembakaran. Bisa juga karena alam, karena memang suhu di lapangan yang memang saya rasakan sendiri memang sangat panas, Mbak. Sangat panas dengan kondisi yang memang dedaunan, tumbuhan itu kering, bisa memungkinkan itu terjadi kebakaran. Bisa juga karena ketidaksengajaan. Itu bisa kami lihat itu di tepi-tepi jalan yang memang terbakar, ya bisa jadi karena puntuk rokok dan yang lain. Jadi banyak faktor, bisa kesengajaan, tidak kesengajaan, ataupun bisa dari alam itu sendiri yang membuat itu panas dan terbakar, Mbak. Demikian.
1: Ya, artinya ini antara dua ya, Pak, antara disengaja atau yang tidak disengaja ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Ya, kalau untuk sendiri kondisi Kabupaten Tebo dengan kemarau panjang ini seperti apa nih, Pak?
4: Baik, Pak. Memang ini tantangan luar biasa tahun ini. Apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, suhunya luar biasa ini. Tebo jarak belum pernah seperti ini. Udah di atas 34 derajat terus tiap siang ini. Dan dampaknya sekarang mulai di samping kondisi karhutla yang terjadi di mana-mana, tentu asapnya juga kemana-mana dan ISPU kita juga naik turun. Pernah berada di peringkat satu nasional malah. Tetapi sekarang hari ini sudah kondisi 193 saya cek pagi tadi. Dan yang baru muncul ini mulai kekurangan air. Nah, ini juga baru muncul juga nih di pemukiman-pemukiman mulai sumur-sumur sudah mulai kering dan ini kami ketika ada informasi ini tentu kami suplai air yang ada melalui tersedia di PDAM dan kita suplai dengan kendaraan-kendaraan yang ada di kita. Ini baru dampak yang mulai muncul sekarang. Di samping memang ISPA lumayan tinggi sekarang, sudah di atas 20 ribuan. Baik, mungkin itu, Mbak.
1: Ya, artinya cukup bilang parah juga, bilang bisa juga ya, Pak ya, untuk kondisi sekarang.
4: Ya, betul. Jadi memang kita berharap dalam seminggu ke depan ini ada hujan saja, mudah-mudahan bisa mengurangi dampak lanjutan dari kondisi ini.
1: Ya. Pak, untuk Kapolres ini, kalau seperti apa nih Bapak menggerakkan jajaran nih supaya memperkuat deteksi dini nih, hotspot di desa-desa rawan nih Pak? Mungkin supaya untuk memutus, supaya tidak sampai masuk ke daerah rawan, daerah perlintasan gajah ini Pak.
2: Gimana Mbak?
1: Ya untuk seperti apa nih, dari pihak polisian menggerakkan jajaran hingga ke tingkat Babinkam Tinas untuk mendeteksi supaya tidak terjadi kebakaran di wilayah jalur gajah nih Pak.
2: Oh iya, untuk ya seperti tadi yang saya sampaikan Mbak, untuk jalur gajah ini kan rata-rata di daerah Polsek Sumai.
1: Iya.
2: Di Polsek Sumai tentunya dari Kapolsek beserta Babinkam Tipmas, tentunya Babinkam Tipmas itu karena dia memang langsung bertemu dengan bersosialisasi dengan masyarakat, mereka punya jaringan-jaringan informasi terkait dengan perkembangan situasi yang ada.
1: Yeah.
2: Begitu juga tidak hanya Babinkam Tipmas, dengan unit Reskrim, unit Intel, ya kita gerakan untuk melakukan patroli baik tertutup maupun tidak tertutup. Nah, ditambah itu seperti yang tadi sampaikan juga, yang tim yang saya terjunkan di ke lapangan itu tidak hanya tim untuk melakukan pemadaman, Mbak.
1: Ya.
2: Jadi ada tim khusus untuk membackup pemadaman, ada juga tim untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum.
1: Ya.
2: Nah, jadi tidak hanya kita membantu PBPD memadamkan, tapi juga kita melakukan penyelidikan dan ketika ada indikasi nanti pidana, dan tentunya kita akan melakukan proses lebih lanjut. Itu yang kami gerakkan, termasuk juga kolaborasi yang saya tadi sebutkan dengan BKSDA, karena yang bisa memantau gajah saat ini adalah BKSDA melalui GPS yang dipasang, sehingga itu meminimalisir adanya korban dari pihak gajah dan kita bisa melakukan langkah-langkah dalam antisipasi adanya karhutla ini, Mbak. Demikian, Mbak.
1: Ya, untuk sejauh ini berapa kasus, Pak, yang ditemukan oleh pihak Kapolres?
2: Tadi dua itu Mbak, dua hanya tersangka yang sudah kita lakukan proses Mbak.
1: Ya berarti dari Januari hingga sekarang hanya dua tersangka ya Pak ya dalam kasus ini?
2: Itu kalau untuk mulai kebakaran ini kan bukan dari Januari Mbak, beberapa bulan ini ya. Itu sementara ini masih dua, untuk yang lain kita melakukan penyelidikan lebih lanjut.
1: Ada pihak perusahaan Pak yang mulai diperiksa Pak?
2: Untuk sementara ini masih kita melakukan pengumpulan bahan keterangan, Mbak. Apakah itu ada perbuatan yang kelalaian atau ini masih kita kumpulkan. Untuk saat ini mas, sementara masih belum sih, Mbak, untuk dari korporasi.
1: Ya, karena kan di beberapa titik juga ada di beberapa titik juga terjadi kebakaran ya Pak, dekat
2: perbatasan. Ya, di beberapa perusahaan ada terjadi, dan namun demikian kami juga melakukan, mereka juga ada upaya ya, upaya untuk melakukan, membantu kita melakukan pemadaman dan kita lakukan pengecekan kelengkapan. Sementara ini mereka masih ada kelengkapan yang digunakan. Dan fokusnya adalah saat ini mengamankan habitat gajahnya dulu, Mbak. Yang kemarin kita fokuskan sambil kita melakukan pedalaman apakah ini ada sengajaan ataukah ini murni karena kejadian yang alam yang membuat itu kebakaran, Pak.
1: Ya, apalagi sudah Kapolri sudah menegaskan ya Pak ya, tidak ada ruang untuk pelaku perorangan perusahaan jika melakukan pembakaran ya Pak ya.
2: Betul, Mbak.
1: Ya, mungkin Pak, Pak Kapolres dan Pak Wabub nih, jika amit-amit nih Pak ya, jika terjadi eskalasi kebakaran besar di kawasan Bukit 30, mungkin untuk seperti apa jika untuk mengantisipasinya Pak supaya tidak sampai merembet kepada gajah maupun kepada orang hutan Pak yang berada di lokasi Bukit 30 nih Pak.
4: Baik Mbak. Jadi mudah-mudahan janganlah.
1: Iya, amin.
4: Itu pertama. Dan kami upaya-upaya yang sedang berjalan memang selalu memantau ini bersama BKSDA, Satgas Karhula, Pak Kapolres dan Kodim dan pihak lainnya.
1: Iya.
4: Kita selalu betul-betul pantau detik per detik, hari per hari, jangan sampai ini kan salah satu bentuk antisipasi kita, jangan sampai keterlanjuran tadi gajah terdesak dan akhirnya mengganggu di kawasan konservasi mereka. Tentu langkah lainnya terus koordinasi kami terus ini, Pak. Pantauan BKSDA dan rekan-rekan yang bergabung di Satgas. Yang kedua juga penguatan di masyarakat, ini selalu kita pelibatan masyarakat setempat juga salah satu kekuatan kita. Di samping MPA yang sudah terbentuk di desa, masyarakat pun kita ajak peduli terhadap mendeteksi ketika ada kejadian, awal kejadian tolong segera dilaporkan melalui perangkat desa atau langsung ke kita supaya ada antisipasi dini yang kita lakukan. Dan tentu berbagai hal tetap kita lakukan sampai dengan pemantauan gerak gajah sendiri ini terus kita pantau, jangan sampai geraknya juga ketika mendekati kondisi atau lokasi kejadian. Tentu ada tadi Pak Kapolres sampaikan ada pawang kita, ada 5 gajah latih kita yang ini memang bertugas untuk mengawal beserta pawangnya mengawal gerakan gajah ketika hampir memasuki kawasan pemukiman atau ke lokasi karhut lain ini, Mbak. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi, dan kalaupun terjadi tentu sekuat semampu kita, sekuat tenaga kita di Tebo akan kita lakukan upaya-upaya penyelamatan, begitu.
1: Ya, kalau untuk
2: mungkin saya tambahkan, Mbak, ya, Pak. Dari Pak yang disampaikan Pak Wabu bahwa kita juga bekerja tidak secara parsial, itu nanti di wilayah-wilayah, pusat-pusat. Dengan keterbatasan ada, tentunya kita juga bisa meminta bantuan dari satuan tingkat atas dalam hari ini. Biasanya saya berkoordinasi dengan Pak Kalak, mohon izin Pak Wabub. Sudah kadang-kadang Pak Kalak itu udah kayak jadi staff saya. Jadi karena sisanya saling kolaborasi, jadi Pak Kalak kadang-kadang kalau memang eskalasinya lumayan besar dan sulit diatasi di lapangan, maka Pak Kalak bisa komunikasi ke BBBD provinsi untuk meminta waterbombing, Mbak. Jadi langsung disemprot beberapa daerah. Kita pernah juga dilakukan kegiatan waterbombing tersebut melalui udara, Mbak. Itu, Mbak.
1: Ya, Pak, kita kan pernah melakukan OMC ya, Pak, di kawasan daerah Tebo Bungon. Apakah dari OMC itu sudah membuahkan hasil, Pak, seperti hujan?
4: Kalau yang akhir-akhir ini sepertinya belum, karena memang potensi awan semai itu belum ada, Mbak. Kalau ya, setahu kami yang akhir-akhir ini belum ini. Ya, sehingga
2: itu
4: memang
2: mungkin minggu kemarin itu, Bang Wabu.
4: Ya, minggu kemarin ya.
1: Ya, karena
4: dan belum hujannya masih ada titik-titik tertentu ada hujan. Ya, cuma memang volumenya aja yang belum lah.
2: Kecil.
1: Ya, karena saat ini kalau berdasarkan dari BMKG untuk saat ini awan potensi hujan memang sedikit menurun nih, Pak. Ya, kalau seandainya, Pak, untuk apakah sudah membahas terkait evakuasi ini, Pak, jika tadi kita bahas amit-amit jika terjadi kebakaran besar ini, apakah sudah membahas untuk evakuasi gajah atau orang hutan untuk jika terjadi eskalasi besar? Tapi kita sebelum kita bahas, kita dengarkan satu lagu berikut ini, Pak.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi di Pro 188,5 FM, dan kita masih bersama dengan Wakil Bupati Tebo, Bapak Nazar Effendi, dan Kapolres Tebo, Bapak AKBP Trianto. Pak Kapolres, untuk daerah titik rawan terjadi konflik satwa ini, apakah sudah ditetapkan personil supaya untuk mencegah terjadi konflik satwa ini, Pak?
4: Bentar, Mbak, bentar. Ini lagi ada kendala teknis ini.
3: Oh iya. Ya mungkin Pak Wabub nih, seperti apa
4: lampu,
3: Pak?
4: Lampu.
3: Iya. Pak, untuk ya. Pak Wabub seperti gimana apa nih, Pak? Kondisi jika halo, Pak?
5: Cek, Bu. Baru mati lampu sebentar, ini putus.
3: Baik, baik, Pak. Kami akan menunggu.
4: Sebenarnya kendala juga, Mbak, ini. Iya.
3: Ya, kita masih menunggu dari pihak narasumber kita karena terjadi kendala mati lampu di kawasan Tebo, pendengar.
5: Sudah siap, Mbak.
3: Oke, baik. Pak Kapolres, mungkin bisa, apakah sudah ditempatkan personil nih khusus untuk mencegah di titik-titik rawan terjadinya konflik satwa dan warga nih, Pak?
4: Ya, itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, Mbak. Ada satu tim kita tempatkan di PI Pusat Informasi Konservasi Gajah.
3: Ya.
4: Memang kami standby-kan di situ, Mbak. Dan secara bergantian per waktu kita lakukan penggantian personil juga. Satu orang perwira kami tempatkan di situ, Pak Kasat Sabara, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Mbak.
3: Ya. Untuk sejauh ini, Pak Wabub, apakah sudah terjadi penurunan konflik antara satwa dan masyarakat, Pak?
5: Alhamdulillah ya, di makin kesini makin jarang kita temui konflik antara satwa dan masyarakat kita, karena memang wilayah konservasi gajah ini pembatasannya sudah mulai nampak, karena parit gajah dan sebagainya sudah banyak terbangun, dan wilayah koridor gajah sendiri sudah mulai banyak ditanami, kita tanami dengan potensi makanan, buah-buahan hutan juga sudah mulai kita tanam. Ini melibatkan masyarakat setempat semua ini, Mbak.
3: Ya, artinya makanan untuk satwa sudah terjamin ya, Pak, di dalam Bukit 30?
5: Sudah kita mulai. Kalau terjaminnya, kita lihat indikasinya apakah mereka masih keluar atau tidak. Nah, ini kan nampaknya pergerakan mereka keluar dari kawasan ini sudah mulai jarang sekarang itu. Begitu.
3: Ya, artinya tidak hanya makanan ya, Pak, untuk kondisi air juga dipastikan untuk
5: iya, sama, Mbak. Jadi air, kondisi sungai-sungainya kan ini ketergantungan dengan ketika kawasan ini sudah kita tentukan kemarin kan pembukaan lahan di kawasan sudah tidak terjadi lagi di kawasan gajah ini. Begitu. Yang sudah keterlanjuran pun kawan-kawan BKSDA juga memberikan bantuan ke kelompok tani yang ada, pohon-pohon hutan sudah mulai banyak ditanam juga, seperti durian dan lainnya.
3: Ya, Pak, karena kita sudah di ujung waktu nih, Pak. Apa nih closing statement yang ingin Pak Kapolres dan Pak Wakil Bupati sampaikan nih di closing statement kita di pagi ini, Pak? Silakan mungkin Pak Kapolres dulu. Silakan, Pak.
4: Dalam penanggulangan karhutla tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kita harus saling bekerja sama antara dari komunikasi, koordinasi hingga kolaborasi terhadap tangan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan ditambah lagi tentunya peran serta dari masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih asri dan tidak melakukan pembakaran lahan itu sangat dibutuhkan, tidak hanya masyarakat tapi semua. Ya, mau itu kelompok dan yang lain, kita harapkan sama-sama supaya ini kembali asri bencana asap. Terima kasih.
3: Ya, mungkin disahkan Pak Wakil Bupati untuk memberikan closing statement terkait topik kita pagi ini. Silakan, Pak.
5: Baik, terima kasih, Mbak. Ya, tentu kolaborasi yang disampaikan Pak Kapolres ini kunci utama, karena tidak bisa sebuah persoalan itu diselesaikan oleh satu pihak saja. Apalagi ini menyangkut habitat yang dilindungi dan terancam punah. Tentu semua pihak, BKSDA, kami di pemerintah daerah, dari Satgas juga bersama-sama kita menjaga ini dan melakukan upaya-upaya, dan masyarakat juga alhamdulillah kami selalu berterima kasih kepada masyarakat kami yang ada di empat desa ini. Sudah mulai meninggalkan cara-cara membakar, membuka lahan dengan membakar, terus aktif melaporkan ketika ada kejadian. Ini paling penting karena masyarakat yang terdekat dengan lokasi, ketika tidak ada laporan tentu kami juga akan lambat melakukan penanganan. Tetapi ini sudah aktif terus melakukan pelaporan dan terus MPA-nya juga sudah makin hari makin baik, artinya tidak hanya dibentuk tetapi mulai terus bergerak ketika ada kejadian dan sebelum kejadian pun terus bergerak. Dan tentu juga peran media massa dan rekan-rekan di media, LSM, NGO juga ini juga penting bagi kita, karena sebagai kontrol sosial tentu mengingatkan kita upaya-upaya penanganan hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi di kawasan Gajah Sumatera ini kami bangga karena tidak semua daerah punya, dan tentu ini merupakan masa depan bagi masyarakat kami di empat desa ini kalau dikelola dengan baik. Dan ini Gajah Sumatera harus kita jaga keberadaannya. Dan tentu bukan hanya tebu, tetapi ini kebanggaan Jambi mudah-mudahan ke depannya. Dan juga kebakaran hutan tentu ini harus bagaimana caranya, ini merupakan ancaman bagi kehidupan kita. Bukan hanya manusia tetapi hidup makhluk hidup yang ada di dunia, khususnya tebu dan Jambi. Jadi mungkin hari ini kita menghadapi El Nino yang panjang, tetapi ke depan mari kita sudah merasakan susahnya ketika udara tidak sehat, bagaimana kita akan hidup dengan sehat. Maka sama-sama hal terkecil pun mari kita jaga terhadap, jangan sampai ada kejadian kebakaran dan lainnya. Kami di pemerintah daerah terus berkomitmen, Mbak, terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi dari awal, dan tentu kami juga sangat berterima kasih nih kepada RRI yang sudah memberikan ruang bagi kami di Tebo untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi dan lainnya. Tentu RRI ini kebanggaan kita semua.
3: Makasih, Pak.
5: Tanpa RRI, informasi ke semua wilayah tentu akan menjadi terhambat. Terima kasih semua sudah berkolaborasi, Pak Kapolres dan tim juga terima kasih bagi kami. Terus kita bersemangat, mudah-mudahan ini cepat berlalu, kita kembali kondisi awal dan habitat yang ada di Tebo juga terjaga dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, terima kasih untuk Pak Wakil Bupati dan Kapolresta Tebo Bapak AKBP Trianto yang sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa Pagi di Pro 188,5 FM. Dan dengan berakhirnya closing statement dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini, maka berakhir pula Dialog Jambi Menyapa Pagi. Saya Tia Puspa dan bersama rekan Suci dan rekan Hendra yang sudah membantu jalannya program Dialog Jambi Menyapa Pagi. Saya ucapkan terima kasih dan saya undur diri dari Ruang Dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, Puna, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Puna, di kebersamaan Jambi pagi ini kami sudah terhubung untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi ya. Sudah bersama dengan rekan Jaya Martua Sinaga di ujung telepon. Selamat pagi rekan Jaya.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Kak. Informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Selasa, 8 September 2026. Pagi hari ini secara umum cuaca cerah berawan dan udara kabur. Kemudian siang sampai sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan dan juga disertai udara kabur. Kemudian suhu udara mulai dari 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 hingga 90%. Arah angin dari tenggara hingga selatan, kecepatannya 8 hingga 34 km per jam. Kemudian gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, kategori tenang hingga rendah, atau berkisar 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian informasi titik panas hasil pantauan tanggal 7 September 2026 mulai pukul 00 hingga 23 lebih 59 menit terdapat 208 dengan sebaran wilayah sebagai berikut. Di Batanghari ada 104 titik panas, Bungo 2 titik panas, Kerinci ada 2 titik panas, Merangin 2 titik panas, Muaro Jambi 7 titik panas, Sarolangun 23 titik panas, Tanjung Jabung Barat 31 titik panas, Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, Tebo 34 titik panas, dan Kota Jambi tidak ada titik panas. Ya. Sekian informasi perakiran cuaca dan titik panas Provinsi Jambi.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih dan selamat bertugas. Baik pendengar, Anda sudah mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultantar, rekan Jaya Martua Sinaga. Ada 208 titik panas tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.
2: Info cuaca.
3: Jambi pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Baik, Pak, terima kasih untuk bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan untuk edisi hari ini pendengar di 8 September 2026. Saya Suci Rahimasi temani Anda. Pendengar, kami sampaikan satu informasi terkait dengan Presiden Prabowo yang menggelar rapat terbatas untuk membahas kesiapan pemerintah menghadapi El Nino serta berbagai program bantuan yang disiapkan untuk masyarakat. Presiden, pendengar, Presiden ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi dampak kondisi iklim. Dan salah satu bantuan yang dibahas yakni terkait dengan bantuan pangan beras, dan Menko Erlangga ini menyampaikan bahwa Prabowo memintakan agar penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September dilanjutkan pada 3 bulan berikutnya. Ini adalah bantuan beras sebanyak 30 gram ya bulan September, dan arahan Presiden untuk dilanjutkan di bulan Oktober, November hingga Desember. Presiden, pemerintah juga terus memonitor dampak bencana erupsi gunung berapi terhadap kondisi perekonomian di daerah yang terdampak.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Benar, masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi ya, di kebersamaan Jambi pagi ini. Pendengar, ternyata luar biasa sekali dampak abu vulkanik dari letusan atau erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, dan masyarakat yang terdampak ini supaya menggunakan masker begitu ya untuk aktivitas luar ruangan. Sama dengan kita di Jambi yang mengalami kabut asap. Dan BMKG, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Ini berdasarkan pemantauan BMKG pada Selasa hari ini ya, pendengar, 8 September pukul 04.00, pukul 4 dini hari tadi, diperkirakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Ya, meski demikian BMKG menyebut masih terdapat sebaran abu vulkanik yang menurunkan kualitas udara dan jarak pandang. Masyarakat di wilayah terdampak memastikan informasi resmi dari BMKG atau PVMBG dan instansi terkait serta memperhatikan kondisi udara serta jarak pandang. Ya, dan dikabarkan juga Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten juga kembali ini melayani penerbangan setelah sempat ditutup karena adanya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Tidak hanya Bandara Soekarno-Hatta, pendengar, dua bandara lain dalam naungan Injourney Airports juga kembali beroperasi, yang di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan Bandara Husein Sastra Negara, Bandung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

Sama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar Anda yang saat ini tengah melaksanakan aktivitas rutinitas, selamat beraktivitas ya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir.

benar satu informasi lain di kebersamaan Jambi pagi ini dan mengakhiri kebersamaan kita terkait Presiden Prabowo yang menyoroti dugaan karhutla pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja. Itu disampaikannya dalam rapat terbatas membahas penanganan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto melaporkan adanya temuan di lapangan mengenai dugaan pembakaran yang dilakukan dengan sengaja. Bahkan terdapat lahan yang baru saja terbakar namun dalam waktu singkat disebut telah disiapkan untuk menjadi area perkebunan sawit. Dan salah satu temuan disebut oleh Kepala BNPB Suharyanto adalah di Jambi. Berada di Jambi, menurut laporan yang disampaikan kepada Presiden, terdapat pelaku yang diduga membakar hutan setelah menerima uang sebagai imbalan. Di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang Rp500.000 diberi upah. Itu yang disampaikan Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Temuan lain juga disebut terjadi di Kalimantan Barat. Ada lokasi yang baru saja terbakar, tapi kemudian terlihat telah disiapkan untuk rencana penanaman, termasuk tanaman sawit. Mendengar laporan tersebut, Presiden Prabowo langsung meminta penjelasan mengenai jumlah orang yang telah ditangkap karena diduga melakukan pembakaran lahan. Presiden juga ingin mengetahui apakah praktik pembakaran tersebut dilakukan oleh masyarakat secara individu atau berkaitan dengan korporasi. Data penindakan kemudian disampaikan Kapolri dalam rapat terbatas tersebut. Ya, Kapolri melaporkan terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses. Dari jumlah tersebut, 138 orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah diamankan. Dan dipilah menjadi 119 tindakan sengaja dan 18 kelalaian. Selain individu, aparat juga memproses sejumlah korporasi. Ada 8 korporasi disebut sedang diproses secara pidana. Sementara terdapat 18 perusahaan yang masih dalam tahap pendalaman. Selain itu, 42 perusahaan telah diberikan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Terkait dengan laporan mengenai lahan yang disebut berubah menjadi perkebunan sawit dalam waktu singkat setelah terbakar, Presiden minta agar ditelusuri secara serius untuk mengetahui pihak yang berada di balik pembakaran yang kemudian dilanjutkan dengan menanam, ya, ada indikasi untuk menanam dan menjadi lahan perkebunan sawit. Terima kasih benar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini 8 September 2026. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengan Anda. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Di jenjang pendidikan lain.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunandi kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda semua nanti boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0813-8744-0803 yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita untuk edisi siang hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Mbak Ayu Olivia MPD, dosen fisik Psikologi Universitas Jambi. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
0: Iya, apa kabar? Ini nama panggilnya Mbak Ayu, Mbak Olivia.
1: Ayu aja nggak apa-apa.
0: Oh, Mbak Ayu, Ayu orangnya ya. Oke, apa kabar? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nana, apa kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Insya Allah lain waktu lain kesempatan bisa mampir ke sini langsung ya, Mbak.
1: Iya,
0: insya Allah. Iya. Oke, Mbak Ayu Olivia MPD, dosen psikologi Universitas Jambi. Kita akan ngobrolin terkait kesejahteraan mental guru PAUD. Nah, ini penting juga ternyata ya, Mbak Ayu ya.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, tapi sebelum tapi sebelum kita masuk untuk topik bahasan kita, kita akan ngobrol dulu nih seputar profesi dari Mbak Ayu sendiri sebagai dosen psikologi Universitas Jambi. Sudah berapa lama Mbak bergabung dengan Universitas Jambi ini sebagai psikolog nih?
1: Sebenarnya saya bukan psikolog, tapi memang dosen yang di bidang psikologi, terutama psikologi pendidikan.
0: Yeah.
1: Kalau lama kerjanya belum lama Mbak Nana.
0: Belum lama.
1: Saya kebetulan baru tahun.

0: Nah, untuk kebersamaan kita di siang hari ini, kita akan ngobrolin terkait topik bahasan kita ini, dan mungkin juga bisa dijelaskan kepada pendengar semua nih, Mbak Ayu ya, terkait mengapa penting nih untuk kita membahas kesejahteraan mental guru PAUD ini.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih nih Mbak Nana ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Senang sekali nih bisa siang ini berbagi gitu ya, bersama pendengar juga.
0: Iya.
1: Terutama nih topiknya, mungkin awalnya tadi Mbak Nana juga bertanya-tanya kenapa penting gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Guru PAUD ini gitu ya. Nah, ini juga mungkin akan menjawab nih berdasarkan beberapa jawaban lah ya kira-kira gitu. Kenapa sih kita penting, kok tiba-tiba bahas guru PAUD gitu ya.
0: Betul.
1: Kan, terlihat baik-baik saja, terlihat bahagia gitu ya. Nah, ini begini Mbak Nana, jadi kalau kita bahas tentang guru, kan sebenarnya guru ini pendidik ya, pendidik yang bekerja di sekolah, perannya adalah mendidik gitu. Kebanyakan yang kita dengar misalnya berita-berita atau riset-riset, mungkin kajiannya banyak tentang guru yang dari jenjang pendidikan lain, maksudnya jenjang pendidikan yang tinggi ya, kayak SD, SMP, SMA gitu. Nah, guru PAUD sendiri itu nampaknya punya apa ya, di masyarakat tuh punya stigma yang berbeda gitu ya, seolah-olah karena yang diajar anak-anak gitu ya, seolah-olah kayak mudah gitu ya. Nampaknya kayak mudah, terus kan kalau guru SMA atau level pendidikan lain, pulang kerjanya mungkin selesai sekolah jam 4 gitu ya, untuk yang full day. Kalau guru PAUD kan jam 10, jam 11 udah selesai tuh anak-anak belajar ya. Jadi seolah-olah kayak mudah, tapi ketika kita lihat lebih dekat fenomenanya, sebenarnya guru PAUD ini itu berisiko juga untuk memiliki tekanan dari segi kesejahteraan mentalnya begitu. Nah, kalau kita bahas tentang kenapa bahas guru PAUD gitu ya, walaupun tadi dianggap remeh, sebenarnya guru PAUD ini punya peran yang sangat penting, Mbak Nana. Jadi kan kita suka bilang nih, Indonesia Emas 2045 gitu ya, kan suka banyak. Nah, kalau kita lihat siapa sih generasi yang nanti akan produktif di masa itu adalah anak-anak yang sekarang ataupun satu dekade belakang itu mengenyam pendidikan anak usia dini. Artinya guru PAUD itu punya peran kunci nih untuk mendidik generasi, menyiapkan Indonesia generasi emas 2045 gitu ya. Kalau kita lihat dari segi ininya ya, tuntutan zamannya gitu ya. Nah, terus juga guru PAUD itu sebenarnya kenapa kita penting membahasnya, juga rawan untuk memiliki tekanan-tekanan mental tertentu seperti burnout gitu ya. Adanya tuntutan pekerjaan, beban pekerjaan yang tidak lebih ringan dibandingkan guru-guru di level pendidikan lainnya gitu ya. Terus juga masa anak-anak itu Mbak Nana adalah, kalau kita di psikologi, dari segi psikologinya gitu ya, masa anak-anak itu ada yang bilang di golden age gitu ya, masa emas. Artinya pada masa itu memang pendidikan anak itu harus diperhatikan. Karena nanti akan menentukan perkembangannya di fase-fase berikutnya. Di remajanya, di dewasanya gitu. Itu kuncinya nanti di stimulasi pada masa anak-anaknya. Artinya tadi guru PAUD itu sebenarnya juga punya peran yang sangat penting. Kita perlu guru-guru PAUD yang berkualitas dan guru-guru PAUD yang sehat mentalnya gitu. Untuk tadi menyiapkan generasi yang bagus gitu ya di masa depannya begitu.
0: Jadi memang harus sehat mental ya. Nah, itu penting sekali, itu harus digarisbawahi. Karena banyak juga yang akhirnya mungkin ada yang sebagian jadi apa ya, jadi stres, ada juga itu ya Mbak ya. Seperti itu ya Mbak.
1: Iya betul-betul banget. Kalau boleh menambahkan nih Mbak Nana, jadi sebenarnya kalau menurut undang-undangnya ya, pendidikan anak usia dini itu memang berbeda dengan pendidikan SD, SMP, SMA ataupun universitas. Karena dia menurut undang-undang termasuk ke dalam kategori pendidikan non-formal. Kalau pendidikan lain kan masuk ke pendidikan formal. Ini juga berkaitan dengan jenjang karir dari profesi guru PAUD itu sendiri. Artinya kalau guru SD, SMP, SMA itu memang ada peluang untuk nantinya diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Tapi kalau guru PAUD tidak Mbak Nana. Kalaupun mau nanti mungkin formasinya masuk ke guru SD gitu, guru dasar gitu. Tapi tidak untuk guru PAUD. Mungkin ada tapi hanya untuk beberapa sekolah PAUD milik pemerintah saja. Nah, jadi artinya dari segi kesejahteraan material pun guru PAUD ini juga cukup rentan begitu ya. Nah, begitu mungkin gambaran kenapa memang perlu nih ada pembahasan tentang guru PAUD di ruang-ruang diskusi umum seperti ini Mbak Nana. Begitu.
0: Karena memang yang kita bayangkan, oh gajinya besar ini, udah apa namanya,

0: memberikan pembelajaran untuk adik-adik kita, anak-anak kita, tapi ternyata di balik itu nggak seperti apa yang kita bayangkan ya, malah mungkin lebih kecil begitu ya. Kadang berapa bulan baru bisa menerima gajinya ya, sedih ya rasanya ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi memang peran guru PAUD ini sangat luar biasa dengan kesabarannya mendidik anak-anak, begitu apalagi yang tingkah polanya ini kan bermacam-macam ya, dari puluhan anak-anak ya.
1: Iya, betul banget. Iya, kalau kita lihat dari luar mungkin anak-anak lucu gitu.
0: Iya, benar.
1: Ngajar langsung itu.
0: Benar. Iya. Ternyata itu adalah campur tangan juga dari guru PAUD itu sendiri. Lalu ini Mbak Ayu mungkin juga bisa diberikan penjelasan kepada pendengar semua terkait apa saja tantangan psikologis yang dihadapi guru PAUD ini dalam pekerjaannya sehari-hari. Ini kan penting juga, yang orang lihat kan happy-happy aja nih gitu mendidik anak-anak gitu, tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang harus juga diperhatikan begitu.
1: Iya. Oh, tadi kalau kita bahas kenapa membahas guru PAUD, ya kali ini mungkin kita lebih ke aspek psikologisnya nih ya Mbak Nana ya. Tantangan psikologisnya apa sih gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari luar kan, kita tuh kalau ngelihat anak PAUD lagi belajar di kelas tuh kan mungkin kelihatannya hanya ketika gurunya ikut bernyanyi gitu ya.
0: Main
1: alat peraga edukatifnya gitu ya. Seolah-olah memang bahagia, tapi memang benar membahagiakan. Tapi di balik itu sebenarnya ada juga tantangan psikologisnya nih. Kalau kita bahas tantangan psikologis, sebenarnya tidak hanya pada guru PAUD. Setiap profesi tentu punya tantangan psikologisnya. Khusus untuk guru PAUD itu ada karakteristik, maksudnya memang ada spesifik yang tantangan itu hanya dirasakan oleh guru PAUD saja gitu ya. Nah ini yang akan kita bahas gitu. Pertama mungkin ini berkaitan dengan beban emosionalnya Mbak Nana. Jadi karena kalau guru PAUD pasti yang diajar anak-anak dong ya. Cara mengajar anak-anak itu kan berbeda dengan cara mengajar remaja, cara mengajar orang dewasa. Kalau anak-anak itu perlu ekstra energi, perlu ekstra pikiran gitu ya, karena anak-anak dengan segala tingkahnya, dengan segala celotehannya itu tentu akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya gitu ya. Tadi yang saya bilang, kalau kita lihat dari luar mungkin anak-anak lucu tuh. Tapi kalau anak-anaknya udah satu kelas isinya berapa orang gitu ya, yang di sudut sana menangis, yang di sudut sana minta ini, di sudut sini berantem sama temennya, wah itu kebayang tuh gimana beban emosionalnya bagi guru. Terutama kalau di sekolah-sekolah yang mungkin sumber daya gurunya tidak banyak, itu tidak bisa tandeman tuh ngajarnya. Mungkin hanya satu guru di satu kelas gitu ya. Dan itu terjadi setiap hari gitu. Artinya memang ada beban psikologis yang tidak dirasakan oleh guru-guru di level pendidikan lainnya gitu ya. Ya tadi, anak-anak itu dengan segala tingkahnya itu menjadi tantangan psikologis bagi guru itu sendiri gitu. Nah itu kalau dari segi beban emosionalnya nih. Kalau dari segi sisi yang lainnya itu adalah ekspektasi yang tinggi dari orang tua Mbak Nana.
0: Ekspektasi yang tinggi ya.
1: Betul, jadi kan anak-anak ini kan sebenarnya kalau sekarang tuh kita lihat fenomenanya orang tua banyak yang bekerja dua-duanya ya. Kadang memang anak-anak disekolahkan, kalau PAUD itu kan dia bisa dari usia yang sangat belia ya, dari balita. Karena memang tujuannya adalah untuk menitipkan anak ketika orang tuanya bekerja. Artinya ini ada ekspektasi lebih. Dulu kita sering dengar bahwa orang tua itu adalah orang kedua bagi anak-anak gitu ya. Orang tua bagi anak-anak di sekolah. Nah sekarang tuntutan itu lebih lagi, karena memang hampir sebagian besar waktu anak-anak selain tidurnya ya, yang aktif itu adalah ketika di sekolah. Artinya ekspektasi ini semakin kesini itu semakin besar gitu ya. Anaknya mau diajarin apa, orang tua menyerahkan itu semuanya kepada guru di sekolah. Terus ada nih juga fenomena yang unik yang baru-baru muncul sekarang, itu adalah muncul saingan baru nih Mbak Nana.
0: Apa itu?
1: Terhadap saingan itu adalah handphone. Jadi anak-anak sekarang
0: iya
1: gawai ya, gadget atau gawai. Jadi anak-anak sekarang udah lebih dekat sama handphonenya daripada sama orang tua ataupun gurunya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri juga. Jadi kebetulan kami tahun lalu melakukan riset itu terhadap guru PAUD. Kami tanyakan apa yang menjadi tantangan yang baru gitu ya. Memang jawabannya adalah kami harus bersaing dengan handphone katanya. Kami harus bisa lebih menyenangkan daripada handphonenya. Agar si anak-anak ketika belajar di sekolah itu fokus memang untuk belajar hal-hal yang baru, menggerakkan badannya gitu, mm-hmm. motornya, tidak hanya sekedar terpaku dengan handphonenya gitu. Mm-hmm. Nah ini kalau tadi ya, ekspektasi orang tua juga bahwa gimana caranya anak-anak ketika di sekolah tuh bisa lepas dari handphonenya juga gitu kan. Mm-hmm. Itu juga, nah ekspektasi-ekspektasi ini itu yang menjadi, kalau nggak balance nih, itu bisa jadi tantangan psikologis tersendiri bagi guru PAUD begitu.
0: Jadi itu tantangannya ya pendengar semuanya, terutama untuk yang sudah memiliki putra dan putri yang masuk PAUD. Nah mungkin dari kecil atau mungkin dari usia berapa gitu, jangan dibiasakan untuk bermain gadget, apalagi kalau sudah kecanduan. Ini luar biasa sekali ya, dia bisa marah-marah gitu ya, apalagi kalau nonton TV terus yang ditonton dia ada iklannya, itu bisa ngamuk ya.
1: Iya,
0: luar biasa.
1: Tidak bisa mengendalikan itu ya.
0: Iya,
1: sebenarnya.
0: Benar-benar sekali. Jadi itu tugasnya bukan hanya untuk guru PAUD saja begitu ya Mbak Ayu, tapi juga orang tua.
1: Betul.
0: Yang merasa memiliki anak. Kadang kan seperti yang Mbak Ayu katakan tadi, bahwa semuanya diserahkan ke guru. Ya udah pokoknya guru aja dia yang bertanggung jawab. Nanti kalau ada sesuatu, iya, gurunya juga yang disalahkan.
1: Betul banget Mbak. Itu fenomenanya ya.
0: Iya, kebanyakan seperti itu. Yeah. Nanti tiba-tiba tahu gurunya lepas, misalnya ada yang nyubit atau yang mukul, udah jadi perkara. Karena sebenarnya mereka ada sesuatu yang buat, aduh jadi gemes deh niat anak ini, kok gak mau diomongin, gak mau diatur begitu ya Mbak Ayu ya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Lalu nih Mbak Ayu, bagaimana tekanan dalam pekerjaan guru PAUD itu sendiri? Mempengaruhi kesejahteraan mental mereka kah? Atau bagaimana nih Mbak Ayu?
1: Iya, kalau kita bahas tentang tekanan, artinya kan kita melihat potensi-potensi faktor apa saja ya yang bisa menjadi tekanan bagi guru PAUD itu gitu. Iya. Ya kalau kita lihat Mbak, faktor-faktornya itu ya tentu ada ya tekanan itu ada begitu ya. Apa saja contohnya potensi itu? Salah satunya adalah burnout nih. Jadi kelelahan emosional gitu ya, secara fisik, secara mental itu bisa saja dialami oleh guru-guru PAUD. Jadi kalau guru sudah misalnya tadi ya tekanannya berlebihan gitu ya, ada tekanan sosialnya dari orang tua, ada tekanan panggilannya juga Mbak Nana. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika wawancara dengan guru terus gurunya bilang bahwa kami bersaing dengan handphone itu kaitannya dengan panggilan jiwanya. Jadi guru memang merasa terpanggil untuk bisa membantu anak ini lepas dari handphonenya ataupun membantu mendidik anak ini dengan sebaik-baiknya. Nah itu kan panggilan jiwa ya, artinya tekanan itu datangnya dari jiwanya sendiri. Nah ini ketika tidak bisa diseimbangkan atau guru ini tidak bisa mengelola tekanan ini, menyeimbangkannya dengan tekanan di luar konteks pekerjaannya tuh ya, itu juga bisa jadi menyebabkan burnout itu tadi. Nah kalau udah terjadi ini nanti dampaknya apa? Guru kalau orang kena burnout menurut penelitian itu nanti hasilnya bisa menyebabkan kehilangan motivasi dalam mengajar gitu ya. Jadi tidak punya semangat lagi nih mau ngajar anak-anak gitu ya. Karena tadi udah kecapean dari yang sebelumnya gitu. Terus juga menjadi kurang responsif dalam menjawab kebutuhan anak-anak. Karena kan pendidikan itu sebenarnya memberikan kebutuhan ya. Bagi anak-anak itu butuhnya apa nih? Cara mendidiknya bagaimana nih sesuai dengan kebutuhannya. Kalau guru udah tidak responsif artinya ya tadi kebutuhan anak tuh tidak akan terpenuhi. Kalau kebutuhan anak tidak terpenuhi nanti dampaknya ke perkembangannya. Balik lagi nih ke psikologisnya gitu ya. Kalau perkembangannya terhambat, kaitannya sama perkembangannya di fase berikutnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi mempengaruhi hidup si anak itu juga gitu. Kalau secara umum begitu gambarannya. Lalu ada juga nih, kalau kita bahas tentang tekanan itu juga berkaitan dengan kurangnya dukungan profesional psikologis nih bagi guru PAUD gitu Mbak Nana. Jadi karena saya fokusnya tuh di psikologi pendidikan ya kebetulan. Jadi memang bahasan di psikologi pendidikan itu ada tiga Mbak Nana sebenarnya. Ada siswa, ada proses pembelajaran, ada guru. Nah guru ini salah satunya ya berarti ya. Tapi kalau kita lihat tren penelitian tentang program-program untuk pendidikan dan segala macam itu kebanyakan hanya menyasar pada anak-anaknya atau proses pembelajarannya. Ada memang penelitian misalnya dukungan psikologis untuk guru misalnya, tapi tidak sebanyak dukungan psikologis untuk anak-anak dan proses pembelajarannya. Nah ini yang harus kita apa ya, kita pahami juga artinya sekarang ada kebutuhan nih untuk memberikan dukungan psikologis yang banyak ya, yang bisa memenuhi kebutuhan guru itu tadi. Tapi tantangannya adalah tidak semua guru itu bisa mendapatkan akses ini, Mbak Nana. Akses terhadap dukungan psikologis ini. Jadi kalau pemerintah itu punya punya program namanya Satu Desa Satu PAUD ya. Ini desa ya, bukan satu kota satu PAUD tapi desa. Satu desa satu PAUD ya. Artinya PAUD itu asumsi kita adalah setiap desa ada PAUD-nya. Guru-guru yang di desa itu kan tidak punya akses yang sama ya terhadap guru-guru yang di kota. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua juga, bahwa ketika kita bisa menghipotesiskan bahwa ada tekanan mental bagi guru PAUD, tapi guru PAUD yang di desa tidak bisa dapatkan dukungan itu, artinya kita harus menemukan solusinya gitu. Nah, kurang lebih itu gambaran tentang tekanan ya, tekanan pekerjaan guru PAUD, terutama di zaman yang sekarang gitu, Mbak Nana.
0: Oke, baik. Mbak Ayu, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk ngobrol di siang hari ini, kita akan jeda dulu untuk yang melihat berikut ini ya. Tetap bersama kami pendengar di FM 88,5 MHz.
2: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
3: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
2: Oh baik, Pak.
3: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
2: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
3: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
2: Oke, siap, Pak. Siap.
3: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
2: Wah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
4: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
6: Ku lihat Ibu Pertiwi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik pendengar, kita masih bersama di obrolan siang kita hari ini dan saya masih tersambung dengan narasumber kita, Mbak Ayu Olivia MPD, dosen psikologi Universitas Jambi. Dan di kebersamaan kita yang ingin bertanya silakan di 0813-8744-0803. Mbak Ayu.
1: Ya.
0: Iya, tidur ya?
1: Enggak.
0: Kirain terlena ngedengerin lagu tadi ya, enggak ya?
1: Oh,
0: oke. Okay. Ya. Baik, kita masih membahas terkait kesejahteraan mental guru PAUD. Nah, ini sangat menarik sekali terutama untuk Anda yang menitipkan putra-putri Anda di PAUD begitu, terutama sama guru-gurunya yang ada di sana ya, Mbak Ayu ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Nah, Mbak Ayu, mungkin juga bisa dijelaskan nih kepada kita semua nih terkait apa saja sumber kebahagiaan guru PAUD itu.
1: Ya, oke. Nah, kalau tadi kan kita bahasnya tentang kayaknya beban terus ya, guru PAUD, beban psikologis, beban yeah. sosial gitu ya. Tapi kira-kira ada nggak sih peluang atau potensi bahwa guru PAUD tuh bahagia ya? Nah, tentu ada. Jadi, ini sebenarnya hasil penelitian nih Mbak Nana, penelitian tadi yang saya sebutkan. Jadi kan memang artinya benar adanya gitu ya. Kebahagiaan ini tuh benar adanya di guru PAUD itu ada gitu. Nah, kalau dari penelitian ini, sebenarnya yang diwawancari ketika itu adalah beberapa guru PAUD yang sudah bekerja di profesi ini lebih dari 20 tahun. Artinya memang guru-guru senior yang sudah mengalami beberapa masa gitu ya. 20 tahun kan bukan waktu yang singkat ya, 2 dekade artinya dari segi sistem pendidikan sudah banyak yang berubah, dari segi generasi ya juga berbeda-beda. Nah, kita mencoba untuk mencari tahu apa sih kira-kira sumber kebahagiaannya bagi mereka sehingga guru-guru PAUD ini bisa bertahan di profesi ini selama 20 tahun itu. Nah, dari hasil riset itu kita mendapati bahwa satu faktor yang paling penting itu adalah anak-anak itu sendiri, Mbak.
0: Oh, anak-anak. Oke.
1: Iya. Jadi kan kalau kita tadi cerita kalau anak-anak dengan tingkahnya memang lucu ya, tapi ketika sudah mulai ada tingkah yang lain, nah
0: iya,
1: itu kan
0: gemes ya.
1: Jadi tadi bisa jadi beban, iya, gemesin, gitu ya, jadi beban psikologis juga bagi gurunya. Tapi justru itu adalah sumber kebahagiaan juga bagi guru. Jadi kalau kata guru yang diwawancara itu katanya begini, kalau kita disakiti, baik itu verbal maupun fisik, gitu ya, oleh orang dewasa itu sakitnya sampai ke hati.
0: Waduh.
1: Tapi kalau yang menyakiti itu anak-anak, sakitnya hanya sebatas kulit. Karena anak-anak ini mereka jiwanya masih bersih ya, sehingga mengutip kata-kata yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi mereka tidak ada niatan yang jahat, kalaupun memang ada tingkahnya karena memang begitu adalah fasenya gitu. Nanti ketika sudah dewasa mereka tidak akan seperti itu lagi. Artinya memang anak-anak ini berbeda gitu ya, berbeda dengan apa ya, manusia pada jenjang atau fase perkembangan yang dewasa gitu. Dan juga katanya anak-anak ini Mbak Nana itu bisa menularkan kebahagiaan. Nah, ini yang menarik juga. Jadi kalau anak-anak kan cenderungnya ceria gitu, mana-mana kalau pagi-pagi sudah menyapa bu guru gitu. Ya dengan senyuman yang lebar gitu ya, dengan gesturnya ekspresif. Nah, ini katanya kata guru itu bisa menularkan kebahagiaan. Nah, kami ketika mendapatkan hasil ini itu mengkaji Mbak Nana. Kalau dari psikologi, apa sih penjelasannya ya? Kok anak-anak bisa bikin bahagia? Nah, ternyata memang ada satu teori yang menyatakan bahwa emosi itu ditularkan, Mbak Nana.
0: Ditularkan.
1: Jadi kalau kita sering pada lingkungan yang emosinya tidak stabil gitu ya, yang emosi orang-orang di sekitarnya misalnya sering marah atau sering sedih, nah itu kita bisa tertular. Kita bisa merasakan, menyerapnya. Nah, guru-guru PAUD yang berada di lingkungan yang anak-anak ceria gitu ya, itu tertular juga dengan emosi positif itu. Nah, ini menjadi sumber kebahagiaan bagi guru PAUD itu. Gitu kalau yang faktornya anak-anak gitu ya. Ada juga faktor lain nih Mbak Nana. Jadi kenapa guru PAUD itu bahagia, salah satu sumbernya adalah karena menjadi guru itu ternyata adalah pilihan hidupnya.
0: Pilihan hidup.
1: Jadi, ya betul. Jadi ada semacam panggilan gitu ya, bahwa melihat ada isu apa gitu ya di generasi muda kita, di anak-anak. Jadi guru-guru, calon guru ini merasa terpanggil untuk mau berperan nih dalam mendidik generasi muda itu tadi. Makanya ini menjadi panggilan hidup. Kalau di orang-orang pendidikan itu ada istilah namanya teaching as identity, atau menjadi guru itu adalah identitas diri. Artinya benarlah kata orang-orang dulu ya, guru itu digugu dan ditiru.
0: Iya, iya.
1: Jadi panggilan jiwa itu tidak hanya berlaku ketika guru berada di depan siswa di kelas, tapi memang dibawa dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, panggilan jiwa ini, kalau menurut psikologi, itu memberikan makna bagi kehidupan seseorang. Jadi kalau orang manusia atau individu itu punya makna dalam hidupnya, punya misi dan tujuan dalam hidupnya, maka dia bisa mencapai kebahagiaan. Itu menurut teori psikologinya ya. Jadi, nah ini menjadi salah satu faktor juga kenapa guru itu bisa bahagia, guru itu. Terus satu faktor terakhir nih Mbak Nana, ada juga. Dan ini kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya gongnya gitu ya, yang menjadi utamanya gitu. Itu adalah faktor spiritualitas. Ini cukup apa ya, kalau dulu ketika pertama kali membaca data ini kita cukup terharu juga mendengar wawancara dari guru itu. Jadi karena memang penghasilan guru PAUD itu tadi yang seperti Mbak Nana bilang tidak besar gitu ya. Terus ada juga yang kebanyakan dicairkan beberapa bulan sekali, jadi terbayanglah kira-kira imbalan materi yang didapatkan gitu. Tapi dibalik itu, kok bisa sih guru PAUD bertahan sampai 20 tahun lebih gitu ya di posisi yang seperti itu? Nah, jawabannya adalah di faktor spiritual. Jadi kalau kata guru itu, mereka bilang kalau udah di posisi seperti ini, sepertinya bukan materi lagi yang kami harapkan, hanya balasan dari sang pencipta yang bisa membalas semua ini. Jadi itu juga salah satu yang membuat guru itu bertahan. Jadi bukan mengharapkan imbalan materi, tapi sudah lebih daripada itu. Bahkan ada guru yang bilang, saya tidak mengharapkan materi apapun, tapi saya berharap Tuhan membalas kebaikan saya melalui penjagaan terhadap anak-anak saya sendiri. Jadi saya tidak hanya menjaga anak orang di sekolah, tapi semoga Tuhan menjaga anak saya di rumah. Begitu. Nah ini ketika mendapatkan jawaban itu, kami juga tim penelitian juga cukup terharu gitu ya. Ternyata bisa jadi sumber kekuatan bagi guru-guru PAUD menjadikan mereka bahagia dan bertahan di profesi ini selama lebih dari 2 dekade. Kurang lebih begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Lalu nih Mbak, apakah ada pendekatan psikologis khusus yang bisa diterapkan nih untuk meningkatkan kesejahteraan mental guru PAUD yang mungkin menghadapi kesulitan psikologis seperti kecemasan atau depresi nih Mbak, seperti apa?
1: Ya, tentu kita bisa memberikan intervensi ya, atau memberikan penyuluhan begitu terhadap guru-guru PAUD. Kalau pendekatan psikologis untuk kecemasan misalnya, tentu ini bisa kita berikan, misalnya salah satunya adalah memberikan intervensi mindfulness. Bagaimana guru bisa nanti mengelola rasa cemasnya, itu kita bisa ajarkan gitu ya terhadap guru-guru PAUD begitu.
0: Oke, baik. Dan mungkin nih terakhir Mbak Ayu, sebelum kita pamit undur di bincang siang kita untuk edisi hari ini, harapan atau langkah konkret yang bisa dilakukan nih untuk meningkatkan kesejahteraan mental guru PAUD ke depannya seperti apa Mbak?
1: Kalau kita bicara harapan, artinya semua orang harus terlibat ya Mbak Nana ya. Karena harapan ini kan tidak terbatas pada siapapun.
0: Betul.
1: Kalau harapan artinya kita semua sebagai masyarakat, atau saya mungkin sebagai akademisi gitu ya, pemerintah sebagai pemangku kebijakan tentu bisa mendukung, memberikan dukungan kepada guru PAUD lebih dari apa yang bisa kita berikan sekarang gitu ya. Jadi memberikan penghargaan secara material tentu. Kalau tadi kita bahas tentang sumber-sumber kebahagiaan, itu tidak menjadi pembenaran bahwa kita tidak harus memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru PAUD tentunya. Artinya pemerintah mungkin bisa memberikan perhatian lebih nih kepada guru PAUD dalam mensejahterakan dari segi materi. Lalu kita juga sebagai masyarakat bisa memberikan penghargaan yang sepadan gitu ya. Penghargaan ini bisa berupa tuntutan tadi ya, seperti prestasi dan semacamnya. Kerjasama orang tua di rumah ini juga penting nih, orang tua juga bisa berkolaborasi dengan guru PAUD, itu sudah sangat membantu baik dari segi pendidikan anak dan juga guru PAUD sendiri. Terus tentunya dari kami ya sebagai orang-orang yang berkecimpung di bidang psikologi, itu juga supaya lebih bisa aware dan memberikan perhatian lebih dalam memperbanyak misalnya program-program yang dapat mendukung kesejahteraan psikologis dari guru PAUD itu. Mungkin begitu,
0: Mbak Ayu. Oke, baik. Nah, Mbak Ayu, sebelum kita pamit undur di bincang siang kita edisi hari ini, silakan ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, terutama untuk menyemangati orang-orang hebat di luar sana, terutama guru-guru PAUD, silakan.
1: Ya, jadi untuk pendengar semua, gitu ya, kalau ada guru PAUD juga, barangkali yang mendengarkan, profesi ini mungkin memang tidak dianggap ya tidak serius guru di pendidikan lainnya, tapi kami percaya bahwa guru-guru PAUD ini adalah peran kunci dalam menentukan generasi kita di masa depan. Semoga dengan adanya kesadaran yang semakin meluas tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, juga seiring dengan awareness tentang pentingnya menjaga kesejahteraan mental bagi guru PAUD. Semoga apapun yang di usahakan oleh guru-guru PAUD di luar sana itu bisa menjadi amalan baik bagi diri itu sendiri maupun juga bagi keberhasilan generasi kita di masa depan.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih. Bayu, terima kasih sudah berbincang bersama Pro Satria di Jambi, dan ilmu ini menarik sekali, terutama untuk menyemangati guru-guru PAUD yang mungkin masih terus berjuang sampai saat ini untuk mendidik putra-putri yang mungkin juga anak-anak yang dititipkan di PAUD, begitu ya, Mbak Ayu ya. Oke. Untuk Mbak Ayu sehat selalu, insyaallah lain waktu dan kesempatan bisa bersama untuk bertemu langsung ya, kita ngobrol lagi terkait topik bahasan yang berbeda, Mbak Ayu.
1: Oke,
0: makasih. Sama-sama, Mbak Ayu. Dan pendengar, kebersamaan kita di bincang siang kita untuk edisi hari ini bersama narasumber kita, untuk Anda semua ada Mbak Ayu Olivia MPD, dosen psikologi Universitas Jambi ya, untuk topik kita kesejahteraan mental guru PAUD. Dan akhirnya saya juga harus undur diri menemani Anda semua. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol. And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami. Mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Lipstik merah bukan sekedar produk kecantikan, tetapi juga simbol gaya, keberanian, dan identitas perempuan dari berbagai era. Tren lipstik merah telah mengalami perjalanan panjang dan selalu berhasil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pada era klasik, sekitar tahun 1920 sampai 1940-an, lipstik merah mulai populer sebagai simbol kebebasan perempuan. Warna merah yang tegas menjadi ikon Hollywood lama, dipopulerkan oleh para aktris seperti Marilyn Monroe yang identik dengan tampilan bibir merah yang glamor dan feminin. Memasuki era 1960 sampai 1980-an, lipstik merah tetap bertahan, namun hadir dengan variasi yang lebih berani. Gaya make up menjadi lebih ekspresif, mengikuti budaya pop dan industri musik yang berkembang pesat. Warna merah tidak hanya dipakai untuk acara formal, tetapi juga menjadi bagian dari gaya sehari-hari bagi sebagian wanita. Pada era 1990 sampai 2000-an, tren lipstik mulai bergeser ke warna nude dan natural. Namun, lipstik merah tetap tidak pernah benar-benar hilang, hanya lebih sering digunakan pada momen tertentu seperti pesta atau acara resmi. Di era modern saat ini, lipstik merah kembali menjadi tren utama. Dengan banyaknya pilihan shade seperti matte, glossy, hingga velvet, lipstik merah kini lebih fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai suasana, baik formal maupun casual. Media sosial juga turut mendorong popularitasnya sebagai simbol percaya diri dan statement fashion. Dari masa ke masa, lipstik merah selalu berhasil mempertahankan pesonanya. Warna ini tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga mencerminkan karakter kuat dan elegan bagi siapapun yang menggunakannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helu Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helu Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helu Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Dia juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Guido Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
2: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air.
1: Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
2: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
1: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
2: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
1: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
2: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
1: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
2: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
1: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda, masa depan kita. Bersama

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Oye, Sanak.

Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorong

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi FM 88,5 MHz. Kebersamaan kita di Jambi siang ini akan terus berlanjut hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di formasi 13 nanti kita akan bersama ya untuk mengikuti warta berita daerah dengan pembaca berita hari ini. Ada Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha SEME. Tetap bersama Pro Sotera di Jambi FM 88,5 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi Selasa 8 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya. BPS Provinsi Jambi menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Penerbangan rute Jambi-Jakarta hari ini kembali normal setelah dua hari terakhir seluruh penerbangan dibatalkan. Bersama saya, Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 diperpanjang hingga 15 September mendatang. Dalam pelaksanaannya, BPS Provinsi Jambi menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Berikut laporan Rizky Amalia.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi SE 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adham menyebutkan pada masa tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengolahan lebih lanjut. Disampaikan dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Jambi, setidaknya menemukan 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi BPS dalam pelaksanaan pendataan tahun ini. Menurutnya keluarga-keluarga tersebut ditemukan setelah petugas melakukan penelusuran di lapangan. Perbedaan lokasi antara data sebelumnya dengan kondisi aktual salah satunya disebabkan karena perpindahan alamat. Dinamika perpindahan penduduk tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan data sensus ekonomi tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain menemukan keluarga baru, petugas juga masih harus menemui responden yang belum berada di rumah saat kunjungan dilakukan.
3: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk yang pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan. Nah ini yang harus kita cek ulang. Jadi teman-teman di lapangan itu langsung ngecek. Sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat kita itu ada menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang dulu. Misalnya dia dulu alamatnya di mana, kemudian ditemu di tempat baru. Di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Kemudian juga ada yang dia karena pekerjaan dia.
2: Hingga awal September, tingkat pendataan yang berhasil dilakukan baru mencapai sekitar 90%. Namun jumlah keluarga yang berhasil ditemukan dari daftar awal penelusuran keluarga baru telah mencapai lebih dari 130%. Kota Jambi menjadi salah satu wilayah dengan tantangan pendataan yang cukup tinggi. Menurut Aidil, tingginya aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat di ibu kota provinsi tersebut relatif tinggi. Untuk itu, BPS Provinsi Jambi menghimbau bagi masyarakat yang hingga kini belum didata agar tidak khawatir. Masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan BPS di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi. Aidil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan ke kediaman responden. Atau BPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebut menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penerbangan rute Jambi-Jakarta hari ini kembali normal. Setelah dua hari terakhir seluruh penerbangan rute Bandara Sultan Taha menuju Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan dampak dari erupsi Gunung Krakatau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Aldon Marbun menyebutkan, meski sudah normal, namun aktivitas penerbangan masih sangat tergantung dengan pergerakan dan rotasi pesawat di Bandara Soekarno-Hatta atau Cengkareng. Ia menjelaskan, pagi ini pesawat Batik Air sudah terbang ke Jakarta dan pesawat CityLink sudah landing atau mendarat di Jambi dari Jakarta. Masyarakat yang akan berpergian dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta dihimbau untuk memantau jadwal penerbangannya dan berkoordinasi dengan pihak maskapai guna memastikan jadwal penerbangan.
4: Sebenarnya Sultan Taha nggak ngaruh ya, nggak ada. Tapi yang jadi masalah adalah update informasi nanti akan kita publish terus.
1: Sementara itu, untuk penerbangan di Bandara Sultan Taha hari ini terjadwal ada 10 keberangkatan, 9 diantaranya tujuan Jakarta dan 1 penerbangan tujuan Batam. Sedangkan untuk kedatangan terjadwal ada 10 kedatangan, 8 penerbangan diantaranya dari Jakarta dan 2 penerbangan dari Batam.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menetapkan status siaga 1 menyusul meningkatnya kejadian kebakaran lahan yang dalam beberapa hari terakhir mencapai 5 titik dalam sehari. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
5: Memasuki puncak musim kemarau, potensi kebakaran lahan di Kota Jambi meningkat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi saat ini menetapkan status siaga 1 untuk mengantisipasi tingginya eskalasi kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan, sejak Januari hingga September 2026 pihaknya telah melakukan penanggulangan kebakaran lahan sebanyak 78 kali dan kejadian terbanyak terjadi sejak Agustus hingga September ini. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, petugas harus menangani hingga 5 titik kebakaran lahan dalam satu hari. Untuk mempercepat penanganan, Damkar Kota Jambi mengoperasikan 5 pos pemadam kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah, serta markas komando yang berada di Simpang Kawat.
6: Damkar Kota Jambi ini sudah pasti SOP kita adalah siaga 1. Siaga 1 itu dalam arti kata menjaga Kota Jambi dalam penanggulangan kebakaran, termasuk juga evakuasi penyelamatan. Namanya eskalasi potensi kebakaran ini sangat tinggi dalam kondisi bulan Agustus dan bulan September, hampir tiap hari. Kita dibagi untuk di Kota Jambi ada 5 pos, ada di Alam Brajo, ada di Jambi Kota Seberang, ada di Kota Baru, dan ada juga di Palmera dan Jambi Timur, dan juga markas komando pemadam kebakaran itu sendiri di Simpang Kawat.
5: Damkar Kota Jambi menargetkan waktu tanggap atau response time maksimal 15 menit sejak laporan kebakaran diterima hingga petugas tiba di lokasi dan mulai melakukan pemadaman. Namun, Mustari menegaskan, keterlambatan penanganan seringkali terjadi karena laporan dari masyarakat tidak segera disampaikan. Ia meminta warga yang mengetahui adanya kebakaran untuk segera menghubungi petugas melalui layanan damkar maupun call center di 112, bukan terlebih dahulu merekam atau melakukan siaran langsung di media sosial. Menurut Mustari, keterlambatan laporan dapat membuat api semakin membesar dan berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci, hingga saat ini jarak pandang masih berada di atas 1 km, sehingga pelayanan penerbangan tetap berjalan aman dan normal. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
7: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hingga saat ini belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci. Kondisi jarak pandang di kawasan bandara masih tergolong aman untuk mendukung pelayanan penerbangan. Bahkan jarak pandang tercatat masih berada di atas 1 km. Ketua Tim Operasi Pelayanan Bandara Depati Parbo Kerinci, Sapriyadi, mengatakan kondisi kabut asap saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Selain kondisi jarak pandang yang masih aman, jumlah penumpang juga disebut tidak mengalami penurunan selama kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
8: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, mungkin jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita dan wilayah-wilayah dekat BMKG. Itu jarak pandang kita nih lebih kurang 1 kilo lah. Dengan terkait dengan penerbangannya ini, alhamdulillah untuk sementara ini belum ada gangguan lah. Lancar dengan tepat waktu lah dengan ini penerbangan kita. Nggak ada kendalanya penerbangan.
7: Sementara itu pihak bandara terus memantau perkembangan kondisi udara dan jarak pandang untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Masyarakat dan calon penumpang juga dihimbau untuk tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak bandara, terutama jika terjadi perubahan kondisi cuaca dan jarak pandang. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Seiring perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam, murid dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains. Laporan Muhammad Desmond.
9: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci terus berkomitmen melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Bumi Sakti Alam Kerinci. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana serta percepatan transformasi alat digital guna mencetak generasi yang unggul dan juga berkarakter Islami. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, menyampaikan bahwa madrasah di Kabupaten Kerinci saat ini harus mampu bersaing secara global. Tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga sains.
10: Pada seluruh keluarga besar, tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan dalam rangka meningkatkan madrasah apapun program-program yang ada di Kementerian Agama ini tentunya butuh
9: jasa. Pihak Kemenag Kerinci juga mengingatkan pentingnya peran kepala madrasah sebagai motor penggerak inovasi dan juga lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak madrasah, komite dan juga orang tua siswa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan

0: masyarakat peduli terhadap lingkungan dan menjaga sumber air. Disampaikan oleh Taufik Hidayat Rusdi sebagai sutradara, film ini mengangkat hubungan manusia dengan air, mulai dari wilayah hulu Kabupaten Kerinci, kemudian Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, hingga Kabupaten Tanjung Jabur Timur. Sebelum diproduksi, film tersebut melalui proses riset dan diskusi yang melibatkan aktivis lingkungan, penulis, sastrawan, sejarawan, serta akademisi. Film ini juga melibatkan aktor-aktor lokal dari daerah yang menjadi bagian dari cerita. Musik yang digunakan turut mengangkat kekayaan musik tradisional.
1: Kita nggak bisa membohongi diri. Kita harus, kesadaran itu harus muncul kembali untuk kita sama-sama membenahi ini semua yang terjadi terhadap lingkungan, terhadap hubungan kita terhadap sesama manusia gitu. Daman Tagi ini pengennya, saya tidak mau seolah-olah mengajari penonton, tidak, tapi saya ingin membuat sebuah karya tontonan, semoga itu bisa masuk ke dalam diri manusia atau penonton itu untuk mengenal jati dirinya, siapa sih saya, saya ini diciptakan untuk apa sih, seperti itu.
0: Tim produksi berharap Mantagi, Air, dan Manusia dapat terus diputar menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Film ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa air merupakan bagian penting dalam kehidupan yang harus dijaga kelestariannya. Saudara-saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BPS Provinsi Jambi menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Penerbangan rute Jambi-Jakarta hari ini kembali normal setelah dua hari terakhir seluruh penerbangan dibatalkan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha. Selamat siang.
2: Tingkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dalam membangun ekonomi nasional menuju Indonesia yang bersatu, aman, adil, demokratis, dan sejahtera.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, tuh. Nggak lama, Mi, tuh kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh ya udah.
2: Dede, iya Ma, turun Ma ini.
1: Aduh Bim, HP lagi.
2: Aduh Ma, aduh tolong saya kakak dong Ma, jatuh kayak di tangga.
1: Astaga Bimo, aduh kamu kenapa sih nak? Udah Mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus, kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget, jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dipandu oleh Sally dan juga Iksan. Dan kita juga akan bersama dengan bintang tamu kita pada siang hari ini, ada Tim Lo. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama
0: sehat.
1: Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya senang banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian zakat.
1: Gitu
3: bakat,
1: ya.
3: Bukan zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin
0: lagi. Oke, selamat datang buat teman-teman dari Band Team Lo. Biasa.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini? Biar gak tau apa. Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3, 4.
3: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
3: bang. 20 tahun dulu.
1: Bang Wan, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan ya, kan? Iksan masih di...
1: Okay. Kok udah di idol? Apa ini sensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan?
0: Alhamdulillah
3: Sally,
0: ya Allah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda usia. Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah nggak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir Tim Lo tahun berapa?
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, nggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya Tim Lo.
1: Oh iya. Yeah. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Solo job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Masih juga ya lama-lama ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: lahir di tahun
1: 97. Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Ada yang ngesot Mas.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Susah enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada dangdutan lucu PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
4: Makan dulu
3: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
3: Boy band.
4: Gimana kalau kita
3: boy band?
4: Ya,
3: boy band enggak pakai S. Oh, iya.
4: Boy band. Heeh. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih ada rumor-rumor aja masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Musik Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo kita. Kita bikin nama apa ya?
1: Humor Solo.
3: Tim Musik Humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo.
4: Sama dulu juga. Saya ngusulin Teme Bacem Meta gitu.
3: Enak,
4: kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
3: Oke.
0: Okay.
3: Coba kalau grup band dewa gitu.
0: Terus tempe bacem metal. Banyakkan ya.
3: Tempe bacem metal.
1: Kayak jatuhnya penontonnya ya. Semuanya rapper ya. Tempe bacem metal, tempe bacem metal.
3: Nah, akhirnya kutolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
4: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
1: Itu basic. Kok gampangnya nyundang nyundang kamu gampang.
0: Jadi enak ya ngundang ambilnya nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Oh, awal masuk
1: kali
3: TV.
1: Awal kali masuk TV.
3: Masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
0: Ngelamar
4: tuh.
0: Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kan ya, juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih hormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Anak SMP.
3: Lebih
0: biasa.
3: Dong.
4: Hah?
3: Lebih.
4: Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
0: Di mana?
4: 11 Maret. TK enggak lulus ya?
3: Ya, TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
4: ada cuti. Ada cuti.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP?
4: SMP aman.
3: Aman.
4: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa dah, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin. Heeh.
4: Ya, karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curangan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya kan dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi mak lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida aja.
5: Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasha.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kan nggak salah ya?
4: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Iya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo ini?
5: Apa ini ya, Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya betul.
5: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Personil ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
5: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI ada 115
1: orang. Nah, sih.
0: Benar.
5: Seru ya, seru. Mm-hmm. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Mm-hmm. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu
3: ya.
5: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022 ya? 2022
1: oke.
3: 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
5: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
5: okay. Bang Isan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
5: Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan ya, Bu Farida.
5: Yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gedung Jakarta, ada Rahmat di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
0: Wah, wow, luar biasa. Siapa tuh Bu?
5: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya betul.
5: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Ini terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Albert dari.
3: Tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Apakah ada yang tergabung lagi nih?
2: Lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang, jauh ya. Halo. Dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan, ya, ada tim lo nih
5: ya. Selamat siang Mas Husnara Sumbar yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga, sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan, seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan, mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti, walaupun persaingan cepat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja dibalas bukan. Kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya. Salam dari saya,
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru, selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Okay. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novi
1: ya. Enggak dengar ya Mbak Novi ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novi ya.
1: Gimana Novi? Silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik, Sound.
2: Iya, halo Novi. Gimana Novia mau tanya?
6: Kamu menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Iksan.
0: Bukan saya. Mas Iksan. Saya enggak denger sih.
6: Ya sekali juga dan.
1: Terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu
2: humor
1: ya.
2: Gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Sari juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya. Tolong
6: yes. dinyanyikan live.
2: Oh, oke. Di challenge ya.
1: Oke. Okay.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Novia.
2: Okay. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi
2: di Padang.
1: Dari Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Isannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja, Uncle Gazi. Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja
0: tanya
1: katanya
0: sepatu,
1: Uncle.
0: Nomor sepatu enggak apa-apa
2: deh. 12, Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
0: Asik. Makasih, Pak. Jangan asik. Banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Okay. Itu aja ya.
7: Boleh salam-salam Bang Isan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
7: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya, nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi itu?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 nah. sampai sekarang itu berarti sudah...
0: 20 hampir 30 tahun.
2: Hampir
0: 29.
2: Tahun.
0: Kemarin kita 29. 29.
2: Ya benar-benar pada tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
8: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
0: Jangan. Kita naik mobil, lah ini kan kenap ganjil.
1: Oh.
0: Ntar lewat pinggir-pinggir, ribet. Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus?
0: Mobilnya kita hidupin, nggak bisa disater.
2: Oh,
0: nggak bisa disater, akhirnya.
2: Akhirnya.
0: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
8: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
8: Sini ada yang sana.
1: Oh.
8: Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok, live ini nggak boleh disebutin. Ya?
2: Nggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu.
8: Satu nih.
0: Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu ada,
0: apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
1: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya Allah.
0: Kalau komen dikik.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong.
8: Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
0: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Jadi kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
9: Pertanyaannya, Du, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Malum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
9: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
0: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ya, ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
9: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun kelahiran
2: kan, itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak kita?
9: Saya kira 30 tahun loh mas.
0: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
9: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka SD.
9: Pasti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Benar. Era umurnya tuh
0: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Benar kok anak SD itu masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
9: Baby boomer ketiga. Enggak tahu juga. Kan.
1: Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sayurnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebit, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
10: Di matamu masih tersimpan selaksa beris diwa.
9: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan Fals.
9: Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ya barusan?
0: Coba lagi
2: disuruh
0: coba. Bisa diulangin. Gak bisa diulang.
1: Limited suaranya ya. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa judulnya? Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua digital platform.
0: Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
9: Tanya ini.
0: Katanya GNC.
9: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum.
9: Belum denger juga saya.
2: Ini gimana sih lagunya? Gimana sih sebenarnya?
9: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang itu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
9: Gimana sih
0: kan? Pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke, okay, ya. Kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja
2: break
1: ya.
2: Aja dulu.
0: Mumpung live ini, mumpung live.
2: Gak apa-apa, nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Benar.
1: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: menemuin. Jangan,
0: jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break.
2: Gimana
1: kita capek loh ya.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, okay. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo, silakan bergabung 08117 0877 2 7912,
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

mengekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: aja.
1: Lip sync dikit boleh.
2: Pura-pura cinta.
1: Insan tarere.
2: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
2: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
1: 15, 15
3: 20
1: 20 ditawar ya, lagi.
2: Luar biasa semangatnya ya.
3: 20 setengah.
2: Oh, 20 setengah.
1: Gimana caranya ada setengahnya?
3: Apa sih? Apa? Ada yang ngambil satu.
1: Ada yang ngapain?
2: Ada yang hamil satu.
1: Ya Allah Akbar, masih setengah.
3: Iya.
1: Karena belum keluar.
2: Bener-bener.
3: Kamu waduh, ngitung kucing di gedung RR. Loh,
4: hanya orang yang beriman yang bisa melihat. Oh.
1: Kok horor sih, pulang yuk.
2: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
2: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
1: Betul.
2: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
3: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
4: Aku kan orang Batak nih.
1: Gimana tuh?
4: Aku cepet-cepet aku yang kita
1: Dia emosi
2: ya.
1: Oke, gimana?
3: Lagi sambil copot nih.
1: Tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya, coba.
3: Ayo cepet pasangin.
1: Cepet pasangin.
4: Aku orang Batak, engkau orang Bogor. Punya anak jadi

0: dong. Jangan dong. Jangan dong yang terakhir.
1: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
1: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu
1: lagu. Oh, Ucok mencari jodoh.
0: Ucok mencari jodoh.
1: Oh, iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
0: Ini ribet banget ada apa
2: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
3: Itu pendek. Hah? Itu pendek. Lepas lagi.
1: Aduh. Okay. Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
2: Kita undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
0: Bener sih.
1: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
1: Belum pernah kemana?
0: Belum pernah.
2: Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
2: Iya.
0: Jauh
1: Tenanan.
0: Ya?
2: Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke
2: belum
1: Sabang?
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba ya nanti orang Sabang.
0: Semoga ya, semoga nanti ada yang ngundang.
2: Pulau gede.
0: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya ke sana ya.
1: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
0: Udah.
1: Artinya dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
0: Udah.
1: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
1: Ngapusi tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
0: Udah.
2: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
4: Ada apa?
2: Di Sabang itu ada di
4: terus,
2: Bali.
4: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
0: Oh, ya amin.
2: Wawancara juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
0: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Persian Indonesia, ekspresikan karya, pandangan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah. Baik,
0: alhamdulillah.
1: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
5: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato?
2: Bakso lato-lato.
5: Burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
0: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, agar tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh.
5: Tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya.
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
1: sama
6: Bung
1: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul,
6: itu kan.
1: Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
6: karena
1: tempat
6: kan kita,
1: ya.
6: Karena kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
0: Betul.
6: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, okay, selamat untuk personil apa ini?
1: Timbro.
6: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya. Saya kira tim basket.
1: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
6: saya
0: dancer.
6: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
0: Oh,
2: kita
0: oh,
2: Noah gue. Kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
2: Iya, kita coba
6: banyak
2: penghibur.
6: Yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
0: Kembangkan
6: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya, iya, iya.
6: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Single. Okay.
2: Single Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
6: jadi
1: ya.
6: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you,
1: Indonesia.
6: Terima kasih. Selamat sore.
1: Oke.
6: 100% Indonesia.
1: Oke. Selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
4: Sehat sebagai buat Isan Tarore bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
4: Amin. Alamin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
2: Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
4: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan bisa enggak rendang daging?
2: Rendang daging.
1: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Oke, okay, ada lagi?
4: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
4: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri,
4: mana
1: sama
4: yang
1: tim
4: banyak
1: lo? Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
4: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
4: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
2: Ya.
4: Iya.
2: Bobby.
4: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
4: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Iya. Oke.
4: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
4: Dari
1: lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
2: Banyak
4: lagu bunga.
0: Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Okay. Nanti kita coba ya, Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
2: Soalnya enggak pernah bikin. Bahasa sekarang tuh
1: bingung ya.
2: Apa maksudnya? Bahasanya tuh apa ya? Anak-anak sekarang tuh
7: yang enggak ngerti apa emang?
2: Bahasanya.
7: Iya, contohnya.
2: Flebeng itu apa?
1: Slebel.
2: Slebel.
0: Slebel. Oh, baiklah.
2: Kakak itu enggak ngerti. Artinya apa? Enggak tahu.
1: Slebel gitu.
2: Slebel.
0: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Ya. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga itu? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak selalu.
0: Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah,
0: bukan
1: tapi
0: jadi masalah aja. Iya, bener dijadiin masalah.
2: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus
0: gitu,
1: juga ada lagi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
1: Iya,
2: minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Owan.
1: Oh, mungkin.
2: Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa, Balon, terus Cicak, Baso Lato-Lato itu pas zaman COVID. Saking bingung kan.
1: Tapi itu ide muncul aja gitu?
2: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
2: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya kayaknya gitu sih.
1: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahmat tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, terus
2: apa tadi
0: rendang daging.
1: Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan. Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo-nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
2: Enggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya enggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata
0: diketawain gitu.
2: Ya kan itu kan cuma lagumu yang balon gitu kan enggak lucu sebenarnya.
1: Enggak lucu.
2: Emang gimana lagunya? Rumah tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
2: Jadi gini.
7: Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
2: Loh, yang gak kan? Sama gak ada lucunya kan?
1: Kan adanya beda.
2: Iya, kan beda aja, beda belum tentu lucu kan?
1: Iya. Tapi kan aku mukanya tuh rasa kayak begitu mukaku.
0: Iya, itu netizennya normal, yang gak normal siapa nih masalahnya?
2: Cuman karena dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
2: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak.
2: Gitu ya?
1: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi tadi dari Rahma.
0: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakatua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, ya,
1: udah. Ya kan, ada. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa? Ya? Burung kakatua itu kok burung kakatua lahir langsung tua gitu. jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
2: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
2: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
0: Okay.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Bener-bener. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
0: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
2: Kecuali download ditolak terus inspirasinya dari lagu.
1: Iya benar. Oke. Karena nggak pernah benar sih memang.
0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
0: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar.
1: Kalau satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
0: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan. Nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
8: jangan dong.
1: Gimana dong? Masih betah.
2: Cuman 15 menit. Dari Depok jauh loh kita. Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
0: Oh gitu.
2: Jadi kita gak bisa gak tambahin durasi, bisa gak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
2: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
0: Jam 4 mulainya.
1: Sampai jam 9 lagi.
0: Oh iya, mulainya. Oh iya. Eh, ya udah, kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Lo. Yeah.

0: Indonesia. 100% Indonesia. 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
1: Tim Low,
0: Baby Boomers ya.
1: Iya.
0: Udah ketawa aja ya.
1: Kata-kata kan tadi Tim Low, iya. Tim gue.
0: Nah ya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini, ada yang beda Isa. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Low?
1: Apa sih yang beda itu? Coba.
0: Ada
1: ada apa sih Sel? Ada apa sih Sel?
0: Aduh,
1: ada apa sih Sel?
0: Ada
1: ada aja ya, memang Selly ya.
0: Ada,
1: memang
0: ada.
1: Saya lihat ada aja.
0: Luar biasa. Ketinggalan ya. Apa sih?
1: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
0: Yep.
1: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
2: Wey.
1: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
2: Sirine.
1: Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
2: Nek-nya apa? Siapkan diri untuk
1: berekspresi Nek. Gitu.
0: Tanya dulu kali sama produsernya ya. Nek-nya apa yang ditanya soalnya?
1: Siapkan dulu.
0: Oke. Tantangannya.
1: N-nya itu untuk gitu, di dalam untuknya. Jadi berekspresi N-nya gitu, ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
0: Lagu baru dong itu.
1: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
2: Iya.
1: Ya udah, berarti enggak jadi challenge-nya.
2: Oke.
1: Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
0: Judika
1: atau Afgan
0: gitu, bebas yang melo-melo gitu.
1: Yang bukan timbul banget kayaknya.
2: Boleh ya?
1: Apa?
2: Melo. Ebit.
0: Ebit.
2: Suara Ebit.
1: Boleh.
2: Boleh. Kan tapi ini apa boleh kamu? Apa aja boleh tapi karakternya beda sama Tim Lo.
1: Boleh. Coba Mangga, siap?
0: Karakternya ya, seperti enggak, Judika, enggak. Kalau enggak Afgan ya.
1: Nah, kecilin aja, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba. Kalau udah siap, kita hitung bareng-bareng ya.
2: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak tahu. Nada enggak tahu ya?
1: Enggak tahu.
2: Lagunya gimana?
1: Ya Allah, Akbar.
0: Pulang gue. Bubar aja kita ya.
2: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
3: Awalnya dulu.
2: Siapa nih? Awan. Sekarang versi Ebit.
0: Versi sedih.

0: Yang keluar bukan kamu. Ternyata rumahnya tetanggamu.
1: Iwan Fals, coba.
0: Ku panggil namamu depan pintu. Walau kau tak menjawab pesanku, ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
1: Panca.
2: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
3: Nyuruh doang. Apa? Gak bisa nyanyinya ya?
1: Gak nyanyi. Oh, Baby Romeo.
3: Baby Romeo.
0: Ku panggil namamu. Enggak tahu

0: Inul Daratista.
1: Bukan bukan. Yang nanya aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Lagi tugas ya, nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
0: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
0: Ada
3: suaranya.
0: Gimana?
3: Oh beli.
0: Bu beli bu.
3: Ya tapi cuma orang-orang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu. Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
0: Apalagi suruh makan. Masa challenge langsung habis.
4: Apa? Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin.
0: Gak apa-apa promoin disini.
3: Nanti aja udah.
0: Emang dimarahin ya gak boleh promoin.
2: Aduh tolong.
0: Inisial aja
3: sate. Jangan sate marang kita nisan. Dia langsung gitu.
2: Depannya
3: M.
2: Depannya
3: F. Oke. Depannya M. Dia langsung gitu.
0: Mertika T.
3: Apa?
2: Sate. Oh sate.
3: Sape. Jangan zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Pengambilan favorit dari tim lo, luar biasa. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
0: Aduh. Bener itu.
2: Bener.
0: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung udah deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV. Tit gitu. Tiga
0: acara tit gitu ya.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Enggak disebut.
2: Udah ditip juga.
3: Okay. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Tadi Dinda.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selly, Iksan Selly.
3: Iya, Tete Dinda.
2: Dinda
3: Tete.
5: Ketawa tuh. Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai Dinda, di manakah kau berada?
2: Udah.
6: Aku ingin coba.
5: Salah. Pokoknya enggak apapun gitu jadi lah, benar ya, buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Pernah dengar lagu dari ya
0: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
0: Gimana gue?
5: Pawak jadul yang udah almarhum tuh.
0: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat
5: penuh
4: iya. Zaman kapan?
5: Tawa lagi di televisi nasional dulu. Lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak? Itu masukan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagu lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
4: Itu aja aku masih
2: ini
4: kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baik, buat Tedinda.
2: Ada lagi Tedinda?
3: Ada lagi Tedinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Lah iya apa? Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: Judulnya emang enggak tahu namanya judulnya.
5: Judulnya emang enggak tahu. Ya
0: iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab
2: enggak tahu.
0: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu.
3: Iya, makanya bingung kan, enggak tahu.
5: Terima kasih buat tim lo, keren lagunya.
4: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari TV Islam.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
5: Selamat dilanjut.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh tanggapin langsung itu dari tim lo.
0: Bengawan Show itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
0: Pernah dengar sih.
3: Ya TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
0: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan Show.
0: Lo nya ketinggalan.
3: Oh iya lo.
6: Bengawan So Lo riwayatmu ini
0: nya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu jadinya
0: ketinggalan.
6: Di perhatian ihsan dari gitu.
2: Luar biasa.
3: Di depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
0: Itu, itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
0: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan
6: Solo. Pokok yang ini kok dibanding-banding.
2: Gak gitu, gak
3: gitu. Nah, itu maksudnya, itu sebenarnya gojekan
1: lawas
3: zaman dulu, gojekan dien.
2: Flashback ya.
1: Zaman-zaman
2: kapan itu ya?
3: Aduh, luar
2: biasa. Ada lagi mungkin sisa pertanyaan nggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya, pertanyaan-pertanyaannya juga.
2: Ya udah deh, kalau gitu mungkin next projectnya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
0: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
0: Sini lagi.
2: Gimana tuh?
0: Ada beberapa, kita kalau nggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
2: Jangan dong.
3: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
0: Baru 2.
3: Udah DP, gak apa-apa. Karena
0: kemarin ada letusan gunung, jadi pesawatnya gak berani lewat situ.
2: Gitu.
1: Apa hubungannya?
0: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang?
0: Gak tau.
2: Ayo udahlah ya.
0: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
3: Nggak ada.
2: Oke.
0: Karena apa?
3: Nggak tahu. Kamu nggak kenal apa?
1: Diam aja.
0: Ya udah. Mending diem deh.
1: Diam aja.
0: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Aduh, benar-benar ini nggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya, doa kita ya.
0: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya.
3: Bisa.
2: Band humor, oke.
0: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, bisa, pokoknya terima
2: hasil makan, serba
0: bisa,
2: luar biasa. Wah,
0: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
0: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
0: Jangan.
2: Sudah habis.
0: Bukan waktu. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong, katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
0: Tambahin sejam.
2: Tambahin sejam. Wah, luar biasa Pak Produser, ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam. Abangku. Tapi enggak kerasa ya. Enggak kerasa, memang enggak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim
2: lo? Iya boleh.
3: Biar di follow mungkin. Terakhir. Sama pendengar kita.
0: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band, sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya, oke. Tim lo band.
0: Kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya, ya?
0: Jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
0: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
0: Medsos itu kan media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum type C, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak
2: Pak. Oke. Terima kasih banyak Timo. Sudah mampir ke program Radio Jakarta.
3: kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Kenali bahaya erupsi gunung api. Ada beberapa bahaya erupsi gunung api. Yang pertama adalah bahaya primer. Bahaya langsung dari erupsi, aliran awan panas, lahar letusan atau lumpur panas, jatuhan piroklastik atau dikenal dengan hujan abu, lelehan lava, gas vulkanik beracun, serta lontaran batu pijar. Bahaya sekunder. Bahaya tidak langsung dari erupsi, lahar, dan longsor vulkanik. Bahaya ikutan adalah bahaya lain yang dipicu dampak erupsi, seperti banjir bandang, penyakit endemik, kelaparan, dan juga tsunami.

0: Jambi sore ini.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
2: Ya baik pendengar, jumpa lagi dalam dialog Kentongan di sore hari ini, Selasa 8 September 2026. Di kesempatan sore hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah Kabupaten Batanghari. Namun seperti apa nanti update-nya, kita terlebih dahulu saat ini mengupdate kondisi cuaca di wilayah Provinsi Jambi pada hari ini dan sepekan ke depan. Dan untuk itu di ujung telepon saat ini sudah terhubung ada Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, Mbak Lukita Teresia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lukita. Selamat sore Mbak Lukita, semangat pagi.
3: Hai. Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Ya, sehat ya Mbak Lukita.
3: Ya, alhamdulillah sehat. Cuma batuk-batuk dikit.
2: Oh, batuk aja juga ya, karena asap ini ya Mbak.
3: Iya, efek asap ya Mbak ya. Betul.
2: Baik, mungkin kita langsung saja ini Mbak Lukita, seperti apa untuk updatean cuaca di wilayah Provinsi Jambi ini Mbak, selama sepekan ke depan. Silahkan.
3: Oke, Mbak. Oke, baik, untuk seluruh pendengar setia RRI Jambi, potensi perkiraan cuaca dalam sepekan ke depan masih berpotensi terjadi asap ya Mbak ya. Masih terjadi asap, dalam artian begini, cuacanya masih cenderung cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Tetapi di tanggal 10 dan 11 September 2026 ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Mudah-mudahan hujannya benar-benar datang gitu, nggak hilang ke bawah angin gitu.
2: Iya, baik. Artinya ada potensi ya, ada titik cerah begitu untuk kabar diperkirakan ada hujan gitu. Karena kita juga merindukan hujan ini ya, Mbak Lukita ya.
3: Iya, betul. Ya, mungkin... Betul, ada potensi selama 2 hari sih, Mbak. Kita 10, tunggu aja 11. Tapi ya, Mbak, ya nanti. Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan hujan, karena ini memang kondisinya lagi di musim kemarau, mudah-mudahan bakal hujan yang akan datang itu tidak hilang terbawa angin.
2: Baik. Kalau menurut pengamatan dari BMKG sendiri, mungkin di wilayah mana ini kemungkinan prediksi cuaca hujan ini akan turun? Apakah merata seluruh wilayah Provinsi Jambi atau hanya di bersifat sporadis ini, Mbak?
3: Kalau untuk hujannya sendiri sepertinya masih bersifat sporadis ya, mengingat memang kita masih di musim kemarau gitu ya Mbak ya. Tetapi potensi terjadinya hujan itu hampir merata di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jambi itu, walaupun tidak semuanya mungkin akan kebagian hujan gitu. Cuman adalah Mbak, tidak seperti seminggu belakang yang benar-benar kering semua satu provinsi itu benar-benar tidak ada hujan sama sekali. Nah ini mudah-mudahan kalau kami prediksi sih ada di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi ada potensi hujan, walaupun hujannya masih dalam kategori ringan.
2: Intensitasnya ringan ya Mbak ya. Ada mungkin informasi Mbak, ada rencana mungkin dari tim kita untuk melaksanakan modifikasi cuaca karena ada pembentukan awan hujan begitu?
3: Kalau untuk modifikasi cuaca sendiri sih belum ada lagi ya Mbak ya, karena kan memang dari tanggal 27 sampai dengan 2 September sudah dilakukan modifikasi cuaca kemarin. Yeah. Belum ada info lagi sih Mbak.
2: Baik. Kalau untuk suhu udara seperti apa di wilayah Provinsi Jambi mungkin selama sepekan ini?
3: Oke, untuk suhu udaranya sih masih relatif sama ya Mbak ya, berkisar antara 19 derajat Celcius, 34 sampai dengan 34 derajat Celcius ya Mbak, kisaran itu.
2: Iya, untuk kualitas udara Mbak, kita sudah.
3: Oke, baik. Untuk kualitas udara sendiri sih di Provinsi Jambi masih masuk ke kategori tidak sehat ya Mbak ya, tidak sehat. Dan untuk update sampai jam 1 siang tadi itu malah masuk ke kategori sangat tidak sehat begitu.
2: Iya.
3: masih jelek kualitas udaranya.
2: Iya, belum bisa dikatakan sehat ya, Mbak ya, masih dari ini. Ya karena memang kondisi kabut asap dan baik yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi maupun kirimannya ini, Mbak, atau memang ini full dari provinsi sendiri kalau pengamatannya ini asap ini.
3: Oh. Oke, baik. Kalau dilihat dari jumlah titik panasnya, memang di wilayah Provinsi Jambi memang sudah ada asap, ditambah memang kiriman asap. Karena kan memang di Palembang masih banyak kebakaran hutan ya, dan arah

0: kalau melihat fenomenanya sendiri, ini kami memprediksi itu dimulai dari akhir bulan Oktober angsur berakhir, tapi memang belum sepenuhnya langsung berakhir itu tidak, Mbak. Jadi seperti bergilir gitu loh, biasanya kan dari arah barat Jambi, baru selanjutnya mulai ke arah tengah, sampai ke arah timur Jambi gitu.
1: Baik, kalau kondisi
0: untuk rilis resminya memang belum ada ya. Cuman prediksi kita itu di akhir-akhir Oktober itu sudah mulai ada pergerakan perubahan dari kemarau ke hujannya, itu sudah mulai bergeser gitu loh musimnya.
1: Baik, baik. Nah, kalau dengan kondisi kemarau saat ini, bagaimana dengan kondisi perairan timur Jambi nih, Mbak? Seperti apa kondisinya?
0: Oke, kalau untuk perairan timur Jambi masih relatif aman ya, Mbak ya. Ketinggian gelombangnya masih masuk kategori tenang hingga rendah, tetapi memang masih ada potensi banjir rob sih, Mbak. Kalau untuk rob memang masih ada potensinya.
1: Baik, baik. Iya. Iya, kalau yang disampaikan Mbak Lukita tadi ada potensi hujan di tanggal 10 sampai 11. Nah, ini kemungkinan kalau dengan intensitas sedang ini terjadinya di saat apa nih? Pagi, siang atau malam nih, Mbak?
0: Kalau untuk terjadinya kapan ya, Mbak ya? Ini biasanya sih kalau kami memprediksinya itu ada di sore dan malam hari, Mbak. Biasanya karena kan memang kalau siang-siang itu waktunya penguapannya dulu ya, pembentukan awan-awannya mungkin di sore hari atau dan malam hari bisa terjadi hujannya itu dengan intensitas ringan loh, Mbak ya.
1: Ringan ya.
0: Iya, masih baik, intensitas baik. Ringan.
1: Iya. Baik, Mbak Lukita, mungkin ada yang ingin disampaikan himbauan kepada masyarakat dengan kondisi cuaca yang saat ini terbilang kering begitu karena kondisi asap juga di bulan yang merupakan puncak musim kemarau ini. Mungkin ada yang perlu diwaspadai ataupun tips-tips apa yang akan perlu dilakukan oleh masyarakat nih. Silakan, Mbak.
0: Oke, baik untuk seluruh masyarakat Jambi, khususnya para pendengar setia RRI Jambi, kami dari BMKG menghimbau pada saat kondisi yang kemarau seperti ini, kami menghimbau agar masyarakat maupun pemerintah daerah untuk menghemat penggunaan air, serta meningkatkan kewaspadaan agar tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Lalu kami menghimbau juga untuk hati-hati terhadap api atau pembakaran di daerah-daerah yang mudah terbakar seperti lahan gambut ataupun semak belukar. Dan kalaupun ada yang melihat adanya titik api atau ada kebakaran walaupun sedikit saja, mohon untuk melaporkannya kepada petugas terkait.
1: Baik, terima kasih.
0: Saya sih, Mbak.
1: Terima kasih Mbak Lukita untuk informasinya di sore hari ini, Mbak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dari perbincangan kita bersama Perakiran BMKG Sultan Taha Jambi, Lukita Tersia, kita jeda dulu sesaat untuk nantinya akan kembali lagi di Dialog Kentongan, dan kita akan mendengarkan juga nantinya ada azan asar ya. Setelah yang mulai ini. Satu kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu. Allahumma alaihi wasallam bersama.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan atau juga menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakannya. Semoga apapun yang kita kerjakan hari ini dan tentunya mendapat berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Kenali bahaya erupsi gunung api. Ada beberapa bahaya erupsi gunung api. Yang pertama adalah bahaya primer. Bahaya langsung dari erupsi, aliran awan panas, lahar letusan atau lumpur panas, jatuhan piroklastik atau dikenal dengan hujan abu, lelehan lava, gas vulkanik beracun, serta lontaran batu pijar. Bahaya sekunder. Bahaya tidak langsung dari erupsi, lahar, dan longsor vulkanik. Bahaya ikutan adalah bahaya lain yang dipicu dampak erupsi, seperti banjir bandang, penyakit endemik, kelaparan, dan juga tsunami.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, kita masih di Dialog Kentongan di edisi Selasa 8 September 2026 dan sore hari ini. Jika tadi kita sudah mengupdate cuaca di wilayah Provinsi Jambi seperti apa bersama perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Mbak Lukita Teresia, saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, ada Pak Solihin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Solihin.
2: Selamat sore Mbak Rizky.
1: Iya, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, sehat, masih walaupun agak oleng dikit kan.
1: Oleng ya, karena lagi banyak kejadian ya Pak, ya kebakaran ya.
2: Iya.
1: Baik, mungkin iya. Kurang istirahat juga ya. Baik Pak, mungkin di tengah kesibukannya ini, terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi informasi ini Pak dengan RRI. Kita mau update dulu Pak, seperti apa untuk kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Batanghari hingga hari ini Pak. Silakan Pak Solihin.
2: Iya. Ya Mbak Rizky, untuk kondisi saat ini, terutama di Batanghari, masih menyala. Hari ini kawan-kawan masih fokus di Taura, Tridadi. Ya, karena Taura ini memang sudah, ini hari ke-12 ini.
1: Hari ke-12, Pak.
2: Melakukan pemadaman di Taura. Dan seminggu terakhir kita selalu dibantu, di backup dengan Satgas Udara. Bersama Satgas Provinsi Mbak Rizky, hari ini sampai detik ini Satgas Udara masih melakukan water bombing di Taura, dan kita Satgas Udara tetap melakukan di jalur darat. Dan hari ini ada beberapa titik Mbak Rizky, di samping kita fokus di Satgas di Taura, Satgas kita juga ada melakukan pemadaman di wilayah Pemayung tadi.
1: Pemayung Pak ya?
2: Dan iya. Dan juga di MSU di Peninjauan, kita juga ada dapat laporan bahwa di sana api juga masih menyala.
1: Iya, mungkin untuk updatean saat ini, hingga saat ini untuk secara keseluruhan luasan karhutla di wilayah Kabupaten Batanghari seperti apa nih Pak?
2: Ya, untuk update kita terakhir kemarin, hari ini belum kita update karena saking sibuknya hari ini kita habis rakor dengan Pak Gubernur tadi, Pak Danrem. Kemarin kita update luas lahan yang sudah terbakar di Batanghari, Mbak Rizky, sudah mencapai 678 hektar, Mbak Rizky. Dan ini potensi masih meningkat, karena ya masih ada beberapa lahan yang belum di-update hari ini, yang di Taura.
1: Karena masih ada kejadian kebakaran hutan dan lahan ya Pak ya, hingga hari ini di Taura maupun di Pemayung ya Pak ya.
2: Iya,
1: Pak, mungkin bisa disampaikan ini kesulitan apa saja yang dilakukan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan hingga hari ke-12 ya, Pak, ya, masih dilakukan pemadaman begitu.
2: Ya, kalau untuk di Taura pada umumnya, Mbak Rizky, untuk permasalahan di lapangan tentu akses air kita yang sangat sulit dengan kondisi saat ini kemarau panjang, sungai-sungai juga sudah mulai kering. Sehingga akses air memang kesulitan di lapangan. Kemudian juga karena Taura ini kondisinya lereng perbukitan, Basri, jadi akses ke lokasi juga sulit kita lakukan. Ya, jadi memang butuh water bombing yang untuk memadamkan api yang tidak bisa kita jangkau dan akses kendaraan jalur darat. Kemudian juga angin kencang, Basri. Ini yang kencang memang luar biasa. Sehingga api cepat membesar dan cepat meluas. Ini sulit kita kendalikan kalau angin bersih.
1: Iya, karena kondisi lahan yang kering ya Pak ya, karena tiup angin yang kencang makin meluas ya, dan kondisi lereng juga ya tadi disampaikan. Iya, sejauh ini bagaimana untuk personil kita nih Pak? Seperti apa untuk kondisi kesehatannya ataupun mungkin jumlahnya? Apakah kita membutuhkan tambahan personil atau seperti apa ini?
2: Ya, untuk personil Satgas kita yang aktif di lapangan sekarang berjumlah 201. Dan alhamdulillah kemarin kita dibantu dari Korem Jambi, Kodim. Ada 15, kita juga dibantu dengan dua mobil damkar dari Kodim dan Korem yang sekarang lagi beroperasi di Taura, Mbak Rizky.
1: Sejauh ini apa Pak pemicunya kebakaran hutan dan lahan ini? Apakah memang karena ulah manusia atau seperti apa ini?
2: Ya, dugaan kita ada yang sengaja membakar dengan titik api awal itu menjalar dan melebar ke mana-mana sehingga meluas. Hampir 200-an hektar, 280 hektar flora yang sekarang terbakar dan ini masih berpotensi meningkat. Dan api sampai saat ini masih kita upayakan untuk melakukan pemadaman.
1: Baik, baik. Iya, selain disampaikan tadi, selain dengan satgas di darat, kemudian juga diperkuat dengan satgas udara ya, karena memang kondisi yang sulit untuk dijangkau tim satgas di darat harus dijangkau lewat udara begitu ya Pak ya. Berapa banyak mungkin ya, sudah yang dikerahkan ya Pak dalam operasi udaranya ini?
2: Kita sudah hampir 7 hari satgas udara selalu backup. Dan dari kemarin di backup dengan dua heli water bombing, karena ini ada juga kejadian yang lain. Jadi hari ini satu water bombing yang beroperasional di Taura kita.
1: Bagaimana dengan habitat mungkin fauna yang ada di Taura nih? Ada temuan ada yang mati atau seperti apa nih Pak?
2: Sampai saat ini kami belum menemukan habitat fauna yang meninggal karena ini pada umumnya Taura itu sudah menjadi kebun.
1: Iya. Baik.
2: Dan sekarang tim satgas Batanghari Jawa Barat sudah mensekat memasang alat berat untuk mencegah nanti api sudah mendekati pemukiman. Kita sudah melakukan pendekatan menggunakan alat-alat berat yang dari TU bersihin di lapangan. Sekarang ini lagi bekerja di Taura.
1: Iya, kesiapan apa mungkin Pak yang perlu dipersiapkan bagi personil yang berjibaku untuk memadamkan api ini Pak? Selain mungkin dengan peralatan yang cukup, mungkin apa saja yang perlu diperhatikan bagi personil kita yang turun untuk memadamkan api ini Pak?
2: Ya, yang jelas personil kita yang pertama, stamina tetap terjaga bersih. Kami selalu memberikan vitamin rutin kepada personil kita di lapangan. Kemudian juga selalu melakukan check up rutin. Tadi pagi kita sudah melakukan check up juga di langsung di lokasi, Mbak Desi. Jadi tim medis kita langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan semua semua satgas yang ada di lapangan. Baik. TNI, Polri, BPBD, Manggalakni semua kita cek kesehatannya untuk kawan-kawan yang di lapangan.
1: Iya, kita upayakan tetap sehat ya Pak ya untuk ini para petugas yang berjibaku untuk memadamkan api ini dan terutama mungkin untuk logistiknya ya tidak terlambat begitu ya Pak ya.
2: Iya, logistik kami upayakan jangan sampai terlambat untuk kawan-kawan bersih karena kalau sudah kampung tengah bermasalah tentu akan mempengaruhi semua aktivitas kawan-kawan di lapangan.
1: Iya. Iya, yang penting sehat dulu ya Pak ya. Iya itu tadi tim medis juga langsung jemput bola ya, nggak petugas yang datangi ke tim ke posko kesehatannya. Artinya sudah sama-sama bersinergi untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Iya dan diperhatikan juga untuk para petugas begitu ya Pak ya.
2: Iya Merci. Dan kita alhamdulillah masyarakat setempat juga proaktif Merci. Jadi semua bersinergi, bersih, masyarakat tempat dengan satgas kita semua sama-sama melakukan upaya pemadaman di lokasi Taura.
1: Iya, ini tadi kan dilakukan rakor juga ini, rakor di Kabupaten Batanghari terkait penanganan karhutla ini sendiri nih Pak. Jadi disampaikan bahwa habis dari rakor. Nah ada tidak informasi untuk mungkin upaya lain yang dilakukan, apakah ada modifikasi cuaca atau seperti apa ini langkah-langkah yang disiapkan untuk mempercepat pemadaman karhutla ini sendiri?
2: Ya, tadi memang sudah disampaikan Pak Gub, Pak dan Lem juga bilang bahwa kemarin paparan dengan BMKG bahwa potensi awan, bintik awan itu ada di atas tanggal 10. Nah, nanti ketika potensi awan hujan ada, satgas provinsi akan langsung melaksanakan OMC. Karena sekarang sarana prasarana sudah siap standby di Jambi Baris untuk melakukan OMC. Kita cuma mengharap sekarang potensi awannya muncul. Jadi ketika potensi awan muncul, nanti satgas provinsi langsung akan melakukan operasi modifikasi cuaca.
1: Baik, baik, baik. Artinya ada rencana untuk operasi modifikasi cuaca ya Pak? Karena memang tadi dari BMKG menginformasikan ada potensi hujan di tanggal 10 sampai 11 September mendatang begitu. Meski ya, dengan
2: potensi awan, awannya Mersi.
1: Iya.
2: Ya, tapi kita selalu berharap dan berdoa Mersi agar hujan cepat turun di wilayah Provinsi Jambi khususnya Batanghari.
1: Iya. Kalau untuk kualitas udara sendiri di Kabupaten Batanghari seperti apa nih Pak update-nya nih Pak?
2: Ya, kemarin terakhir update tanggal 7 bahwa indeks standar polusi udara kita di Bendahari itu di angka 150 dengan kategori tidak sehat bersih. Mm. Tapi kalau kita lihat hari ini atap kembali tebal, mungkin berpotensi meningkat. Mm. Tapi nanti akan dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Bali.
1: Baik, iya. Baik, Pak Solihin, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement di dialog kentongan ini, himbauan atau seperti apa, mungkin silahkan.
2: Ya, kami menghimbau kepada kita semua, masyarakat Provinsi Jambi khususnya Batanghari, mengingat kondisi cuaca saat ini berada di puncak kemarau, kami menghimbau agar kita tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan di saat kondisi cuaca saat ini, karena ini sangat riskan, berisiko akan terjadinya kebakaran lahan. Kemudian juga kondisi udara yang saat ini tidak sehat, dan cenderung kemarin di level sangat tidak sehat, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar ketika beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah, itu diharapkan untuk menggunakan masker di tempat ini. Kemudian juga kami menghimbau juga mengingat debit kondisi kemarau kan ini, air sudah di beberapa daerah kita, beberapa wilayah kita sudah ada krisis air, agar menggunakan air bersih dengan bijak, Mbak.
1: Baik. Terima kasih Pak Solihin untuk informasinya di sore hari ini, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.
1: Iya, pendengar, tadi perbincangan kita bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, dan juga tadi sudah terupdate cuaca kita dengan BMKG Sultan Taha Jambi dengan Mbak Lukita Teresia. Saya Rizky Yamalia mohon undur diri kesempatan sore hari ini, pendengar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
3: Istilah cuaca ekstrim sering kita dengar dalam sebuah peringatan dini cuaca atau penyebab dari suatu kejadian bencana alam. Apabila cuaca menjadi fenomena atmosfer yang keberadaannya sangat penting dalam berbagai aktivitas kehidupan, maka meningkatnya fenomena alam tersebut secara tidak lazim atau dikenal dengan cuaca ekstrim justru bisa menimbulkan gangguan. Cuaca ekstrim adalah kejadian cuaca yang tidak normal, tidak lazim, yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama keselamatan jiwa dan harta.

tips menghindari bencana kekeringan. 1. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. 2. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. 3. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. 4. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air dengan plester atau bahkan ubin. 5. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air. Melakukan beberapa upaya tersebut, kemungkinan akan terjadinya bencana kekeringan dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan kurangnya ketersediaan air bagi makhluk hidup yang sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita bersama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ISPA, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.

0: ISE 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adham menyebutkan pada masa tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengelolaan lebih lanjut. Disampaikan dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Jambi setidaknya menemukan 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi BPS dalam pelaksanaan pendataan tahun ini. Menurutnya keluarga-keluarga tersebut ditemukan setelah petugas melakukan penelusuran di lapangan. Perbedaan lokasi antara data sebelumnya dengan kondisi aktual salah satunya disebabkan karena perpindahan alamat. Dinamika perpindahan penduduk tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan data sensus ekonomi tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain menemukan keluarga baru, petugas juga masih harus menemui responden yang belum berada di rumah saat kunjungan dilakukan.
1: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk yang pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan. Nah ini yang harus kita cek ulang. Jadi teman-teman di lapangan itu langsung ngecek. Sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat kita itu ada menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang dulu. Misalnya dia dulu alamatnya di mana, kemudian ditemui di tempat baru. Di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Kemudian juga ada yang dia karena pekerjaan dia.
0: Hingga awal September, tingkat pendataan yang berhasil dilakukan baru mencapai sekitar 90%. Namun jumlah keluarga yang berhasil ditemukan dari daftar awal penelusuran keluarga baru telah mencapai lebih dari 130%. Kota Jambi menjadi salah satu wilayah dengan tantangan pendataan yang cukup tinggi. Menurut Aidil, tingginya aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat di ibu kota provinsi tersebut relatif tinggi. Untuk itu, BPS Provinsi Jambi menghimbau bagi masyarakat yang hingga kini belum didata agar tidak khawatir. Masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan BPS di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi. Aidil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan ke kediaman responden. Atau BPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebut menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya dari RRI Jambi kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai perlindungan sosial digital dalam hal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah agar lebih cepat dan tepat sasaran diterima oleh masyarakat. Laporan dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Menurut saya, penyaluran bantuan sosial secara digital bisa membuat bantuan pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Data penerima juga perlu diperbarui secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga prosesnya harus transparan dan mudah diakses, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Saya berharap digitalisasi bantuan sosial juga tidak hanya mempercepat penyaluran, tetapi juga mengurangi kesalahan dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
2: Kita masyarakat berharap memang penyaluran beras ini tepat sasaran. Artinya memang sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Jangan sampai nanti tidak tepat sasaran. Itu mungkin.
3: Tetapi kita juga harus melihat persoalannya lebih jauh. Bantuan pangan jangan hanya menjadi solusi sementara ketika rakyat sedang kesulitan. Negara harus memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, tidak ada masyarakat miskin yang justru terlewat, dan tidak ada penerima yang sebenarnya sudah tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan. Serta lebih penting, kita jangan sampai membangun ketergantungan terhadap bantuan. Rakyat tentu ingin hidup sejahtera bukan karena setiap bulan menunggu beras, tetapi karena memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga pangan yang terjangkau, dan akses terhadap tanah serta sumber-sumber ekonomi.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Belitung.

0: Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Sungai Liat Sepreningsi bersama dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengenai perlindungan sosial digital.
1: Pendengar RRI, program perlindungan sosial atau perlinsos digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai program bantuan dan juga perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran. Lantas bagaimana perkembangan pendaftaran perlinsos di wilayah Kabupaten Belitung Timur dan juga bagaimana mekanisme perlinsos digital ke depannya? Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Bapak Roni Setiawan. Baik Pak, bagaimana capaian dari pendaftaran perlinsos digital saat ini dan berapa jumlah KK yang sudah terdaftar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dari pemerintah?
2: Kalau untuk pencapaian target memang belum ya, belum sampai target dari pemerintah itu. Untuk kita kan minimal 48 ribu KK ya. Berdasarkan surat kita tanggal 1 September yang lalu, total target yang baru tercapai itu baru sekitar 25%. Makanya oleh pemerintah dilakukan perpanjangan pendaftaran perlinsos ini untuk kita memenuhi capaian target tadi. Untuk itu memang tidak gampang atau tidak semudah yang kita perkirakan untuk itu gitu kan, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pendaftaran perlinsos itu masih belum memenuhi.
1: Apa sih Pak mungkin kendala utama dari rendahnya pendaftaran, termasuk juga bagaimana peran dari agen perlinsos yang saat ini belum seluruhnya aktif?
2: Tantangannya masih agak samalah gitu, seperti itu kan. Kita memang sudah merekomendasikan yang menjadi kesimpulan bahwa rendahnya pendaftaran itu karena memang bukan semata-mata memang masyarakat tidak mengetahui ya informasi tentang pendaftaran perlinsos ini, karena memang kebijakan sudah kita share kemana-mana, sudah kita melibatkan kawan-kawan di posyandu, di pemerintahan desa, di pendamping PKH maupun kawan-kawan PSM yang di luar agen pendaftaran perlinsos itu sendiri gitu. Tetapi kendalanya itu tadi memang diantaranya memang semacam kawan-kawan itu baru 30%-an agen perlinsos kita itu yang bergerak melakukan pendataan dari hampir 700 agen perlinsos. Walaupun untuk saat ini pemerintah juga menyatakan bahwa pendaftaran itu tidak mesti harus melalui agen-agen perlinsos. Pendaftaran mandiri juga masih diperkenankan atau mungkin diberikan ruang yang cukup luas ya dari pemerintah untuk masyarakat melakukan pendaftaran itu.
1: Nah Pak, untuk masyarakat yang mungkin terdaftar dalam perlinsos digital ini, apakah mereka otomatis akan menerima bantuan sosial atau mungkin masih ada kriteria tertentu dan juga proses lain yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa dipastikan menerima bantuan sosial dari pemerintah?
2: Instruksi dari pemerintah itu, perlinsos ini merupakan basis dari pemerintah di tahun 2027 ke atas nanti untuk mereka menyalurkan untuk memberikan bantuan dan subsidi gitu. Kalau sampai mereka tidak terdaftar, kemungkinan mereka memang tidak termasuk dalam desil manapun, kemudian desil yang berlaku saat ini itu mungkin akan tidak berlaku seperti itu, dan kuartirnya juga mereka ketika tidak mendaftar otomatis ditempatkan oleh pemerintah di desanya yang cukup tinggi. Makanya baginya mereka memang harus mendaftar. Alhamdulillah sebetulnya grafik kita dari minggu ke minggu itu cukup baik. Cuman masih seingat kita berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang menjadi agen perlinsos itu, hanya ada beberapa desa, dua desa kalau tidak salah, Simpang 3 dengan Dendang yang pendaftarnya itu di bawah 100.

0: mereka yang dinyatakan terlibat itu harus menyampaikan langsung kepada pemerintah desa apakah betul itu diri mereka, apakah mereka identitasnya terpakai oleh orang lain, atau kalau memang betul diri mereka, mereka ada melakukan perjanjian gitu dengan pihak pemerintah desa dan kami di sini bahwa mereka sudah tidak akan terlibat lagi di kegiatan judi online itu gitu.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Ya, mendengar dari RRI Belitung, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Aktivitas angkutan ekspedisi di pelabuhan penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal, meskipun hingga kini status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Berikut laporan Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Penyeberangan sendiri itu tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran.
2: Meskipun hingga kini status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga, namun aktivitas angkutan ekspedisi di pelabuhan penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal. Ketua Persatuan Perwakilan Ekspedisi atau PPEB Bakahuni, Edi Mahajaya Putra mengatakan, hingga kini kegiatan bongkar muat maupun distribusi barang tetap berlangsung seperti biasa dan belum terdapat gangguan signifikan terhadap operasional angkutan. Edi memastikan pihaknya tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi di lapangan. Dia kembali memastikan para pengemudi dan pelaku usaha ekspedisi juga diimbau tetap berhati-hati serta mengikuti arahan dari pihak berwenang apabila terjadi perubahan kondisi.
1: Jadi untuk penyeberangan tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran pengemudi dan yang punya barang. Tapi untuk berjalan berapa hari ini aktivitas normal dan tidak ada kendala untuk masalah di penyeberangannya di kapal atau di pelabuhan. Supir-supir, kita berikan mereka edukasi untuk memakai masker dan pelindung diri.
2: Seorang sopir angkutan Duyanto mengatakan, kondisi penyeberangan hingga kini masih aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa. Menurutnya, para sopir tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan informasi dan arahan dari petugas terkait kondisi Gunung Anak Krakatau serta mengikuti imbauan pengurus PPEB untuk memakai masker.
3: Ini barang pindahan, ini tujuannya mau ke Bandung. Untuk sementara penyeberangan nggak ada pengaruh ya, masih lancar nih ya Pak ya, harus pakai masker. Selama perjalanan lancar masih, nggak ada gangguan. Ya.
2: Sopir angkutan lainnya Muhammad Fauzi mengatakan, hingga kini aktivitas penyeberangan masih berjalan seperti biasa. Ia menyebut kondisi di Pelabuhan Bakahuni masih relatif aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa penyeberangan.
4: Angkut ubi Cilembung dari Medan mau ke Jawa Barat Bandung. Sementara ini sih nggak ada ini, lancar-lancar aja ini. Nggak pengaruh karena saya kemarin nggak pas lagi ada letusan harus pakai masker.
2: Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, PT ASDP Cabang Bakahuni melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau. PT ASDP mengimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Bakahuni Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: sebanyak 19 ton ke Italia. Berikut laporan langsung reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustafa.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini secara resmi saya melepas ekspor perdana kopi Bengkulu ke Italia.
2: Pendengar, kopi Bengkulu kini mulai menembus pasar Eropa di mana sebanyak 19,2 ton kopi Robusta Bengkulu atau setara satu kontainer telah resmi diekspor ke Italia dengan nilai sekitar 1,26 miliar rupiah. Di mana pelepasan ekspor perdana ini dilakukan di Kabupaten Kepayang Provinsi Bengkulu pada Senin 7 September 2026 sore kemarin dan dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Insinyur Mian. Kopi yang diekspor berasal dari koperasi dan petani serta pengusaha kopi di Provinsi Bengkulu tersebut bekerja sama dengan PT Alko Sumatera Kopi sebagai eksportir utama, di mana diinisiasi juga oleh pihak Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu dan disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu Wahyu Yuwana menyebut bahwa ekspor ini menunjukkan bahwa kopi Bengkulu memiliki kualitas dan daya saing untuk masuk ke pasar internasional.
3: Kopi awalnya fokus lebih banyak ke sektor hilir. Nah sekarang kami perluas lagi juga ke sektor hulu. Beberapa kebutuhan petani serta mesin kopi lainnya. Nah, ini mudah-mudahan menambah meningkatkan kualitas yang dihasilkan petani dan kemudian juga meningkatkan kesejahteraan. Mesin kopi ternyata yang disampaikan Pak Bupati konfirm Pak. Kopi Bengkulu menjadi juara di berbagai event World Cup Kopi misalnya. Ini kita punya modal yang luar biasa. Demikian juga dengan SDM.
2: Kemudian untuk mendorong ekspor, pihak Bank Indonesia juga tidak hanya fokus pada pemasaran, tetapi juga memperkuat sektor hulu, di mana dukungan diberikan melalui pembinaan pelaku usaha, kemudian peningkatan kualitas produk, penguatan kelembagaan, hingga penyediaan sarana pasca panen seperti di rumah, skala prioritas dalam menjemur, kemudian mesin color sorter atau mesin roasting. Dan pada tahun 2026 ini juga disampaikan oleh Wahyu sebanyak 11 UMKM kopi Bengkulu kategori premium dan fine telah mengikuti proses kurasi yang difasilitasi oleh pihak Bank Indonesia. Dan UMKM tersebut kemudian dipertemukan dengan agregator dan calon pembeli sebagai business matching untuk membuka akses pasar ekspor, di mana dalam kegiatan tersebut pihak Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan mesin roasting kepada dua kelompok UMKM kopi dan peralatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil pengolahan kopi Bengkulu. Selain itu pendengar, ekspor yang diinisiasi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga terus mendorong kerjasama antar daerah, antar Kabupaten Kepahyang, kemudian Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong, di mana tiga daerah ini dinilai memiliki peran penting dalam proses produksi kopi Bengkulu sehingga pengembangannya perlu dilakukan secara bersamaan. Ekspor 19,2 ton kopi ke Italia ini diharapkan kemudian menjadi awal untuk pengiriman berikutnya, di mana Bank Indonesia menargetkan semakin banyak UMKM dan pelaku usaha di Bengkulu yang terhubung dengan pasar global sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani dan para pelaku usaha di daerah. Demikian laporan dari Kabupaten Kepayang Provinsi Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan berkolaborasi dengan PMI dan Kejari menyalurkan 25 ribu liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan, Umpuh, dan sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan bersama PMI dan Kejari Waikanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Upu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM 5 Blambangan Upu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
2: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Waikanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Upu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25 ribu liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Upu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Upu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
1: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Seiring perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains. Laporan Muhammad Desman, SP Sungai Penuh.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci terus berkomitmen melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Bumi Sakti Alam Kerinci. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana serta percepatan transformasi alat digital guna mencetak generasi yang unggul dan juga berkarakter Islami. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, menyampaikan bahwa madrasah di Kabupaten Kerinci saat ini harus mampu bersaing secara global. Tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga sains.
2: Pada seluruh keluarga besar tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan dalam rangka meningkatkan madrasah apapun program-program yang ada di Kementerian Agama ini tentunya butuh.
1: Pihak Kemenag Kerinci juga mengingatkan pentingnya peran kepala madrasah sebagai motor penggerak inovasi dan juga lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak madrasah, komite dan juga orang tua siswa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Dengan semangat kebersamaan, Kemenag Kerinci optimis mutu pendidikan madrasah di wilayahnya akan semakin meningkat sehingga mampu melahirkan generasi emas yang mandiri, berprestasi juga membawa kemajuan bagi daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Bintohan.

0: Sebanyak 12 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Kaur mengikuti Jobfit. Selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melaksanakan uji kompetensi terhadap 12 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Uji kompetensi tersebut dimulai sejak Selasa dengan tahapan penulisan makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara. Ketaris daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengatakan, pelaksanaan uji kom dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dan kelayakan para pejabat telah menduduki jabatan yang saat ini dipercaya kepada mereka. Hasil uji kom nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan penempatan pejabat. Menurut Nasrul, hasil uji kompetensi juga akan menjadi dasar untuk menentukan apakah 12 pejabat tersebut tetap menduduki jabatan masing-masing atau akan mengalami rotasi maupun pergeseran jabatan. Namun keputusan tersebut baru dapat dipastikan setelah seluruh tahapan uji kom selesai dan hasilnya diterima oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan setelah hasil uji kom diperoleh, hasil tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah Kabupaten Kaur dalam waktu dekat akan melakukan rotasi atau penataan jabatan.
2: Uji kom ini adalah untuk mengetahui seberapa layak kompetensi terhadap jabatan pejabat eselon 2 ini. Apakah nanti akan tetap atau rotasi, kita lihat nanti setelah uji kom. Namun dalam waktu dekat setelah hasil uji kom keluar dan diusulkan pembekalan persetujuan, akan dilakukan rotasi.
1: Adapun 12 jabatan yang mengikuti uji kompetensi tersebut, diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selain itu terdapat staf ahli bidang ekonomi keuangan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Baperida, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Perikanan, kemudian staf ahli bidang kemasyarakatan, serta staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik. Demikian Lili Rahman, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dan mendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mutiara Okta mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Gila ya udara hari ini, Len. Asap kebakaran hutannya makin tebal. Aduh, sampai perimata dan tenggorokan aku nih.
1: Makanya, kamu kalau keluar rumah, jangan cuma pakai masker kain gitu, nak. Nggak mempan.
0: Masa sih? Kan yang penting hidung ketutup.
1: Beda. Asap kebakaran itu bawa partikel beracun PM2,5. Ukurannya 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Bisa langsung tembus ke paru-paru dan darah kita. Bahaya banget buat pernafasan.
0: Waduh, terus kita harus gimana dong biar aman, Len?
1: Mih, dengerin. Pertama, wajib pakai masker N95 atau KN95 kalau terpaksa keluar. Kedua, pas di rumah, tutup rapat semua jendela dan pintu. Nyalain air purifier kalau ada.
0: Oke, masuk akal. Ada lagi nggak?
1: Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan vitamin C buat bilas racun dan jaga imun. Makanya, mending sekarang kamu pesen teh hangat aja, jangan es kopi terus.
0: Iya, siap, Bu Dokter.
2: Jangan anggap remeh bahaya kabut asap. Lindungi diri dengan masker yang tepat dan pastikan imunitas keluarga tetap terjaga.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
3: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, berikan dimana saja Anda berada, ada satu tembang lagu Utali Kumahua, Sesaat Kau Hadir ya. Hari ini, nah hari ini masih sama seperti hari kemarin ya. Ya udah deh, pastinya kita harus tetap jaga kesehatan, semangat ya menghadapi situasi dan kondisi saat ini, dan perbanyak konsumsi air putih, kemudian juga luangkan waktunya buat olahraga ya, walaupun cuaca di luar itu tidak bersahabat buat kita olahraga ya kan, bisa olahraga di dalam ruangan juga ya. Yang pasti tetap dan lakukan olahraga sekitar 15 sampai 30 menit setiap hari ya.

Iya, pendengar, di mana saja Anda berada, informasi di sore hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya melalui portal berita rri.co.id ya. Dan Anda juga bisa membuka serta membaca di portal berita rri.co.id untuk informasi-informasi terkini lainnya. Ya, informasi terbaru sore ini pendengar di edisi Selasa 8 September 2026 ya, untuk informasi di Indonesia yang mana pendengar Gunung Anak Krakatau masih jadi perhatian utama ya. Erupsi dan sebaran abu vulkanik itu mengganggu penerbangan Bandara Soekarno-Hatta dan 4 bandara lain sudah dibuka kembali setelah sempat ditutup, tetapi aktivitas vulkanik masih dipantau. Dampak penerbangan masih terasa sekali pendengar ya. Sejumlah maskapai internasional masih melakukan pembatalan atau penyesuaian penerbangan terkait mengenai abu vulkanik Anak Krakatau ini. Dan BMKG mengingatkan potensi hujan signifikan di sejumlah wilayah itu pada tanggal 8 hingga 14 September. Abu vulkanik dan asap juga masih terpantau di beberapa wilayah. Pasar Indonesia ikut mencermati juga perkembangan global, khususnya kenaikan harga minyak dan ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi pasar energi dan nilai tukar.

Baik pendengar, informasi lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Mendikdasmen dorong masyarakat kritis hadapi era AI ini. Dan OJK sebut 58 dana pensiun dibubarkan sejak 2020. Informasi Kemendagri, izinkan ASN Pemda terdampak erupsi WFH hingga 80%. Dan informasi berikut ini, kasus ISPA di Lampung Selatan melonjak usai erupsi Anak Krakatau. Mendengar informasi-informasi menarik ini, silakan Anda dapatkan dengan membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id ya. Selamat sore semuanya pendengar, salam sehat untuk kita semuanya. Tetap semangat dan tetap terus berjuang ya. Berdoa supaya Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Kita berdoa semoga semua bencana ini cepat berlalu ya. Dan tentunya Anda di sore hari ini yang baru saja sampai ke rumah, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Yang sedang di perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya. Dan tentunya Anda semuanya sore hari ini diberikan kesempatan buat bisa berkumpul dengan keluarga. Manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya. Ada satu tembang lagu dari Vina Panduwinata, Cinta Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya...
2: Siapa kamu?
3: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
2: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
3: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu nggak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu nggak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
1: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Mendengar beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta untuk setiap kepala keluarga atau kakak. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com berjudul Mensos, Bansos, PKH, dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitasnya mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital. Sebelumnya Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, informasi berikut ini berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti. Dari Pengadilan Agama Sengeti untuk panggilan sidang pertama teruntuk Juliansa bin Ruslan di mana saja berada. Sekali lagi, teruntuk Juliansa bin Ruslan di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa di tanggal 22 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, Kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Ya, pendengar, informasi berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama untuk Juliansa bin Ruslan di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 22 September 2026 ya, jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, Kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Iya, demikian untuk informasi berita panggilan pendengar. Selamat sore untuk Anda semuanya. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Halo Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas, lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main, karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Pendengar dimana saja Anda berada, hari ini di tanggal 8 September 2026 ya. Dan pendengar hari ini, pendengar yang pasti juga merupakan satu hari yang spesial mungkin bagi Anda dan juga keluarga. Dan hari ini juga diperingati sebagai hari terapi fisik sedunia ya. Yang mana pendengar pada tanggal, setiap tanggal 8 September, komunitas media global itu memperingati hari terapi fisik sedunia. Dan momentum ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi atas kontribusi krusial para fisioterapis dalam menjaga kesehatan, membantu pemulihan mobilitas tubuh, serta juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh penjuru dunia. Awal mula penetapan tanggal ini berkaitan erat dengan sejarah berdirinya organisasi profesi fisioterapi tingkat global. Dan hari ini juga merupakan satu hari penting juga ya, yang mana pendengar, Hari Aksara Internasional yang diperingati juga setiap tanggal 8 September. Peringatan ini menjadi momentum global untuk mengingatkan publik bahwa kemampuan membaca dan menulis atau literasi itu merupakan hak asasi manusia yang fundamental sekaligus pondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan.

Dan informasi selanjutnya pendengar, fase Liga Champions 2026-2027 ya mulai bergulir pada tengah pekan ini. Sejumlah pertandingan menarik langsung tersaji pada match day pertama, termasuk duel antara Real Madrid dan PS Inter Milan. Selain laga tersebut, pencinta sepak bola juga akan disuguhi pertandingan Liverpool vs Atlet Tico Madrid dan Napoli vs Arsenal. Barcelona dan Paris Saint-Germain juga akan memulai kiprah mereka di fase liga.

Ya, informasi berikut ini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana anak Krakatau masih aktif ya. Tetapi sejumlah bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik itu sudah kembali beroperasi. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Informasi-informasi ini lebih lengkap dan jelasnya saya mengajak Anda untuk membuka serta membaca di portal berita rri.co.id. Dari studio program 1 RRI Jambi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 5 Telanaipura. Ya, saya Astulandari yang bertugas, tentunya pendengar masih tetap menemani Anda hingga ke formasi 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, dan setelah satu tembang lagu ini pendengar, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi.

0: Baik, mereka dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti pengajian serta tahrim dan tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita ikuti pengajian Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

完工。

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian, dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.
2: Pro 1 RRI Jambi, kanal inspirasi.
3: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada di kebersamaan kita malam hari ini. Formasi 18 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat ya, menemani kebersamaan kita di satu informasi pada peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026 ini. Pendengar, Mendikdasmen Abdul Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional itu menyebutkan masyarakat perlu memiliki kemampuan memahami informasi secara kritis dan reflektif, dikatakannya. Nah, kecakapan tersebut penting di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dan kecerdasan artifisial. Dan masyarakat diperlukan literasi tidak lagi cukup memaknai sekedar kemampuan membaca dan menulis ya, tetapi juga masyarakat perlu memahami informasi secara kritis dan berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi. Selanjutnya pendengar, informasi dari Bappanas yang mana mempercepat penyaluran bantuan pangan beras agar dapat rampung pada September 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga inflasi, menstabilkan harga beras, sekaligus memperkuat akses pangan masyarakat. Bantuan pangan beras tersebut diberikan untuk alokasi 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

Baik pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan dari portal berita rri.co.id Jambi. BMKG Sultan Taha prediksi di tanggal 10 hingga 11 September ada potensi hujan. Ya, pendengar, informasi mengenai BMKG Sultan Taha Jambi yang memprediksi hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada tanggal 10 dan 11 September 2026. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi asap dan memperbaiki kualitas udara yang saat ini pada kategori sangat tidak sehat di Kota Jambi. Jaya Martua Sinaga, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi menunjukkan potensi hujan terutama berada di wilayah Jambi bagian timur dan tengah. Namun hujan diperkirakan tidak berlangsung merata dan terus menerus ya, karena bersifat sporadis atau lokal. Hujan berpeluang terjadi pada sore hingga malam hari dengan intensitas yang diharapkan berada pada kategori ringan.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi untuk edisi hari ini dan di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI bersama saya Stulandari ya. Kita dengarkan kembali lagu-lagu yang hadir menemani Anda untuk malam ini menjelang ke tanda waktu untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI tepat jam 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini loh. Bahaya tahu.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Sampah dari mobil yang mana?
0: Itu loh, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu mobilnya. Keren sih, yang bau juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih, sediain aja tempat sampah dalam mobil. Nah, itu baru keren, keren abis malah.
2: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air, untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar

mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk...

0: sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
1: Jika seandainya haji Foroda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Foroda. Betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Foroda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Foroda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000
3: 5.000
1: sampai dengan 5.000.
2: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
4: Ada perintah dari Gus Alek
2: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya.

0: Upaya-upayanya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
2: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
1: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
5: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
6: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
4: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
7: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
4: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
8: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
9: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
4: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
9: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
10: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
4: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
11: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakus uang kantong kita sendiri.
4: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
12: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
4: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
13: Klaten, Jawa Tengah.
4: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
14: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 AEC Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
13: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
15: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
16: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
15: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
13: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
17: Biasa aja sih, kayak okay. Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both for Japan, and I think we can do it. We get the same size, kinda the same size, but you know they have high level players, import. They got an OB league team, so yeah, just another basketball game.
13: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah
1: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.

0: jambi malam ini.
1: Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program acara Mimbar Agama Kristen mengenai menjaga dan mencintai negeriku oleh narasumber kita malam ini, Dr. Anda Roma Lubis. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan seperti biasa, saya Dr. Andara Malubis, penyuluh agama Kristen Kanul Kementerian Agama Provinsi Jambi, akan menemani Bapak Ibu dalam acara Mimbar Agama. Dan kali ini kita akan mengambil topik atau tema menjaga dan mencintai negeriku. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, baik terlebih dahulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita, menyerahkan waktu kita pada saat ini ke dalam tangan Tuhan dengan kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, berkat dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau meminta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam hati dan pikiran kami. Agar kebenaran firman-Mu dapat benar-benar termeterai dan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Apa yang baik kami juga Tuhan berdoa dan menyerahkan segala pergumulan hidup kami, khususnya pergumulan doa bangsa umat-Mu pada saat ini. Kau tahu Tuhan bagaimana saat ini keadaan kondisi bangsa dan umat-Mu pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan, memohon kepada-Mu Tuhan, Kau yang turut campur tangan dalam segala permasalahan, pergumulan, keadaan, kondisi di bangsa dan negara kami. Baik dalam lingkungan kami dalam menghadapi situasi yang pada saat ini sedang tidak amat baik. Kami dalam lingkungan, dalam tinggal dimanapun kami tinggal. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan turut campur tangan dalam segala pergumulan hidup kami. Di atas semua ampuni segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa Tuhan, doa ucapan syukur dan permohonan kami, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus. Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak saudaraku pendengar dimanapun Anda berada. Seperti tema renungan kita pada saat ini. Menjaga dan mencintai negeriku. Mungkin ada pertanyaan apa maksud tujuan menjaga mencintai negeriku. Apa maksud kata ungkapan bahasa ini. Kita melihat dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu akan buang. Firman Tuhan ini benar-benar. Dan ingin menyikapi hidup kita. Mengingatkan kepada kita. Di mana engkau tinggal. Bangun. Disitulah engkau berkarya, disitulah engkau menikmati hidupmu, disitulah engkau tinggal, dan disitulah engkau menjaga lingkunganmu sekitarmu. Bapak saudaraku pendengar dan yang dikasihi Tuhan, bangsa umat Tuhan pada saat zaman dulu ketika Yeremia menuliskan kitab Yeremia pasal yang ke-29 ini, mereka dibuang ke Babel. Kenapa bangsa umat pilihan Tuhan pada saat itu dikatakan dibuang ke Babel? Karena kekerasan, kedegilan hatinya dikatakan. Mereka dibuang ke tempat yang tidak mereka pernah mengetahui keadaan, kondisi, dan situasi sikon daerah kota tersebut. Namun, protes, demo, kabur, atau kutukan tidak akan pernah mereka ungkapkan dan tidak pernah mereka laksanakan. Karena firman Tuhan melalui Yeremia ini diingatkan dalam kehidupan mereka. Tuhan bilang lewat Yeremia, tinggallah, bangunlah, menikah, doakan kota itu. Keempat poin inilah yang mau diingatkan Tuhan. Buat umat Tuhan, khususnya pada saat ini dimanapun kita berada. Tinggallah di tempat di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Tinggallah di mana engkau berada. Tinggallah di mana engkau bekerja. Selain itu, apa yang harus kita perbuat? Bangun. Apa yang harus kita bangun? Pondasi yang kokoh, yang kuat. Untuk boleh kita nikmati di lingkungan kita. Di mana kita boleh tinggal. Dan bukan merusak. Namun kenyataannya, Bapak Ibu Saudaraku pendengar yang dikasih Tuhan, apa yang kita harapkan sekarang ini, apa yang kita terima sekarang ini, apa yang diperadapkan dalam situasi kehidupan kita pada saat ini, sangat-sangat prihatin. Kita melihat adanya gempa, adanya bumi yang tidak sesuai dengan kehendak manusia dan rencana Tuhan. Adanya gunung yang meletus, adanya pembakaran lahan di mana-mana yang mengakibatkan kita menghirup udara yang tidak segar. Padahal Tuhan ingatkan buat kita, jika engkau tinggal di daerah itu, ditinggal di lingkungan itu, dan dimanapun engkau tinggal, bangunlah. Bukan rusak dan bukan merusak. Firman ini mengingatkan kepada kita pada saat sekarang ini sebagai kita umat Tuhan. Apa yang mau kita perbuat? Apa yang mau kita lakukan untuk menindaklanjuti sikon keadaan sekarang ini? Apa yang sudah aku mulai mengenai kitab Yeremia yang di dalam pasal 29 ayat yang ke-7 diingatkan buat kita. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Jikalau kita merusak bukan membangun, apakah firman Tuhan ini benar-benar nyata di dalam kehidupan kita? Kesejahteraan kota yang artinya bentuklah, bangunlah kondisi di mana engkau tinggal, baik dalam lingkungan sekitarmu, lingkungan dalam di mana tempat tinggalmu. Kita dituntut untuk membangun dengan tujuan agar kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Saling membagi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu, tadi saya sudah ungkapkan bagaimana situasi sekon keadaan kita pada saat ini sangat dan sangat memprihatinkan. Inti renungan menjaga dan mencintai negeriku yang kita sudah baca tadi firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini ada dua tindakan nyata yang mencerminkan cinta kita kepada negeri kita, cinta kita kepada lingkungan kita, cinta kita kepada tempat tinggal di mana kita tinggal. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, usahakanlah. Kata usahakan di sini berarti ada tindak lanjut, ada keinginan kita, ada kemauan kita untuk berusaha. Berusaha untuk membangun kepada hal-hal yang positif dan bukan kepada hal-hal yang negatif. Pemirsa, Bapak Ibu Saudaraku pendengar dimanapun Anda berada. Firman Tuhan yang tadi mengatakan kepada kita, mengusahakan kesejahteraan. Ini diingatkan buat kita tindak tanduk perbuatan kita yang nyata di dalam kehidupan kita, mulai dari lingkungan kita, di mana kita berada, dalam pekerjaan tugas kita, di mana kita tinggal. Kata kesejahteraan artinya dalam hal ini menggunakan kata salam yang mungkin setiap saat kita sering kita ungkapkan dari mulut kita. Menyapa saudara-saudara kita dengan kata salam yang berarti damai sejahtera, keutuhan dan kebaikan. Menjaga negeri aktif mengusahakan salam atau kesejahteraan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kondisi keadaan lingkungan kita, kita harus mengingatkan kata salam yang artinya kesejahteraan, kedamaian. Inilah yang diingatkan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini lewat Nabi Yeremia, yang diingatkan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-27. Kata usaha di sini ada tujuan, harus ada kemauan dari diri kita tanpa paksaan. Apa kemauan atau apa tugas yang diaparatkan dan yang diingatkan di dalam kehidupan kita, yaitu mensejahterakan kota, mensejahterakan lingkungan kita, tempat tinggal kita dimanapun kita berada. Menjaga negeri berarti aktif. Menjaga lingkungan berarti aktif. Menjaga tempat tinggal pekerjaan kita berarti aktif mengusahakan salam atau aktif mengusahakan kesejahteraan. Menempatkan kita dimanapun posisi kita, kita untuk tetap berkata salam atau berusaha untuk melakukan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Kita dipanggil menjadi warga negara yang takut hukum, taat hukum, menjaga toleransi, merawat lingkungan, dan tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoax yang memecahkan belah, yang memecah belah persatuan kita. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, ini diingatkan kita yang utama pada saat ini. Jikalau kita merenungkan keadaan kondisi kita saat ini, dikatakan kita harus aktif merawat lingkungan. Banyak orang di luar sana pada saat ini ada berpikir, berbuat sesuatu, bukan membangun, tapi berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, merusak sesuatu dengan kemauan diri sendiri, tanpa memikirkan efek samping, tanpa memikirkan akibat perbuatan sendiri yang mengakibatkan kehidupan kita pada saat ini sangat-sangat prihatin. Namun apa yang diingatkan lewat firman Tuhan ini buat saudaraku, buat kita semua? Mari diingatkan firman Tuhan, mari tetaplah jaga kedamaianmu, tetaplah jaga lingkunganmu, tetaplah jaga hubunganmu di mana engkau tinggal, agar mengusahakan, agar kesejahteraan kota itu bisa engkau menikmati, bisa dinikmati oleh saudara-saudaramu sehebat apapun hidup kita. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita, berarti kita adalah manusia-manusia munafik, manusia-manusia yang tidak taat hukum, atau manusia-manusia yang tidak pernah merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain mengusahakan kesejahteraan kota yang diungkapkan tadi, rasa kata salam yang keluar selalu dari mulut kita yang diartikan dengan damai sejahtera, diingatkan juga buat kita pada saat ini tindakan spiritual yang harus kita lakukan, yaitu mendoakan dengan kondisi bangsa dan negara kita pada saat ini, kondisi dan keadaan lingkungan kita pada saat ini, kondisi dan keadaan kota di mana kita ditempatkan, di mana kita mencari nafkah hidup, di mana kita bekerja. Tugas kita taat dan mendoakan keadaan kondisi kita.
1: Pada saat ini kita diingatkan kembali bagaimana kita tekun dan harus bertekun di dalam doa. Diingatkan kepada kita bagaimana kita menyerahkan segala pergumulan bangsa dan negara kita pada saat ini di dalam doa. Disuarakan buat kita semua umat Tuhan, semua umat yang ada di bangsa dan negara kita ini. Tetaplah engkau serahkan pergumulan hidup bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan di dalam doa. Meminta agar apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan peduli, Tuhan mendengar jeritan doa umatnya. Tuhan menjawab doa-doa kita. Bapak saudaraku yang terkasih dan yang dikasih Tuhan, muncul pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih cara kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, di mana kita ditempatkan, atau di mana kita bekerja? Bagaimana usaha atau cara kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota? Seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar. Yang pertama diingatkan buat kita, kerja, bekerja, dan kerjalah dengan jujur. Apa maksud kerja, bekerja dengan jujur? Anda sebagai pegawai negeri, sebagai guru, aparat, dan ASN, baik sebagai pedagang dan lain sebagainya, mulailah lakukan pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan, dengan kejujuran, karena inilah yang membuat hidup kita untuk boleh menjadi hidup berdamai dengan sesama kita. Maka terbentuklah damai bangsa kita, damai negeriku, dan damai lingkunganku, damai kotaku. Jikalau kejujuran ini boleh benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita boleh disebut menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan yang taat, setia, dan dapat menjadi berkat. Selain dikatakan kerja dengan jujur, kita diingatkan juga menjadi berkat. Bersihkan got. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi berkat di lingkungan kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada? Mulailah pada saat ini, mulailah dari hal yang kecil. Apa mulai dari hal kecil yang boleh kita lakukan? Mungkin kita tinggal di lingkungan kita. Apa yang harus kita berbuat, dampak perbuatan kita yang bisa berdampak kepada lingkungan kita? Anda tahu, mengikuti gotong royong, membangun, membersihkan lingkunganmu, dan sesuatu yang mungkin berarti menolong sesama kita. Itu hal yang mulai dari hal yang terkecil yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi pada saat ini? Apakah hal yang kecil ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua? Dalam situasi kondisi pada saat ini kita melihat jauh. Saudaraku yang terkasih, dengan kondisi keadaan, kenapa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Karena kedengkian, karena keserakahan hidup teman, hidup manusia yang tidak bisa membangun, yang tidak bisa menjaga, dan tidak bisa bekerja dengan jujur, dan tidak bisa menjadi berkat. Hanya keinginannya sendiri. Bapak saudaraku pendengar yang terkasih, selanjutnya dikatakan jaga persatuanmu. Jaga persatuan ini berarti saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain, agar terbentuk kedamaian, saling mengasihi, agar terbentuk saling sukacita antara umat satu dengan yang lain. Jikalau ini yang kita buat, berarti mengusahakan kesejahteraan kota, menjaga dan mencintai negeriku, menjaga dan mencintai lingkunganku, menjaga dan mencintai tempatku, di mana aku ditinggal, di mana aku ditempatkan oleh Tuhan, merupakan suatu tanggung jawab yang sangat mutlak yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, jaga persatuan dalam lingkunganmu, hubunganmu dengan sesamamu di dalam lingkungan di mana engkau ditinggal. tinggalkan atau di mana engkau bertempat tinggal, itu yang harus kita jaga. Dan yang berikut dikatakan doa. Doa merupakan suatu sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Siapa yang mau kita doakan? Apa yang mau kita doakan? Yang pertama dikatakan doakan kondisi keadaan bangsa pada saat ini. Kalau kita berdoa, semakin banyak kita berdoa, memohon pengampunan terlebih dahulu kepada Tuhan, memohon permohonan kita kepada Tuhan, agar turut campur tangan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita, dijawab oleh Tuhan, maka keadaan kondisi bangsa dan negara ini boleh kita menikmati dari hasil untuk kita dan kebersamaan di dalam kehidupan kita. Siapa yang harus kita doakan? Doakan pemimpinmu, doakan bangsa dan negaramu, doakan umatmu, doakan semua yang ada dalam keadaan, kondisi keadaan sekarang kita pada saat ini. Itu tanggung jawab kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap berdoa agar keadaan pada saat ini boleh benar-benar tercapai, boleh benar-benar doa kita dijawab Tuhan, dikembalikan keadaan kondisi yang seperti nikmat berkat Tuhan yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Bapak saudaraku pendengar dan yang dikasihi Tuhan, tujuan dan maksud Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 ini dalam konteks menjaga dan mencintai negeriku adalah perintah Tuhan agar umatnya aktif berkontribusi membawa kebaikan, damai sejahtera dan kemakmuran bagi tempat di mana kita tinggal, di mana umat Tuhan tinggal, bahkan di tengah situasi yang sulit atau ideal secara historis. Ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia untuk bangsa umat Tuhan pada saat ini yang sedang menghadapi berbagai gejolak kehidupan, yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Ini yang diingatkan Tuhan buat kita. Namun prinsip rohaninya sangat relevan bagi kita saat ini untuk mencintai dan menjaga tanah air kita. Kita melihat prinsip dan maksud tujuan dari penulisan kitab ini yang dimaksud dalam kehidupan kita. Yang pertama katakan Tuhan memerintah umatnya tidak menjadi penonton yang pasif. Mengusahakan kesejahteraan berarti ada tindakan nyata atau aktif. Umatnya harus dituntut untuk aktif, bukan sekedar tinggal dan menikmati fasilitas negara, menikmati fasilitas negara yang ada. Tapi dikatakan Tuhan meminta umatnya tidak menjadi penonton yang pasif, tapi turut aktif dalam menjaga, memelihara kedamaian, memelihara lingkungan hidup kita. Tujuannya kita untuk menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, menjaga kelestarian alam, serta mematuhi hukum yang berlaku di negara kita. Poin yang kedua dikatakan sikap kita untuk menjaga lingkungan ini, kesejahteraan bersama atau saling terikat satu dengan yang lain. Maksud ayat ini berbunyi sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini menunjukkan bahwa nasib kita terikat dengan nasib bangsa kita. Jika negara aman dan makmur, kita pun akan menikmati dampak yang bagus, yang sangat berkat di dalam kehidupan kita. Tujuannya dikatakan menyadarkan kita bahwa mencintai negara kita ini bukanlah hal yang sia-sia. Menjaga stabilitas bangsa, baik ekonomi, sosial maupun keamanan lingkungan yang mungkin mengakibatkan jikalau kita melakukan itu, menjaga itu, maka akan kita juga menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Yang ketiga diingatkan kita melalui renungan ini menjadi agen damai sejahtera, agen perubahan di dalam kehidupan kita menuju hal-hal yang positif, yang lebih baik. Maksud kata kesejahteraan menurut firman Tuhan Yeremia pasal 29 ini dalam teks aslinya menggunakan kata shalom, tadi sudah saya jelaskan, yang berarti damai, utuh, aman, dan makmur secara menyeluruh. Inilah tanggung jawab kita, dan yang tujuannya kita diutus untuk membawa dampak yang positif bagi lingkungan, bagi bangsa, bagi kota, bagi daerah, bagi tempat kita tinggal. Mencintai negeri berarti menolak narasi perpecahan, radikalisme atau kebencian, dan sebaliknya aktif merajut toleransi serta persatuan di tengah keberagaman. Menjaga lingkungan, memelihara, membantu, dan ikut terlibat dalam hal-hal yang positif di lingkungan tempat tinggal kita. Yang keempat dikatakan maksud Yeremia pasal 29 ayat ke-7, melibatkan Tuhan melalui doa. Jikalau kita selalu mengadakan komunikasi, maksud ayat ini secara spesifik memerintahkan untuk berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kita diingatkan oleh kitab Yeremia, Nabi Yeremia, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Pernahkah kita mendoakan bangsa dan negara kita pada saat ini? Pernahkah kita mendoakan kota kita, lingkungan kita, tempat kita tinggal? Bapak ibu saudaraku, ini tujuan diingatkan buat kita. Berdoalah buat kotamu, berdoalah buat lingkunganmu, berdoalah buat tempat tinggalmu di mana engkau tinggal untuk menjadi hidup lebih baik lagi. Tujuannya adalah menjaga negeri tidak hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan politik, tetapi juga melalui dukungan spiritual. Mendoakan para pemimpin, pemerintah, dan seluruh rakyat agar dituntut dalam kebenaran dan keadilan. Inilah yang diingatkan buat kita pada saat ini, tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Dan yang harus kita klaim adalah bertanggung jawab menjaga dan mencintai negeriku. Mulailah dari hal yang kecil, baik dalam lingkunganmu, tempat tinggalmu, di mana engkau bekerja. Mulailah dalam hal yang kecil, akan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan tadi yang dalam kitab Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jikalau kita mau aman, sejahtera, kita harus mengusahakan lingkungan tempat kita tinggal untuk lebih baik lagi dapat menjadi berkat. Bapak saudaraku yang terkasih dan yang dikasih Tuhan, hiduplah seperti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupanmu. Mulailah dari hal yang kecil, jaga bangsamu, jaga lingkunganmu, jaga negerimu, jaga kota tempat tinggalmu untuk saling menikmati dengan sesama manusia di dalam takut akan Tuhan dan memiliki hidup yang positif. Sampai di sini renungan kita pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati, Salam.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Karti.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak, selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Uma nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah mak, anak siapa dulu? Anak Uma gitu loh.
0: Ima, anak Uma tersayang. Kalau nanti selesai SMA ini, harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Uma jadi orang hebat.
1: Iya mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Uma sama apa. Imah kan pengen jadi dokter mak.
0: Oh, anak Uma ini nak jadi dokter.
1: Iya mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit, biar sembuh dan sehat kembali mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih, suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sendal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, Apa Imah. Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah? Udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi. Sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah. Besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu. Habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa. Pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya, nak. Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini. Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah, nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apamu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Apa, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat, ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Imah, Ma. Untuk belanja kita makan, untuk simpanan bekal Imah kalau merantau nanti, untuk Uma beli baju, dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat, kalau membakar ladang

0: Ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, Pak.
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai ini bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah. Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa.
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti ke sini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo, cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak. Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak, ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Imah. Uma tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nak, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutla itu akan bekerja dengan baik. Jadi Uma minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Uma kan?
1: Iya, Uma. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma. Uma. Ima.
1: Dari mana saja Pak ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ma? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus setiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya apa dan Uma. Harapan apa?
2: Kalau apa masih peduli, apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak?
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengharapkan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah apa? Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Ima ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Ima dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Ima diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Ima, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Ima kritis, Pak. Ima anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Ima sekarang.
2: Ima, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Ima anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Ima? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Ima anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Ima harus sembuh ya.
3: Pak, Mak, dada Ima sakit. Ima tak bisa bernapas. Mak, tolong Ima, Mak.
2: Ya Allah, Ima. Ya Allah, Ima. Bertahan, nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Ya Allah, Ima. Bertahan, nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Bertahan, Ima.
3: Ima. Apa? Jangan membakar lagi.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, umat sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan Uma, nak? Kenapa?
3: Asap pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Ima, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
4: Ima, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Ima? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh, apa menyesal, nak? Apa tak mendengarkan apa yang Ima katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
5: Apa, Ima? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
4: Baik, Pak. Saya akan pertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Ya Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, ku jalani hidup ini dengan penuh air mata. Rasa sakit karena rindu untuk buah hatiku yang telah bersamamu.

Sang Maha Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ada Gigi tadi Mai Facebook menemani di kebersamaan kita. Baik pendengar di manapun Anda berada di kebersamaan kita semalam malam hari ini. Ya, kita akan berbicara tentang komunitas literasi adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk menumbuhkan minat baca, menulis, dan juga menyebarkan pengetahuan di masyarakat. Nah, peran komunitas literasi ini membangun budaya membaca, aksi nyata menjadi kunci penting tingkatkan gizi baca masyarakat. Ya, Mitra Sekolah menjadi peran komunitas literasi dalam mendukung sekolah untuk memperkuat literasi peserta didik. Dan juga ruang publik pengetahuan menjadi fasilitas bagi warga untuk belajar hal baru. Nah, contoh kegiatan bedah buku, ini book club, ini membaca buku, ini bersama dan juga lalu berdiskusi. Kelas kreatif mengadakan pelatihan menulis atau juga mendongeng, dan juga Taman Bacaan Masyarakat atau TBM menyediakan akses buku gratis bagi anak-anak.

Ya, dikutip dari Wikipedia, literasi adalah literasi umum yang bertuju kepada perangkat kemampuan dan juga keterampilan individu dalam membaca. Ya, baik dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan juga memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Dalam bahasa Latin, istilah literasi tersebut sebagai literasi artinya adalah orang yang belajar. Selanjutnya, National Institute for Literacy ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan juga memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan. Keluarga dan juga masyarakat dan juga Education Development Center, EDC, juga turut menjabarkan pengertian dari literasi, yaitu kemampuan individu untuk menggunakan literasi yang dimiliki dan juga tidak terbatas kemampuan baca, menulis saja. UNESCO juga menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan juga menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh, dan juga bagaimana cara memperolehnya. Menurut UNESCO, ini kemampuan seseorang untuk mengenal literasi ini akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institusi, dan juga nilai-nilai budaya serta pengalaman. Kemudian di dalam kamus online Merriam-Webster, ini menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan atau juga kualitas melek aksara, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual.

Iya, seiring dengan populernya kata literasi terbanyak di kalangan, sehingga mulai memunculan bahwa komunitas yang menyatakan dirinya fokus pada literasi, walaupun tidak sejak lama banyak komunitas literasi sudah terbentuk. Akan tetapi akhir-akhir ini lebih banyak lagi komunitas literasi yang baru bermunculan dengan berbagai nama dan juga berbagai bentuk. Ada yang hanya komunitas tantapa, legalitas, ada yang berbentuk organisasi, ada juga yang berbentuk yayasan dan lain sebagainya. Ya, dengan banyak komunitas literasi bermunculan dengan berbagai bentuk dan juga serta ide dan juga gagasan yang dibawa oleh setiap komunitas sangat variatif dan juga sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan lingkungannya masing-masing. Ya, tentu dengan maksud dan tujuannya yang berbeda-beda pula bagaimana cara setiap komunitas mempertahankan eksistensi dan juga popularitasnya juga cukup beragam. Ada yang mandiri dan juga ada yang independen tanpa bantuan dari pihak manapun dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing komunitas. Ada yang mengedepankan pengajuan baik berupa program ataupun dana dari pihak tertentu. Ada juga yang mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak agar berbagai program dan juga kegiatan yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, terlepas dari berbagai macam cara yang dilakukan oleh setiap komunitas literasi, yang pasti untuk mempertahankan eksistensi dan juga popularitasnya agar tidak surut sebagai macam cara atau juga dilakukan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh komunitasnya masing-masing. Lalu apakah komunitas literasi bisa disebut mandiri karena kemunculannya diinisiasi oleh atau lebih orang karena prihatin dengan lingkungan sekitarnya atau juga punya keinginan untuk berbagi ilmu dan juga pengetahuan dengan orang-orang yang membutuhkan karena berbagai faktor? Apakah komunitas literasi juga bisa disebut tidak mandiri karena segala bentuk kegiatan dalam rangka juga mempertahankan eksistensi dan juga popularitasnya tertentu? Oleh karena itu, pihak lain dalam bentuk donasi atau juga kolaborasi. Ya, jawabannya tentu akan berbeda-beda bergantung dari dilihat dari sudut pandang yang mana. Bagi bagian orang, komunitas literasi tersebut secara mandiri karena berdasarkan keinginan mandirinya dengan maksud dan tujuan tertentu. Artinya komunitas literasi tidak dibentuk oleh pihak manapun, atau juga bisa juga komunitas literasi disebut juga mandiri atau juga tidak mandiri karena berbagai bentuk kegiatannya dibantu oleh pihak lainnya, baik berupa donasi maupun dengan cara kolaborasi atau juga mengajukan program serta meminta anggaran dan juga mengajukan proposal kepada pihak tertentu. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang kemandirian komunitas literasi karena belum ada data aturan yang baku yang mengatur sesuai dengan jelas dan juga spesifik tentang komunitas literasi. Yang tentu yang itu bisa diartikan komunitas literasi masih sangat lentur gitu dan juga fleksibel dalam banyak hal. Ya, mandiri atau tidak mandiri, pada akhirnya komunitas literasi harus tetap diapresiasi keberadaannya karena ia lahir dari ruang-ruang kegelisahan dan yang tersebar banyak tempat karena keterbelakangan atau juga ketertinggalan secara pengetahuan dan juga fasilitas penunjang untuk kebutuhan aktivitasnya. Dan tidak sedikit komunitas literasi yang terbentuk sebagai bentuk kegelisahan dan juga prihatin pada pendiriannya melihat situasi dan juga kondisi yang terjadi di lingkungan masing-masing. Dalam gambarannya lebih umum bahwa komunitas literasi adalah wadah bagi mereka yang ada di dalamnya memiliki kepekaan sosial yang cukup tinggi serta rasa ingin berbagi ilmu pengetahuan yang besar untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan cara yang dan juga metode yang memungkinkan tidak pernah didapatkan di lembaga pendidikan yang ada karena metode dan caranya diciptakan sendiri. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu tentunya di kebersamaan kita di kesempatan
malam hari ini. Dan tentunya Anda juga nanti dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-78850. Dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Pro 1 Marubungo 99,4 MHz. Ini Sorodo Angun 95,8 MHz, Bangko di 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, jadi tak aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan tentunya dengan literasi, semangat membaca, menulis, membaca, dan lain sebagainya, tentu akan menciptakan Indonesia yang lebih baik tentunya.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, ketika rindu datang, apa yang harus kita lakukan? Tema kita malam hari ini, dan buat Anda yang gabung bersama di teleponnya di 08116707850. Ya, ketika rindu datang, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengakui dan juga menerima perasaan tersebut tanpa harus melawannya. Ya, cara mengatasi rindu tentunya adalah validasi emosi. Izinkan Anda untuk merasa, Anda merasa sedih atau juga hampa karena rindu adalah hal yang normal. Nah, misalnya rindu, menghubungi jika memungkinkan, kirimkan pesan atau juga telepon orang yang Anda rindukan jika situasinya tepat. Atau juga Anda bisa sibukkan diri, alihkan perhatian dengan melakukan hobi baru atau juga bekerja. Anda bisa membaca, banyak membaca dan lain sebagainya untuk menghilangkan rasa rindu yang mendalam. Ya, di 08116707850 malam hari ini.

Ya, tentunya dalam kehidupan ada mungkin yang merasa rindu yang mendalam. Ya, dengan dihinggapnya rasa rindu yang mendalam, baik pada teman lama, keluarga, atau juga bahkan tempat-tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Nah, meski rasa kangen merupakan hal yang normal, perasaan ini dapat menjadi beban emosional bila Anda alami secara berlebihan. Atau bagaimana cara menghilangkan rasa kangen atau juga mengganggu ini? Ya, cara menghilangkan rasa kangen yang berlebihan, tentunya ikatan emosional yang kuat antara Anda dengan pasangan, keluarga atau teman dapat menimbulkan perasaan kangen begitu terjadi perpisahan. Perpisahan bisa terjadi secara fisik, misalnya akibat long distance relationship, LDR gitu ya, maupun secara emosional seperti putusnya hubungan. Nah, saya itu rasa rindu bisa juga timbul saat Anda mengingat kembali kenangan yang menyenangkan dan juga momen indah bersama orang terkasih. Semua orang pasti pernah merasakan rindu, kan? Tetapi kerinduan yang mendalam ini terkadang dapat menjadi beban emosional yang mengganggu aktivitas sehari-hari Anda.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID, kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, di ruang rindu di 08116707850. Ya, buat Bang Kadir Cahaya, apa kabarnya malam hari ini, Bunda Yani juga gitu ya. Bang Arman, Bang Ramlan, Bang Rudi Sengeti, apa kabarnya? Dan juga buatnya Anita di Sungai Toman, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Juga Bang Buhori gitu ya, Bang Agus. Bang JJ, apa kabarnya juga? Ya, buat semua-semuanya yang lagi pada monitor, apa kabarnya? Bang Abdullah juga udah lama gak gabung nih, Bang Abdullah.

0: Dan juga ada Bang Juli juga, apa kabar malam hari ini? Gabung semuanya kita gitu ya, malam hari ini. Ya, Bang Adi terima. Halo malam.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa? Kenapa? Kemana? Lama enggak gabung gitu.
1: Adalah monitor bengal, Bang Adi.
0: Gitu ya?
1: Iya, lagi malas ngisi paket, Bang Adi. Jadi ya.
0: Iya. Jadi enggak telepon-telepon jadinya gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana, semua sehat? Ibu sehat?
1: Iya, masih semua sehat walafiat semua, Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Udah lama enggak keliling sebabnya. Biasa ada keliling-keliling.
1: Suasananya enggak bagus juga, Bang Adi.
0: Betul, kabut asap gitu ya, enggak enak. Ngirup-ngirupnya enggak enak juga.
1: Ya gitu. Lebih baik di rumah dulu lah, nanti hujan lagi baru ya kok.
0: Iya.
1: Kalau debu lah hilang, asap lah hilang, baru udaranya segar lagi, bisa jalan lagi, Bang Adi. Ya sekarang Adi lebih melalak.
0: Iya deh.
1: Ke pohon-pohonan yang banyak rindang gitulah deh,
0: bahkan ayam api. Oke, Bang Abdullah, malam hari ini kita membahas tentang ketika rindu datang. Ada nggak sedang merindukan seseorang malam hari ini?
1: Iya, adalah yang rindukan yang sedang yang pergi ini kadang-kadang teringat, Bang Adi.
0: Iya.
1: Ingat dia, suasana dia dulu lagi baiknya, lagi marahnya gitu.
0: Asli.
1: Sudah hampir. Hampir satu hari
0: gitu ya? Iya. Kalau Bang Adi udah berapa tahun? Udah lama banget, hampir 20 tahun ya?
1: Iya, lama kan sudah agak apel. Kalau masih baru tuh masih teringat. Yang kata-kata dia tuh masih teringat. Dia tuh masih.
0: Iya, Bang Adi aja 20 tahun sama ibuku beda 2 tahun. Berarti ada ya hampir 18 tahun ibu gitu. Kalau mama, bapak hampir 20 tahun. Kalau abang beda 2 tahun dia berteret-teret gitu.
1: Waduh, cobaan tuh, ngadir
0: iya. Turunnya. Wah, luar biasa tuh cobaan hidup gitu. Tapi emang itulah kehidupan gitu kan. Tapi itu rindu kepada orang yang sudah gak bakal kembali lagi gitu. Ada juga rindu kepada orang-orang yang mungkin apa ya, pernah juga berjumpa tapi kerinduan itu tetap ada gitu kan. Kalau dulu aku waktu kecil-kecil itu kalau berpisah sama orang yang sudah tiap hari bermain, woi nangisnya lama aku.
1: Iya
0: kan, rindu pengen ketemu, kapan bisa berjumpa gitu kan. Tapi memang kalau kita rindu seperti itu, kesibukan itulah yang bisa melepasnya juga gitu kan.
1: Ya itulah kesibukannya, emang ya itulah kesibukan masing-masing. Kalau mereka sudah berkeluarga, kurang enak lagi gitu kan, nggak bisa begitu akrab lagi karena ada berkeluarga, takut nggak jago-jago apa ini gitu kan. Jadi itu yang membuat kita agak jauh dikit padanya, kita pingin lah gitu kan. Lagi kawan-kawan itu dulu main ini dulu kan.
0: Sudah jauh-jauh gitu kan, ada yang nggak ketemu lagi, ada yang ketemu di jalan, ingat gitu dan sebagainya gitu kan.
1: Iya, Bang Adi, betul sekali. Kalau yang di kampung ya masih bisa lah kan, ketemu entah di masjid, entah di layakinan, entah di apa gitu kan, yang atau sering ketemu gitu kan, tadi walayan atau di mos sering lah, kalau di sini kan sering apa-apaan lah.
0: Jauh-jauh
1: itu, merantau lah, apa itu yang kemarin banyak tahu lah. Kawan istri juga entah kemana, entah paling cuma 1-2 orang yang ada, yang sebanyak itu entah kemana larinya, Bang Adi, tidak pernah ketemu lagi, Bang.
0: Betul,
1: Adi.
0: Termasuk juga ini teman-teman fan juga ada yang lama nggak gabung, udah tuh ada yang gabung juga kembali, gitu. Ada yang nggak pernah.
1: Yang dipanggil, gitu.
0: Ya, macam-macam lah, gitu ya.
1: macam-macam. Ada yang sakit, ada yang gini, tidak bisa apa lagi gini-gini. Macam-macam lah.
0: Betul. Oke, oke deh Bang Abdullah, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih malam hari ini. Ada ini lagunya yang hanya satu. Ada juga lirih, ada juga indah, ada Pertiwi dengan cintamu ada. Ada juga beautiful gear. Ada so, juga
1: beautiful gear.
0: Oke, itu aja. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya untuk semuanya aja, Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Ya, selalu lah pokoknya semuanya, Bang Adi.
0: Oke.
1: Buatnya Bang Adi juga matugas aja.
0: Siap. Oke, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di 88,5 MHz di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, malam. Oke, ada yang gabung dua nih. Halo. Iya. Belum bisa nampaknya nih. Kemana dianya gitu ya. Oke. Halo. Halo malam.
2: Halo malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Adi sehat juga ya.
0: Alhamdulillah baik sehat gitu.
2: Alhamdulillah. Ada masalah apa, Bang Adi?
0: Tidak ada masalah.
2: Susah dipencet-pencet.
0: Iya, tadi. Susah dipencet-pencet. Kadang double gitu. Kalau double itu satu yang ngalah, satu yang ini gitu kan.
2: Oh gitu ya. Tapi tetap menyetun. Halo tun. Masih gitu kan.
0: Iya.
2: Biasa lah gitu kan.
0: Biasa.
2: Mari gitu juga sama Mbak Ulan juga kan. Sampai double-double gitu kan.
0: Betul.
2: Cindy.
0: Iya deh.
2: Jadi sudah ada masuk, akhirnya tidak bisa ada suara di HP kan? Tidak bisa didengar suara kita di sini, nelfon kan dimatikan lagi gitu kan?
0: Iya. Oke, malam hari ini kita cerita tentang kerinduan kepada seseorang. Ada yang dirinduin?
2: Kalau dirindu ya, kalau dirindu ya banyak lah. Apa ada lah, Bu Bang Adi?
0: Iya.
2: Ya, kalau pasti ayah tuh pasti lah, kalau bapak ya, kalau bapak. Tua.
0: Apalagi sudah tidak ada gitu kan.
2: Oh iya, tahun 87 Bang Adi.
0: 87, woy, sudah lama banget gitu ya.
2: Saya masih 4 tahun.
0: Woy.
2: Umur 4 tahun itu, iya.
0: Iya.
2: Itu kalau sambil nyanyi itu nangis saya, aku Bang Adi.
0: Ya.
2: Istilahnya kena mengenang gitu kan. Nyanyi lagu Ebit Gadi itu. Kadang-kadang sampai selesai gitu nangis gitu kan.
0: Betul.
2: Karena kalau lagi rindu tuh, tapi kadang kalau lagi rindu juga semendak kirim apa surah Al-Fatihah be gitu kan. Kalau ingat gitu kan.
0: Iya.
2: Biasanya kan kadang kita tuh apa namanya terlintas gitu kan.
0: Betul.
2: Secara tidak sadar terlintas, oh iya ingat bapak gitu kan. Nah, langsung gitu saya biasanya kayak gitu Bang Adi, langsung ngirim baca Al-Fatihah gitu.
0: Betul.
2: Ya tapi hanya tetap oleh kita niat gitu kan. Untuk bapak mudah-mudahan selamat di sana di akhirat gitulah. Itu kayak sering gitu Bang Adi.
0: Yang jelas doa gitu ya yang dikirim.
2: Ya doa itulah Bang Adi.
0: Oke.
2: Okay. Kalau yang ada nih pasti sama mama lah. Mama kalau mama tiap hari. Paling kepada-ponaan. Kalau teman-teman juga sekarang jauh-jauh Bang Adi.
0: Iya, Pak ya ketemunya juga. Ya,
2: mana gitu. Lagi yang di dekat ini kan namanya sudah banyak keluarga Bang Adi, banyak sibuk. Kita kalau tidak sibuk, orang tuh sibuk kan, kita main kan enak.
0: Iyalah.
2: Atau sebaliknya juga gitu kan. Betul. Ada juga seperti itu kan. Tapi alhamdulillah ada yang jadi jaksa juga teman-teman. Ada juga si Jambi kalau salah satu juga.
0: Iya. Jadi macam-macam lah. Ada
2: pemadam kebakaran. Ya macam-macam lah banyak Bang Adi.
0: Iya.
2: Teman-teman sekolah lah Bang Adi, tapi kan tidak banyak ya teman-teman kalau di lingkungan ini. Lingkungan ini dan begitu banyak lah. Semua sudah pada jauh Bang Adi. Dan kemana-mana kan sudah. Ini paling dibully yang ke Jambi gitu lah Bang Adi. Kami itu udah banyak berkeluarga semua kan.
0: Iya, betul sekali. Jadi kadang
2: ada juga ditelepon Bang Adi, ditelepon juga kadang Facebook gitu kan.
0: Tapi untuk pertemuan alumni, ketemu-ketemu itu ada kumpul-kumpul juga.
2: Dulu ada Bang Adi, dulu cuma saya datang Bang Adi, banyak yang tidak datang juga Bang Adi.
0: Iya, iya.
2: Tapi bukan SMA gitu ya, banyak juga teman saya madrasah dulu kan. Madrasah ini banyak juga teman-teman saya masuk sama gitu sekolahnya kayak STM gitu kan. Banyak juga Bang Adi. Tapi ada orang ini banyak ada datang juga gitu kan, saya ada datang juga kan.
0: Ya, karena kesibukan masing-masing juga gitu kan.
2: Iya, betul Bang Adi.
0: Oke.
2: Banyak kesibukan masing-masing.
0: Siap kalau gitu, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada yang hanya satu, ada lirih, ada juga cintamu
2: yang
0: ada.
2: Itu Bang Adi? Yang hanya satu.
0: Hanya satu, oke deh.
2: Iya, iya yang hanya satu. Siapa nyanyi itu Bang Adi ya?
0: Terry kali ini. Yang
2: oh Terry. Iya. Terry ya. Kayaknya tuh Bang Adi, Terry dicampur peti.
0: Woi, bukan lagi. Berapa berapa hari ini teri campur peti emang di rumah itu. Tapi masak.
2: Mahal peti ya.
0: Ya, tapi masaknya itu enggak terlalu ini, enggak terlalu mutu, bukan terlalu mutu, terlalu masak gitu. Jadi masaknya itu masih ada air-airnya gitu. Jadi
2: kalau kami bilang itu apa nyemek-nyemek gitu.
0: Nyemek-nyemek
2: lah. Kalau bilang ada air aja nyemek-nyemek gitu.
0: Iya, itu yang
2: memang kayak gitu Bang Adi, namanya kayak gitu Bang Adi. Enggak kering gitu Mas, enggak kering gitu kan.
0: Apalagi kalau nasinya masih hangat-hangat gitu kan. Woi, diaduk-aduk
2: semua. Oh, aduk Bang Adi.
0: Kasih tempe sama
2: tahu terus.
0: Iya.
2: Ayo peti campur tahu gitu kan.
0: Woi,
2: campur teri kadang kayak gitu ya.
0: Betul.
2: Itu wanginya Bang Adi.
0: Dicampur sayur asem gitu kemarin.
2: Kalau... Oh, sayur asem.
0: Iya. Jadi cerita makanan gitu kan ya.
2: Bang Abdullah pengen tuh.
0: Woi, bukan lagi. Cabenya jangan terlalu halus gitu kan, agak kasar-kasar dikit.
2: Oh, kasar-kasar ya.
0: Iya.
2: Ucapi kasar kalau bilang camisin cari kasar gitu kan.
0: Aku udah lama enggak ke pasar. Ke pasaran seduo loh berapa minggu nih. Rindu pula.
2: Banyak asap, kata Bang Ijal kan banyak asap.
0: Iya.
2: Marit ada ya banyak asap ya waktu itu. Jadi sepi kata Bang Ijal tuh sepi kan?
0: Iya, asli lah.
2: Iya. Kering-kering katanya sepi semua kalau kantong kering katanya kan. Air kering atau kata Bang Ijal kan.
0: Oh, kantong kering, duit kering, semua kering.
2: Iya, air kering juga kan. Ya mudah-mudahan ini cuma apa kemarin cepat berlalu lah ya Bang Adi ya. Mudah-mudahan cepat turun hujan.
0: Air kering semua.
2: Ya salam Bang Adi ya.
0: Iya, salam buat.
2: Semuanya pada kering Bang Adi.
0: Iya, salam.
2: Bang Adi sumber nih pakai sumber ya?
0: Enggak. Enggak, pakai ledeng.
2: Oh, air ledeng EPAM itu ya.
0: Iya.
2: Masih inilah ya, ada terus gitu ya.
0: Alhamdulillah ada.
2: Air terus. Bagusnya Bang Adi, keruh apa gimana Bang Adi?
0: Bening sih, enggak keruh gitu. Kebetulan kalau rumah Bang Adi itu orang sudah mati, airnya mati, kita masih hidup gitu, terakhir gitu.
2: Oh, terakhir.
0: Iya, karena dataran rendah.
2: Dataran rendah ya terakhir ya. Jadi sisa sisanya turun gitu ke bawah ya kan.
0: Turun ke bawah.
2: Ya. Pakai simpanan juga enggak kalau air ledeng gitu Bang Adi apa kayak temon gitu.
0: Enggak, kalau di rumah pakai bak aja. Ada kolam ikan juga ada gitu. Kolam ikannya bening. Jadi kalau misalnya untuk cuci-cuci masih bisa pakai kolam ikan tuh kan.
2: Oh, iya itu. Itu kolam ikan pakai bukan gerai enggak kok air ledeng itu taruh ke kolam ikan airnya enggak ya.
0: Iya, pakai air ledeng itu di rumah emang. Cuman kalau di dia
2: kolam
0: sudah
2: kolam ikan buatan gitu ya.
0: Iya, buatan
2: batu. Gitu ya.
0: Iya. Oh. Kebetulan enggak bocor ini kan kalau bocor repot juga emang sih.
2: Berarti buat kolam ke atas atau ke bawah itu Bang Adi maksudnya di bata keliling atau ke dalam tanah gitu.
0: Bata keliling sih, di bawah tanah. Kebetulan rumah dulu kan datar rendah gitu, ya? Gitu kan. Iya, jadi ya, pas rendah. Ditimbun itu ya dibiarkan yang itu jadi kolam aja gitu. Dalam rumah.
2: Ya, ya, ya, gitu. Dalam rumah ya.
0: Dalam rumah.
2: Tapi ada loh tetangga saya di daerah Kendali itu tuh. Dia kolam, bukan kolam sih. Seperti pinggiran rumah dibuat seperti paret tapi isi air gitu, paret dia sekitar 30 cm mungkin. Ah itu ikan yang gurame katanya tuh.
0: Iya.
2: Buat keliling rumah gitu. Keliling rumah gitu kan.
0: Iya.
2: Iya kayak gitu Bang Adi. Tapi agak dalam mungkin dibuatnya kan gitu kan.
0: Siap gitu ya. Oke, lagunya.
2: Salam Bang Adi ya.
0: Salamnya buat siapa aja nih?
2: Lagunya yang satu tadi, yang hanya satu.
0: Terry.
2: Ya, Bang Adi ya, selama bertugas sehat selalu Bang Adi, tetap jaga kesehatan ya Bang Adi ya. Keluarganya sehat selalu Bang Adi.
0: Amin.
2: Untuk Bang Abdullah juga selamat malam, Bang Abdullah selamat istirahat, sehat selalu Bang Abdullah. Ya, salam untuk Mbak Sinta, Mbak Ajeng juga, Mbak Vero, Bang Kader KS ya.
0: Siap.
2: Bang JJ juga, Mas Agus, Ibu Aisyah, untuk Bang Ramlan juga, untuk Mbak Andita juga, yang itu semua lah Bang Adi ya.
0: Oke,
2: siap. Yang lagi monitor Pro 1 selama malam. Terima kasih waktunya Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Juli yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali belakang Bang Juli, silakan aja untuk gabung bersama. Oke. Halo, malam. Halo. Iya. Halo. Halo, malam. Halo. Ya deh, putus gitu ya. Silakan aja kembali. Malam hari ini gitu ya.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
3: Sorry ye, enak aja.
4: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
1: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
0: Jangan, Rudy. Itu judi online.
1: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
4: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
1: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
4: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
1: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
4: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
5: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, pendengar di mana pun Anda berada, secara filosofi rindu bukan sekedar rasa ingin bertemu, melainkan juga refleksi dari ketidaklengkapan eksistensi manusia yang mencari keutuhan. Makna filosofis rindu ini refleksi keterasingan. Dalam eksistensialisme ini seperti pandangan Martin Heidegger tentang desain. Manusia adalah makhluk yang terlempar dari dunia dan terus mencari makna di tengah keterasingan, di mana rindu menjadi kompas menuju keutuhan. Ya, halo malam.
1: Halo malam, hai.
0: Hai juga, apa kabar Ibu Aisyah?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana Ibu Aisyah, baik, sehat juga kah?
1: Alhamdulillah, sehat juga lah.
0: Alhamdulillah. Cuman lah tidur Ibu Aisyahnya?
1: Aisyahnya lagi main HP.
0: Ah, adiknya tidur?
1: Belum tidur, belum.
0: Belum ya? Iya. So lah tidur, lah malam, bila aja 10 lewat.
1: Kayaknya tidur
0: dewek
1: lah.
0: Ah, tidur dewek lah ya? Iya.
1: Yalah
0: besar. Lah besar, iya nian. Ayolah, malam hari ko cerita tentang rindu. Aduh, rindukan seseorang malam ko?
1: Rindukan Bang Adi.
0: Oh, rindu Bang Adi. Rindu nak masuk lah cepat. Iya. Apa dia rindu sama Bang Adi ko?
1: Rindu baiklah, rindu selalu rindu.
0: Rindu selalu deh, iya.
1: Iya.
0: Lah pernah nengok Bang Adi? Bang Adi itu wajah kriminal, badan bodyguard, tapi hati Hello Kitty gitu.
1: Gitu lah, nengoknya.
0: Iya. Ayo, belum tidur galau-galonya?
1: Alah, tidur lah, tidur.
0: Iya, ya. Ayolah, kalau macam itu.
1: Lagu apa?
0: Lagu malamku ada ini. Karena wanita ingin dimengerti, ada juga pergi, ada bohong, ada selamat tinggal selamanya, ada juga merepi alam.
1: Ay, bebas lah coba macam Bang Firman kemarin tu. Nah,
0: jangan, yo awak kau lagi pomat lagu
1: Lagu apa ya?
0: Gimana bohong, ada selamat tinggal selamanya, ada merepi alam. Hanya dirimu
1: merepi alam,
0: Bay. Merepi alam. Lagunya buat siapa, Bay?
1: Yang pertama buat Bang Adi, selamat kerja sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Gigi, buat Bang Bohori,
0: yo.
1: Bang Agus, Bang Kodir. Terus Mbak Ajeng, Mbak Pero, terus Mbak Anita, Mbak Ika, buat Tina, buat Bang Simon, Bang Ramlan.
0: Ah tuh.
1: Kang Sule, Bang Juliadi. Terus buat siapa lagi ya, Bang Yoga. Pokoknya buat seluruh pendengar terus satu lah.
0: Nah iyalah siap.
1: Iya, dapat salam galonya dari Ibu Aisyah, semoga tetap sehat.
0: Amin ya
1: Allah. Buat Bang Adi, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Aisyah yang udah gabung juga bersama di sini. Kembali masih bakal dinantikan teleponnya. 0811-670-7885-0. Ya, malam hari ini Bang Kadir CS kemana nih gitu ya. Bang Gigi juga ya. Mas Pur udah lama gak ini nelpon ya. Mas Pak Pur di pompa air ya. Bang Adi terima, halo malam.
2: Selamat kembali Bang Adi, kabar Bang?
0: Kabar Alhamdulillah baik, gimana Bang Gigi kabarnya?
2: Saya juga Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Panas biasa ya, jadi mana Bang? Panas ini.
0: Iya. Cuman itulah tadi tuh panas, cuaca.
2: Iya.
0: Ah.
2: Kalau lagi dingin lah. Iya. Apa tema kita Bang?
0: Temanya rindu. Ada yang dirindui tak malam kau? ketika rindu datang.
2: Aku ini memang mungkin jarang-jarang merindukan, Bang.
0: Jarang gitu ya. Iya. Merindukan.
2: Selalu dirindui itu. Selalu dirindui, Bang. Aku jarang merindui.
0: Iya, kenapa jarang dirindui? Karena biasa dirindukan ya, seseorang,
2: ya. Memang ini lah, mungkin kita pernah, kalau masalah asmara lah, merindukan itu memang agak ini lah ya. Agak jauh, karena kita pernah kecewa. Intinya manusia pernah kecewa, Bang, ya.
0: Iya,
2: betul. Semua manusia itu mengalami kekecewaan. Ini macam aku nih, pribadi, aku Bang, orangnya traumaan, Bang. Kalau sekali itu dalam, itu susah aku melupakan. Bukan pada seseorang, deh, pada yang lainnya kena ikut imbas, Bang.
0: Macam itu, ya.
2: Nah, gitu, ya. Cuma aku tuh merindukan, kalau nak tidur malam, aku ingin mimpi ketemu orang tua itu aja. Kalau orang tua sudah tidak ada lagi ya.
0: Iya.
2: Ada rindu, Bang. Sehingga kadang jauh-jauh itu ada juga ketemu almarhum ibu bapaknya. Kadang sekali jauh ketemu. Kayak itu aja rindu, Bang.
0: Iya.
2: Kalau sekedar melihat putunya, lain, Bang, ya, yang kita bertemu dalam mimpi.
0: Betul.
2: Tapi, Bang, biasanya ini bukan mitos. Bang, aku kalau mama aku mimpi dalam tidur, aku takut, Bang.
0: Kenapa?
2: Karena gini, Bang. Selalu mama si mimpi itu ada akan terjadi, Bang.
0: Ada sesuatu gitu ya.
2: Serius. Jadi beberapa orang keluarga aku meninggal selalu dia datang. Berdiri kan. Macam memberi syarat itu. Tapi akhirnya timbul macam ini. Macam janganlah mimpi itu mama lagi trauma. Kayaknya setiap mimpi itu gak meleset, Bang. Insya Allah alhamdulillah itu biasanya dalam satu bulan tak ada musibah lagi. Tapi biasanya kematian, Bang.
0: Ada kejadian gitu ya.
2: Ada kejadian, Bang.
0: Iya.
2: Kalau merindukan seorang itu ialah tidak munafik yang merindukan karakter tidak ketemu lagi macam istri pertama, Bang, ya.
0: Iya.
2: Selama itu kayaknya mungkin karena kita bujang gadis saja memahami karakter diri kita. Tidak terikat, tidak banyak persoalan hidup ini itu tidak ada yang pertama itu, Bang. Mau pulang, tidak pulang yang penting jangan main perempuan, dia katanya.
0: Iya. Cinta pertama, gitu ya. Boleh bilang cinta pertama.
2: Dikata cinta pertama tidak juga, Bang, tapi kita membandingkan itu memang istri pertama itu termasuk berjuang, Bang, keramat ya. Jadi aku rasakan sekarang memang banyak benar kata-kata orang tua-tua itu kan memang istri pertama itu memang beda, Bang.
0: Ada tuahnya beda. Jadi ya.
2: Tuahnya memang. Makanya setiap teman aku mau bercerai, aku selalu ingatkan tuh. Kalau kau bercerai dikarenakan ada hianat boleh, tapi kalau dikarenakan ada seorang wanita dalam hidup kau, udah sah. Kau dapat musibah. Selalu memberi saran, karena kita sudah mengalami juga, Bang, ya.
0: Nah,
2: itu.
0: Oke.
2: Lagu, Bang.
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ini ada lagunya Karena Wanita Ingin Dimengerti. Ada juga Pergi, ada juga Bohong, ada Selamat Tinggal Selamanya, ada juga Hanya Dirimu, Cinta Kamu Titik, ada Cinta Hati-Hati.
2: Abang yang hilang.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Yang baru turun coba ya, Bang, baru monitor.
0: Ada Ibu Aisyah tadi udah gabung juga, ada siapa lagi nih? Ada Juli, ada Abdullah tadi yang udah gabung juga.
2: Ya, salam, Bang, ya.
0: Oke, salam buat siapa?
2: Aku baru tahu, Bang, rupanya acara ada atensi ini, Bang, jam 8 mulai ya.
0: Yang mana?
2: Yang tadi kemarin Mbak Wulan ada cover, ada juga ini atensi minta lagu juga ya. Selama aku itu jam 10, Bang, kamu nih. Jam 9
0: ya. Ya. Kalau dianya Ruang Rindu Nasional, ya.
2: Oh gitu, Bang. Kalau yang untuk lokal nih,
0: jam berapa? Kalau lokal itu jam 9 sampai jam 23. Jam 20 sampai 23. 21 maksudnya.
2: Tapi yang kemarin itu ada yang jam 8 malam, Bang. Jam 7 apa yang berapa ya. Sampai jam 9 kayaknya keperhatian. Nggak ada, Bang.
0: Nggak ada.
2: Tapi maunya Mbak Ulan ya, salah kemarin itu.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Ada yang masuk-masuk itu ada waktu itu. Abadoyok itu baru aku kan.
0: Iya.
2: Salam, Bang, ya.
0: Oke, salam buat siapa aja.
2: Selamat malam untuk seluruh pendengar di RRI Purama 1 Jambi. Nah, ini ada Bang Abdullah, Bang Juliadi juga. Ibu Aisyah ya, juga Kak Anita juga ada. Jeng, saya selalu Jeng. Ada Ibu Tia juga. Salam buat Bang Rijal, Kamrin juga. Untuk Ajung. Juga untuk Kang Sulaya juga.
0: Oke.
2: Okay. Sama juga buat Jamila Lima Berapo ya. Juga untuk diwakili salam dengan Kadir CS ya, Bang. Salam kompas semua, Bang, ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Makasih, Bang. Saya selalu.
0: Yo, sama-sama.
2: Jadi jangan balik aja.
0: Oke. Okay.
2: 9,4 MHz RRI Morobunga. Salam untuk Ceyu.
0: Oke. Okay. Ya, ada Bang Jeje yang udah gabung juga bersama di malam hari ini. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811 670 7885 0.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Di mana pun Anda berada, kerinduan mendalam berisi ungkapan menyentuh hati yang bisa diungkapkan saat sedang merindukan seseorang. Merindukan seseorang bisa dibilang menjadi satu di antara momen yang tidak menyenangkan. Beragam alasan membuat seseorang merasa rindu, seperti hubungan LDR, berpisah sementara, atau ditinggalkan. Ya, saat perasaan rindu ingin bertemu melanda, lepaskan kerinduan yang menyelimutimu dengan kerinduan yang mendalam. Ya, aku menutup mata dan melihatmu di sana. Tetapi ketika aku membukanya dan tidak melihat apapun di sana, aku menyadari betapa aku merindukanmu. Ya, aku sangat merindukanmu sehingga aku iri pada orang-orang yang mendapat kesempatan untuk melihatmu setiap hari. Aku tahu bahwa aku mencintaimu karena betapa aku merindukanmu. Ya, aku pikir aku bisa mengatasi perpisahan darimu, tapi aku terlalu merindukanmu. Merindukanmu adalah sesuatu yang datang dalam gelombang, dan malam ini aku hanya tenggelam. Ya, kita menyembunyikan diri dengan hal-hal yang akan kita lakukan. Tetapi setiap kali saya berhenti, saya masih merindukanmu. Ya, saat aku memejamkan mata, aku melihatmu. Saat aku membuka mata, aku merindukanmu. Kuharap kau merindukanku seperti aku merindukanmu. Memikirkanmu setiap detik, menit, jam, hari adalah obat untuk menyakitiku karena merindukanmu. Ya, merindukan seseorang adalah bagian dari mencintai mereka. Tetapi jika kamu tidak pernah berpisah, kamu tidak akan pernah benar-benar tahu seberapa kuat cintamu. Ya, aku tak bisa berpura-pura tidak merindukanmu, karena aku melihatmu dalam segala hal yang aku lakukan. Dan aku sangat merindukanmu sehingga aku ingin melempar batu padamu untuk menunjukkan betapa sakitnya itu.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Dan pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: ανάμεσά του.
1: Μουτιάρα Πάγκη.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang anda kembali hadir menemani anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Ahmad Pamuji S.Hg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, selamat, Pak Ustadz. Iya, sama Nana, Pak Ustadz. Apa kabar? Sehat ya, Pak Ustadz? Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait teman-teman setan ya, Pak Ustadz?
3: Iya.
2: Harus ditekankan setannya ya, Pak Ustadz ya. Baik, silakan Pak Ustadz untuk pengantar kita di pagi ini.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Para pendengar RRI Mutiara Pagi dimanapun berada yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita bersama. Hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini, yang tentunya dimaksudkan adalah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita di akhirat. Karena kehidupan kita yang sesungguh adalah kehidupan kita di alam akhirat. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi pada hari ini dengan mengangkat tema teman-temannya setan. Seperti kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.

0: Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Al-Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya iblis pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis inilah yang kemudian menjadi sesepuh, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia kepada perintah iblis untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di dalam neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Allah SWT berfirman, Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim, siratal mustaqim. Yang artinya, wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalan yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus? Tidak lain adalah Islam itu sendiri. Dengan segala cara dan jalan iblis dan bala tentaranya, akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan-jalan yang lurus, jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seluruh nabi-nabinya, terutama di akhir zaman ini adalah nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaru syakirin. Artinya, kemudian pasti akan aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di manapun kita berada. Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, kami menggoda mereka dari sebelah belakang. Andaikan kata cara itu tidak mampan dari arah sebelah kanan, kalaupun itu gagal, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya dari empat penjuru angin, iblis dan seluruh bala tentaranya yang bernama setan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud dari arah ini adalah dunia. Sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi, sore, petang, peras keringat, banting tulang. Tidak ada yang dikejar kecuali dunia dan cuma untuk kepentingan dunia. Dunia membuat orang berpaling daripada negeri akhirat. Dunia membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya. Maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Yang sering tergelincir, yang sering menggelincirkan manusia adalah ada tiga isi daripada dunia itu. Pertama adalah harta, tahta, dan wanita. Dari ketiga poin inilah kebanyakan manusia ketika dia sudah berjaya, ketika sudah berhasil, maka dia akan tergelincir dari godaan-godaan harta, tahta, dan wanita ini. Sehingga dia akan terperangkap menjadi teman-teman yang teman-temannya setan. Para pendengar ini dimakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau. Dunia dalam bentuk yang manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, kami datang dari sebelah belakang. Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu urusan akhirat, itu adalah urusan nanti. Yang penting sekarang kita kerjakan apa yang ada di dunia. Untuk akhirat itu nanti saja kita pikirkan. Begitu mereka mengatakan, sehingga terperangkap, maka dia tidak memperdulikan tentang negeri akhirat. Sehingga dia melupakan amal-amal atau bekal yang harus dia bawa untuk negeri akhirat. Peradaban benar ini yang menyukai Allah SWT. Kemudian syaitan menggoda dari arah kanan. Iblis dan syaitan selalu menghalang-halangi manusia untuk bertaubat, berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan, sedangkan kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikkannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemungkaran. Dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja yang akan menjadi teman-temannya setan? Yang pertama adalah hakim yang curat ataupun hakim yang tidak adil. Hakim yang tidak adil ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di surga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanannya akan menentukannya ke surga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Kita lihat bagaimana sekarang produk hukum, produk-produk pengadilan kita selalu digoda oleh setan sehingga para penegak keadilan itu tidak bisa berbuat keadilan. Maka kalaupun dia berhasil untuk kehidupan dunia, nanti di akhirat akan menjadi teman-temannya setan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi teman setan adalah orang kaya yang sombong. Sombong adalah sifat pertama yang dimiliki oleh iblis. Karena sombong inilah iblis terlemparkan dalam surga sehingga dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menggoda orang-orang kaya yang sombong. Sehingga dengan harta yang ia miliki, dia mengatakan bahwa ini adalah usaha saya, ini adalah yang saya lakukan. Dengan kesombongan yang dia miliki, maka akan menjerumuskan dalam kehidupan yang tidak baik, sehingga dia akan menjadi teman-temannya setan. Para pendengar ini mungkin Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang akan menjadi teman setan adalah pedagang yang berkhianat. Menjadi pedagang adalah perbuatan yang baik. Bahkan nanti di surga akan ada kelompok orang-orang pedagang yang jujur yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan akan menjadikan pedagang-pedagang ini menjadi pedagang-pedagang yang pengkhianat. Dia tidak berlaku jujur dalam menimbang dan dalam berbisnis, terkadang dia menjatuhkan teman bisnisnya yang lain. Sehingga dengan demikian, dia merasa dia harus yang paling beruntung. Sehingga inilah yang akan menjadi teman-temannya setan nanti dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, golongan yang keempat adalah orang yang minum arak. Sudah pasti orang-orang yang mabuk, orang-orang yang minum arak, narkoba dan segala macamnya. Inilah mereka adalah teman-temannya setan yang akan menjadi perangkap dalam kehidupannya sampai di akhir hayatnya. Sampai dia akan nanti menjadi temannya setan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tukang-tukang fitnah. Banyak di antara kita sekarang ini untuk memuluskan suatu perkara, dia memfitnah temannya, memfitnah orang lain. Dengan demikian, orang yang selalu memfitnah meskipun dalam bentuk fisiknya dia bagus, tapi ketika dia memfitnah orang lain, maka sudah terperangkap menjadi teman-temannya setan laknatullah. Yang keenam adalah orang yang riya, yaitu orang yang beramal bukan karena Allah, tapi karena untuk dipuji, untuk dilihat kehebatan daripada amalnya. Maka perlu kita lakukan ketika kita beramal harus dilakukan dengan secara ikhlas. Yang ketujuh adalah orang yang memakan harta anak yatim. Ini adalah sesuatu yang sangat dicintai Rasulullah SAW ketika kita memiliki ataupun mengasuh anak yatim, menemaninya ataupun mendidiknya. Makanya orang-orang yang selalu melakukan kebaikan kepada orang-orang yatim nanti di surga akan bersama Rasulullah SAW. Tetapi bagi mereka yang memakan harta anak yatim, maka dia akan menjadi teman-temannya setan. Yang kedelapan adalah orang yang sering menganggap enteng sholat. Jika masuk sholat, nanti ajalah, masih panjang waktu. Nanti sajalah. Sehingga mengulur-ulur waktu, akhirnya waktu pun habis. Ini adalah akan menjadi teman-teman yang setan. Yang kesembilan adalah orang yang enggan membayar zakat. Zakat dilakukan ketika sudah sampai nisabnya dan cukup daripada nisabnya dan haulnya. Maka ketika itu sudah cukup, sudah menjadikan kita wajib membayar zakat, maka kita harus melakukan mengeluarkan zakat. Jika tidak, maka nanti akan menjadi teman-teman yang setan. Yang terakhir adalah orang-orang yang panjang angan-angan. Ya, beda dengan orang bercita-cita. Orang panjang angan-angan ini selalu menung, seandainya aku punya ini, seandainya aku melakukan ini. Tapi dia tidak bergerak. Beda dengan orang punya cita-cita. Kalau orang punya cita-cita tinggi, dia melakukan rencana, melakukan sesuatu untuk mencapai cita-citanya. Tapi orang panjang-panjang angan ini hanya andai-andai saja dalam pikirannya. Orang seperti ini adalah tertipu dalam kehidupannya dan akan terperangkap menjadi teman-temannya setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Allah menjaga kita dari 10 golongan tadi sehingga kita tidak termasuk terperangkap dalam teman-temannya setan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, baru saja disampaikan paparan singkat yang menarik sekali untuk topik bahasan kita, teman-teman setan. Menemani kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda yang mau ikutan di line telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, kita coba kembali ya Pak Ustadz ya, penelpon kita yang mau ikutan bergabung. Ada siapa ini? Silakan. Assalamualaikum. Oke, sebentar dulu ya Pak Ustadz ya. Kita coba dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Kenapa ini? Pak Ustadz dengar suara Nana, Pak Ustadz?
0: Sangat jelas sekali.
1: Oke, sangat jelas, alhamdulillah. Oke, kita terima penelpon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, dari Bapak siapa di mana?
2: Siapa di mana?
3: Ini Pak Uri.
1: Siapa?
3: Bapak Syamsri di...
1: Pak siapa Pak Sumsi? Yang lain nanti dulu ya, kita gantian dulu. Pak Samsuri ya? Pak Samsuri silakan, apa yang mau ditanyakan nih?
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Samsuri.
3: Begini Pak Ustaz. Saya mau bertanya masalah sholat Jumat.
1: Suaranya putus-putus Pak Samsuri. Suaranya putus-putus, bisa bergeser mungkin ya? Nana nggak dengar sama Pak Ustadz nantinya. Dikecilin volume radionya, dikecilin dulu. Oke, silakan.
3: Udah.
1: Ya silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Pak Ustadz. Salat Jumat. Putus-putus.
1: Iya, putus-putus suara Bapak.
3: Salat Jumat ini masalah salat Jumat ini kita ketemu itu azannya satu kali. Apa khatibnya atasan mbak. Nah, jadi kita macam mana itu kita
1: azannya itu, satu kali, terus khatibnya naik mimbar, terus apa lagi?
3: Iya. Iya. Nah, kita sholat Jumat itu, jadi sholat Jumat kita tadi itu, ya kita sering kita ketemukan dua kali azannya kan, pertama, kedua kan khatibnya baru azan.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, ini tidak satu kali khatib sudah duduk di mimbarnya, azan satu kali. Nah, jadi macam mana itu? Kesalahan okay. Kita itu
1: baik. Jelas ya Pak Ustaz ya?
3: Itu Pak Ustaz, saya mohon penjelasan dari Pak Ustaz.
1: Baik, baik. Nah,
3: itulah yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat Jumat, biasanya azan kedua baru khatib naik nih Pak Ustaz. Sekarang baru azan pertama sudah naik ke mimbar nih, bagaimana nih Pak Ustaz? Silakan.
0: Ini ada sebelum awal-awal Islam, ya awal-awal Islam. Sampaikan tentang kewajiban sholat. Islam begitu banyak, maka Nabi melakukan azan satu kali gitu.
1: Ada berarti ya. Sejarahnya.
0: Karena dulu kan tidak pakai mic, tidak pakai ini mbak.
1: Iya,
0: kan?
1: Pakai speaker ya, pakai tohwa.
0: Karena sekarang kan terdengar di mana-mana.
1: Betul.
0: Sehingga karena khawatir yang jauh-jauh itu tidak terkejar untuk melakukan sholat, maka di azan dulu, azan awal. Sehingga nanti setelah orang berdatangan ada azan yang kedua. Nah, ini di sekarang ini ada yang melakukan kedua-duanya gitu, boleh saja. Ada terutama kalau Persi Muhammadiyah biasanya dia melakukan azan satu kali. NU biasanya dua kali azan. Boleh saja, silakan mana yang mengikut. Dan kalau seandainya kita ngikut pas kebetulan kita lagi jalan atau lagi merantau atau apa, ketemu yang itu ikut aja. Ada itu masalah khilafiyah, tidak perlu didebatkan lagi. Insyaallah sah keduanya. Dia itu Pak Samsuri ya.
1: Oke, baik. Masih dinantikan untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung kembali di line telepon kami dan juga di pesan singkat kita boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak.
2: Iya, dari Pati dari di Tensi.
1: Iya, silakan.
2: Iya, saya ada. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak?
2: Jauh sekali suara Pak Ustaz. Jadi gini Pak, ini ada mungkin ini tak perbedaan, karena perbedaan setan, iblis, itu ada lagi yang nyebut dewa, gitu kan?
1: Setan, iblis,
2: kalau
1: dewa.
2: Kita dulu, orang tertua kami nyebut ya, kalau kita ikuti perbuatan yang kurang baik itu, iblis itu dapat makan, gemuk, gitu deh. Nah, gimana tuh Pak? Kita kalau kita sering apa di masjid, ya. Mata itu tuh ngantuk terus gitu ya. Kalau di luar ngomong-ngomong sama kawan sama induk sampai siang tahan itu. Pak.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Jadi setan kalau iblis tuh komandannya. Biasanya dia tuh kalau diperintahkan dia tuh di tengah lautan itu namanya laporannya. Kalau diperintahkan untuk ini macam mana ini? Nanti ada yang lapor. Wah, saro kami, tuan katanya. Pus katanya. Ini goda orang beriman. Ketika dia makan, dia baca bismillah. Kami dah ikut makan. Ketika mereka semua kegiatan selalu baca doa. Sehingga kami terpental, dah ikut makan. Beda kalau orang-orang yang tidak taat. Mereka tidak melakukan baca-bacaan. Sehingga kami pun ikut makan. Sehingga kenyang-kenyang kami. Nah, seperti itu. Memang seperti itu. Mereka itu pun ya sama dengan makhluk yang lain, dia makan, ya dia punya kehidupan seperti kita, cuman alamnya aja berbeda. Nah, kalau setan tuh memang dia itu ditugaskan untuk menggoda manusia supaya terperangkap dalam kejahatan ataupun sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya sebenarnya kalau kita sudah tahu tuh teman-temannya setan, maka janganlah kita menjadi teman-teman setan, ya. Seperti kalau kita menjadi hakim, hakim yang adil. Hakim itu sama dengan pemimpin, ya. Dari mulai yang terkecil sampai yang tertinggi gitu. Pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat, semuanya kita harus bisa berbuat adil. Itu sebenarnya intinya, Pak, ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Silakan yang lainnya yang ingin ikutan kembali, masih Nana nantikan juga Pak Ustadz untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi, edisi pagi hari ini, dan masih membahas terkait teman-teman setan, ya. Dan untuk Anda semua yang ingin bergabung, boleh nomor telepon dan juga di pesan singkat kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Udah diangkat loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Nana.
1: Iya, Pak Uja, sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, silakan.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Uja?
4: Sehat, alhamdulillah. Saya tanyakan tentang timbang menimbang nomor 4 tadi, ya? Menimbangnya itu kayaknya gini, orang nimbang minyak itu kan minyak curah kan kurang nih Pak ya, kan kepala panon itu kan, yang nimbang yang minyak tuh bukan apa lagi lah haji gitu kan, kalau orang orang itu dengan sawit, nimbang sawit, kalau pakai mobil kalau berat seton, lah, kalau nimbang sawit masuk karung. Aduh, Pak mau 50 kilo, dipotong lah, ada 2 kilo, itu kan. Aduh, belum main lagi ram macam mana, Pak Ustaz, orang pijak. Orang cuma yang punya ram itu lah banyak haji semua, umroh, pernah naik umroh, itu kan. Lagi dia banyak curah tadi itu.
1: Ya, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, tentang timbangan minyak, minyak. Silakan Pak Ustaz.
0: Agang yang berkhianat ini, ya, di Al-Quran itu wailul lil mutaffifin, kalah orang yang mengurangi timbangan. Ada ayatnya khusus untuk orang-orang yang mengurangi timbangan. Secara zahir mungkin hari ini dia berjaya, tapi catatan untuk di akhirat nanti dia akan menyesal, ya. Makanya kalau kita misalnya mungkin dalam menimbang segala macam ukuran tuh karena mungkin untungnya sedikit apa, jangan dibilang satu kilo, satu bungkus gitu. Tapi kalau ini satu kilo dia timbang cuman 8 on, jadi nipu. Ya. Tapi kalau dia jual satu bungkus, jadi berapaan manunya, ya itu sudah tidak bisa dikomplain kan?
1: Iya.
0: Itu sudah diterangkan lebih dahulu. Kalau yang jelas kalau mengurangi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, itu namanya curang. Orang yang curang tuh kalau dia membeli pas ya, tapi kalau dia menjual kurang gitu kan. Seperti itu. Maka jangan sampai lah ini dilakukan meskipun dia sudah haji. Itu ya jadi catatan dia nanti di akhirat, ya, akan menjadi teman-temannya setan. Itu jangan ikut-ikut lakukan seperti itu, ya, mereka sudahlah, terserah amalan dia kan, berarti terperangkap dalam tipu daya daripada setan. Kuat-kuat katanya setan ya Mbak Nana.
1: Ngeri sekali, kenceng banget ya godaannya ya Pak Ustadz ya. Iya, baik. Ada pesan singkat nih Pak Ustadz yang ingin bertanya dari hamba Allah yang ada di Tempino. Katanya, Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri pergaulan yang dapat menjerumuskan kita kepada jalan setan? Nah, gimana nih ciri-ciri pergaulannya Pak Ustadz?
0: Yang jelas tidak sesuai dengan syariah pergaulan. Ya, kalau laki-laki perempuan belum muhrim, bukan muhrim, belum apa, ya, pergaulan bebas itu jelas dilarang. dalam Islam itu kalau sudah sampai waktunya, sudah apa, maka nikahlah dia. Kalau sudah nikah itu bebas. Sudah halal kalau gitu kan. Tapi kalau belum nikah, nah, itu belum halal. Saya sering menyampaikan, saya kan di penyuluh di Telanai, sering menyampaikan tentang dengan para pranikah, calon pengantin. Saya bilang, kamu duduknya harus pisah, karena belum sah kamu tuh, belum halal.
1: Betul-betul.
0: Maksudnya karena kalau sudah kamu akad nikah, maka segala milik kalian berdua. Nah inilah sebenarnya harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai, apalagi sekarang ini ya luar biasa itu sekarang ini media segala macam. Dengan itu tidak orang dewasa, anak-anak, orang tua kan sudah melakukan seperti itu gitu. Tapi kita ingatlah bahwa ini kita hidup dunia ini sementara. Nikmatnya, apalagi sekarang tuh banyak yang viral-viral gitu. Suami jika melakukan amoral.
1: Betul.
0: Terakhir mungkin ya saya dengan yang medsos kan, itu guru dengan kepala sekolah, nah, luar biasa itu. Sekarang nih maksiat sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi gitu. Kita iman kita supaya kita tidak terus dalam tipu daya setan itu ya.
1: Oke. Okay. Itu ya. Baik.
0: Terus, kalau sesuatu yang dilarang dalam agama itu jangan kita lakukan.
1: Oke, okay, baik. Pak Ustaz, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Silakan Pak Ustaz, apa yang disampaikan sebagai penutup jumpa kita?
0: Ya, para pendengar hari ini mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, maksud kita sampaikan tentang teman-teman setan ini supaya kita nih berhati-hati, nah, jangan sampai kita ini akan terjerumus dalam perangkap setan. Ya, karena setan ini tujuannya adalah mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Dia akan memasukkan neraka. Dia masuk neraka sendiri. Iya. Cuman nanti kalau sudah masuk neraka, dia tidak mau disalahkan gitu, tidak mau disalah. Nah, gara-gara kamu nih setan, aku masuk neraka. Wah, tidak mau dia.
1: Nah, iya.
0: Tangan dia. Nah, seperti itu. Nah, dengan ada 10 golongan yang kita sampaikan tadi, kemudian kita bisa menghindari sehingga kita tidak terperangkap dalam teman-teman yang setan. Kalau menjadi teman setan, nanti namanya teman. Itulah nanti.
1: Okay.
0: Ya, demikian yang dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita jumpa di lain hari dan kesempatan. Dan lebih banyak yang nanya lagi nih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah bersama Pro Satra di Jambi menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya Pak Ustaz. Insyaallah lain waktu kesempatan kita bisa berjumpa kembali untuk topik bahasan yang berbeda Pak Ustaz. Baik, pendengar Komusimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Anda juga harus undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukulnya waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi. Warta Berita dari Jambi, Rabu 9 September 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. KPID Provinsi Jambi mengingatkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI pada lembaga penyiaran harus mengacu pada surat edaran KPI Pusat. Damkar Kota Jambi siaga 1 antisipasi kebakaran lahan saat kemarau. Bersama saya Swinar, inilah berita selengkapnya. KPID Provinsi Jambi mengingatkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI pada lembaga penyiaran harus mengacu pada surat edaran KPI Pusat serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Tati Wijaya melaporkan.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi mengingatkan lembaga penyiaran agar tidak sembarangan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Komisioner KPID Provinsi Jambi, Asriadi, menegaskan penggunaan AI dalam program siaran pada dasarnya diperbolehkan. Namun tanggung jawab atas konten yang ditayangkan tetap berada pada manusia. Menurut Asriadi, KPU Pusat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam program siaran pada lembaga penyiaran. AI lanjutnya dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung produksi program siaran. Namun, lembaga penyiaran harus memiliki aturan yang jelas, termasuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan.
3: Secara umum, sebenarnya pemanfaatan AI ini salah satu instrumen boleh digunakan, tapi memang harus dibuat aturan yang jelas, aturan yang di KPI ada SE, kemudian di aturan internal juga. Nah, cuman untuk penanggung jawab tetap harus dibebankan kepada manusia. Manusia ini artinya orang yang bertanggung jawab yang memegang suatu program yang menggunakan AI.
2: Asriadi juga menyoroti potensi penyalahgunaan AI, terutama karena teknologi tersebut kini mampu menirukan wajah dan suara seseorang. Ia menegaskan penggunaan wajah atau suara seseorang melalui AI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Menurutnya, jangan sampai teknologi AI justru digunakan untuk membuat seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Asriadi menambahkan, penggunaan AI juga berisiko menimbulkan disinformasi. Karena itu, setiap konten yang dihasilkan dengan bantuan AI tetap harus melalui pengawasan dan verifikasi manusia. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti wawancara singkat reporter Tati Wijaya bersama Komisioner KPID Provinsi Jambi, Asriadi, terkait penggunaan AI pada lembaga penyiaran.
2: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Komisioner KPID Provinsi Jambi, Bang Asriadi, terkait penggunaan AI pada lembaga penyiaran.
4: Seperti apa ini Bang? Bang Asriadi ataupun dari KPID melihat
3: penggunaan
4: AI dalam program siaran di lembaga penyiaran di Jambi seperti apa Bang sejauh ini?
3: Oke, baik. Untuk penggunaan AI di lembaga penyiaran, KPI Pusat sudah membuat surat edaran sebenarnya.
4: Iya.
3: Surat edaran nomor 1 tahun 2026. Nah, secara umum sebenarnya pemanfaatan AI ini salah satu instrumen boleh digunakan, tapi salah satu instrumen untuk di lembaga penyiaran untuk program-program siaran digunakan untuk program siaran.
4: Iya.
3: Tetapi memang harus dibuat aturan yang jelas, aturan yang seperti di KPI ada SE, kemudian di aturan internal juga pemanfaatannya. Nah, cuman untuk penanggung jawab tetap harus dibebankan kepada manusia. Manusia ini artinya orang yang bertanggung jawab yang memegang suatu program yang menggunakan AI.
4: Iya.
3: Misalnya di dalam news, tetap yang bertanggung jawab orang yang di bidang news, kemudian di bidang program juga gitu. Ketika pemanfaatan di bidang AI, yang tanggung jawabnya juga manusia, orang yang menerbitkan itu, menayangkan itu. Nah, tapi secara umum boleh digunakan salah satu instrumen, karena kan keniscayaan, mau tidak mau kita harus mengikuti zaman kan.
4: Betul.
3: Nah, tetapi memang harus ada aturan-aturan yang jelas. Nah, KPI sudah mengawal ini membuat SE pemanfaatan AI.
4: Siap. Dan untuk implementasinya di daerah seperti apa ini, Bang?
3: Kalau diimplementasi di daerah, sepengetahuan kami belum, kalau di lembaga penyiaran, baik di radio maupun di televisi, belum begitu banyak menggunakan AI ya. Tapi yang program-program musik daerah ya, belum banyak menggunakan AI. Tapi secara, kita sedih ada beberapa, itu tidak ada terlalu banyak. Misalnya yang kami pantau tuh malah banyak di media-media sosial kan. Di lembaga penyiaran di daerah belum begitu banyak menggunakan AI.
4: Dan
3: yang kami lihat tuh banyak yang di generate berita sama jam tuh banyak di platform media sosial banyak.
4: Dan di tengah perkembangan AI yang sangat pesat dan juga multi platform serta banyaknya semakin maraknya disinformasi, seperti apa peran lembaga penyiaran sendiri, Bang, seharusnya?
3: Nah itu jangan sampai penggunaan AI ini malah terjadinya disinformasi kan. Nah ini yang juga harus dipantau, sehingga penggunaan AI ini harus dipantau dan dikawal.
4: Dan terakhir, Bang, seperti apa imbauan dari KPID sendiri terkait penggunaan AI dalam di lembaga penyiaran, seperti apa, Bang?
3: Tetap menjadi pengawasan dari KPD. Nah, yang kemudian yang kedua, ketika menggunakan AI tetap harus mengacu kepada standar program siaran, perilaku penyiaran, perilaku SPS itu tetap sebagaimana program biasa yang digunakan sehari-hari. Gunakan AI juga berlaku itu. Gitu.
2: Pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Komisioner KPID Provinsi Jambi, Bang Asriadi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan sejak Januari hingga September 2026, pihaknya telah melakukan penanggulangan kebakaran lahan sebanyak 78 kali dan kejadian terbanyak terjadi sejak Agustus hingga September ini. Untuk mempercepat penanganan, Damkar Kota Jambi mengoperasikan 5 pos pemadam yang tersebar di sejumlah wilayah, serta markas komando di Simpang Kawat.
5: Damkar Kota Jambi ini sudah pasti SOP kita adalah siaga 1. Siaga 1 itu dalam arti kata menjaga Kota Jambi dalam penanggulangan kebakaran termasuk juga evakuasi penyelamatan. Namun eskalasi potensi kebakaran ini sangat tinggi dalam kondisi bulan Agustus dan bulan September, hampir tiap hari. Kita dibagi untuk di Kota Jambi ada 5 pos, ada di Alam Brajo, ada di Jambi Kota Seberang, ada di Kota Baru, dan ada juga di Palmerah dan Jambi Timur, dan juga markas komando pemadam kebakaran itu sendiri di Simpang Kawat.
0: Mustari menegaskan keterlambatan penanganan seringkali terjadi karena laporan dari masyarakat tidak segera disampaikan. Ia meminta warga yang mengetahui adanya kebakaran untuk segera menghubungi petugas melalui layanan damkar maupun call center 112, bukan terlebih dahulu merekam atau melakukan siaran langsung di media sosial. Menurutnya, keterlambatan laporan dapat membuat api semakin membesar dan berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar. BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi SE 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adham menyebutkan, pada masa tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengolahan lebih lanjut. Dinamika perpindahan penduduk menjadi salah satu tantangan dalam memastikan data sensus ekonomi tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Saya menemukan keluarga baru, petugas juga masih harus menemui responden yang belum berada di rumah saat kunjungan dilakukan.
6: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk yang pada saat ini, pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan. Nah ini yang harus kita cek ulang. Jadi teman-teman di lapangan itu langsung ngecek. Sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat kita itu ada menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang dulu misalnya dia dulu alamatnya di mana kemudian ditemu di tempat baru, di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Kemudian juga ada yang dia karena pekerjaan dia tidak berada di
0: Kota Jambi menjadi salah satu wilayah dengan tantangan pendataan yang cukup tinggi. Menurut Aidil, tingginya aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat di ibu kota provinsi tersebut relatif tinggi. Untuk itu, BPS Jambi menghimbau masyarakat yang hingga kini belum didata agar tidak khawatir. Masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan BPS di tingkat kabupaten atau kota, termasuk di Kota Jambi. Film Mantangi Air dan Manusia mengajak masyarakat menjaga kelestarian air melalui kisah perjalanan manusia dan air dari hulu hingga hilir di Provinsi Jambi. Desi Ermila melaporkan.
7: Film Mantangi Air dan Manusia terus diputar di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Kerinci. Senin 7 September 2026 kemarin, film ini diputar di Aula Kantor Bupati Kerinci, serta ditonton oleh pejabat pemerintah, kepala sekolah, dan juga murid. Film ini diharapkan sebagai media edukasi untuk mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan dan menjaga sumber air, disampaikan Taufik Hidayat Rusdi sebagai sutradara. Film ini mengangkat hubungan manusia dengan air mulai dari wilayah hulu di Kabupaten Kerinci, kemudian Merangin, Muaro Jambi, hingga Tanjung Jabung Timur. Sebelum diproduksi, film tersebut melalui proses riset dan diskusi yang melibatkan aktivitas lingkungan, penulis, sastrawan, sejarawan, serta akademisi. Film ini juga melibatkan aktor-aktor lokal dari daerah yang menjadi bagian dari cerita. Musik digunakan turut mengangkat kekayaan musik tradisional Jambi.
8: Kita nggak bisa membohongi diri. Kita harus, kesadaran itu harus muncul kembali untuk kita sama-sama membenahi ini semua yang terjadi terhadap lingkungan, terhadap hubungan kita terhadap sesama manusia gitu. Dan Mantangi ini pengennya, saya tidak mau seolah-olah mengajari penonton, tidak. Tapi saya ingin membuat sebuah karya, tontonan, semoga itu bisa masuk ke dalam diri manusia atau penonton itu untuk mengenal jati dirinya. Siapa sih saya? Saya ini diciptakan untuk apa sih? Seperti itu.
7: Tim produksi berharap film Mantangi Air dan Manusia dapat terus diputar dan menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Film ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus mengingat masyarakat bahwa air merupakan bagian penting dalam kehidupan yang harus dijaga kelestariannya. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Petugas pemantau Gunung Kerinci Irwan menyampaikan bahwa hingga saat ini aktivitas Gunung Kerinci masih didominasi oleh gempa-gempa di permukaan.
9: Untuk status kita masih di level 2 waspada dengan aktivitas masih didominasi ya gempa-gempa permukaan seperti gempa embusan, hebring, dan low frekuensi. Nah, terus sekali-sekali juga ada gempa-gempa tektonik yang terekam gitu.
0: Ketua Pos PGA Kerinci Irwan Safian menjelaskan bahwa secara evaluasi per 2 mingguan, kondisi Gunung Kerinci masih relatif aman untuk saat ini. Terkait dengan penutupan jalur pendakian, Irwan mengklarifikasi bahwa kebijakan penutupan tersebut berkaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan, bukan karena adanya lonjakan aktivitas vulkanik yang ekstrim. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten Kerinci. Kegiatan dipusatkan di MAN 3 Kabupaten Kerinci, berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan digelar sebagai upaya meningkatkan pendidikan sekaligus mendorong prestasi peserta didik madrasah di Kabupaten Kerinci. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, mengatakan kegiatan OMI tingkat Kabupaten Kerinci tahun ini diikuti sebanyak 346 peserta. Para peserta merupakan siswa madrasah dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Kerinci.
10: Ini pesertanya berjumlah 346 orang peserta yang pelaksanaannya telah kita buka pada hari kemarin, hari Senin tanggal 7 September 2026. Dan pelaksanaan OMI ini direncanakan dilaksanakan selama 3 hari terhitung dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dan kemarin saya sudah menyampaikan kepada seluruh para peserta ya, kemudian juga bagi panitia, pengawas.
0: Melalui ajang ini, Kementerian Agama berharap lahir siswa-siswi berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Kerinci hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Menjadi pembaca berita radio untuk pertama kalinya menjadi pengalaman tersendiri bagi Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, yang mengaku menjadi pembaca berita dalam rangkaian spesial Day 81 tahun RRI kemarin merupakan tantangan baginya. Aidil mengaku pengalaman ini membuat dirinya semakin menghargai profesi penyiar dan pembaca berita RRI.
11: Ini pengalaman pertama, jadi memang suatu tantangan menurut saya dan tidak mudah untuk membacakan berita. Jadi saya salut sama penyiar dan pembaca berita RRI yang intonasi dan semuanya harus dapat. Itu belajarnya tidak mudah. Mudah-mudahan saya berharap RRI selalu di udara, tetap di udara.
0: Kegiatan menjadi pembaca berita ini menjadi bagian dari rangkaian spesial di 81 tahun RRI. Momen tersebut sekaligus memberikan pengalaman langsung bagi mitra dan tokoh daerah untuk merasakan tantangan di balik profesi penyiar. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. KPID Provinsi Jambi mengingatkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI pada lembaga penyiaran harus mengacu pada surat edaran KPI Pusat. Damkar Kota Jambi siaga 1 antisipasi kebakaran lahan saat kemarau. Demikian terinformasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sinan diundur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengar Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya. Saat sekarang pukul 6 lewat 49 menit dan nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat nanti kembali kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk informasi-informasi terupdate tentunya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu